Kecil lebih lahap makan, berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

101,5 Radio Dahlia FM Bandung Goyang Zik Azik. Kita masuk sekarang di interval kedua Orgi Dahlia ya. Untuk kopi dan menurut Dahlia ada juga seperti biasa. Interval kedua ditemenin juga barengan sama Biolisin Vita Hani. Luar biasa ya kalau misalnya memang pagi-pagi gitu kan ya. Apalagi lagi libur tuh suka produktif gitu. Mendadak produktif. Si mamah lagi masak ya. Udah gitu si masaknya teh dilakoh-lakohin ya. Bumbunya teh nusayena cedak gitu ya. Ayo pas kahuapan si dede. Si dedenya teh gak mau makan. Dilapehin wae cenak kunawan. Kayaknya GTM deh dia ya. Oh, cenah si toddler teh lagi gak nafsu makan meureun. Nah, kalau kayak gitu, ya udah pakai yang namanya Biolisin Vita Hani ini. Selalu kasih rutin ya, si kecil ada yang namanya Biolisin Vita Hani. Apa tuh Biolisin Vita Hani? Ini tuh terbuat dari madu asli dan juga pastinya untuk multivitaminnya biar si toddler enggak ini ya, biar enggak apa tuh enggak GTM cenah gitu sayang ya. Udah gitu juga memang selain terbuat dari madu asli dilengkapi juga dengan ekstrak ikan gabus dan juga ekstrak temulawak. Jadi biar nanti si dede jadi gemoy, lahap makannya. Udah gitu juga makin kuat dan juga enggak gampang sakit nih warga Dahlia ya. Ayo segera dapetin Biolisin Vita Haninya di apotek atau juga di toko online, di e-commerce ya. Atau di Bernoform Official Shop sekarang juga. Biolisin Vita Hani, tentu Biolisin Vitaminku. Ayo sayang, hatur nuhun sudah pantengin Erlan ya dan juga yang sudah WhatsApp di 0811-222-1015. Apalagi yang lagi sambil nontonin live TikToknya Radio Dahlia di 1015 Dahlia FM. Ada sama siapa tuh? Teyus nih. Oh, Teyus nih cenanya meni resep asa inget kerjaman ianya anyar bager. Asa ingat-ingat, iya asa ingat zaman anyar bager ngadangukeun Radio Dahlia sabari salam-salam sabari gocil cenanya buat si sayang. Teh Nilam selamat pagi, makasih udah pantengin. Kenapa tumben Teh Nilam biasanya pangheula? Nah, sekarang mah karek ngelawal wayah kieu nya si sayang teh. Listi Jiran atau Nuni pada larang sudah pantengin juga. Teh Cucu Komala juga hadir. Teh Cucu udah sarapan belum? Jangan lupa sarapan ya Teh Cucu. Kalau belum nanti mau dihuapan enggak? Atau mau dibawongin sama aku? Coy. Ada sama siapa lagi Erlan? Kang Deddy Kurniawan, Nagrak CBD, pantengin Erlan. Kang Deden Cipteng hadir juga di kawasan Ciparai Tengah ya. Udah gitu sama siapa lagi ini Teh Ati Batu Lawang Ciwidey. Ada Teh Yuli sore yang juga halo. Selamat pagi ya Teh Yuli ya. Ada Kang Nana Permana di Cicalengka, Teh Ani Baso Tanjakan, Mama Aji juga selamat pagi. Mama Aji nojo naon Mama Aji. Dari Taman Cileunyi hatur nuhun sudah patengin Erlan juga. Udah gitu ada sama siapa nih? Salam kenal Erlan dari Mama Nisa Cihanjuang. Salam kenal juga Mama dari Erlan ya. Makasih udah pantengin Radio Dahlia Mama Nisa. Mama Nisa mani doalis. Ada sama Kang Ganta juga hadir. Ada Bunda Nenden, Ibu Memes. Ada Kang Husna, Raffi juga hadir. Ya Bunda Raffi Cililin. Ada Iwa Sukarwa. Ada Teh Susi juga hai selamat pagi Teh Susi. Jubet juga halo. Ninja nuhunnya sudah pantengin ya. Ya cenah kumaha ya abi hayang ngiringan kuis deui atuh aya teh enjing. Insyaallahnya dengerin terus Radio Dahlianya makanya ya. Nanti ada kuis lagi bagi-bagi hadiah, bagi-bagi tiket gelegar. Tapi kalau misalnya yang kebagian hari ini sayang yang kebagian tiket gelegar jalan santai tadi untuk kuisnya mending meli aja lah sayang ya. Heeh, ngiluan kuis mah sok paboro-boro jeung batur. Anu aya teh jadi nasteung cenah kitunya dan mun teu meunang teh da kitu abi mah cenah. Hayang meunang wae, lamun teu meunang teh sok nasteung. Ah daripada darah tinggi mending kana meli sayang. Belinya bisa di Radio Dahlia Jalan Burangrang nomor 28 Bandung ya di studio di sini atau juga untuk hari ini khusus untuk hari ini ada penjualan tiket gelegar jalan santai di lapangan Tegalega ya di pintu di gerbang itu tuh di gerbang apa tuh pokoknya mah teangan wehnya di gerbang ayah Radio Dahlia ajang penjualan tiket gelegar jalan santai sayang ya. Kaosnya udah ada belum? Ada dong. Langsung buru kata galaga ayo nakenehnya. Buru nya kata galaga.
di lapangan Tegalega Bandung sayang. Tiketnya berapa sayang? 35.000 aja. Udah dapat kupon undian, udah dapat juga kaos dan juga produk sponsor. Undinya buat apa? Untuk hadiah menggelegar. Ada uang total puluhan juta rupiah, ada sepeda listrik, ada sepeda motor, ada umroh dan juga masih banyak lagi hadiahnya. Udah gitu nanti ketemu juga barengan sama penyiar-penyiar Radio Dahlia dan juga ada special perform dari Ayu Ting Ting, ada Dewi Persik, ada Charlie Van Houten, ada Republik, ada Setia Ben, ada Alam Bah Dukun dan juga masih banyak artis-artis yang akan menggoyang lapangan Tegalega tanggal 11 Oktober 2026 ya. Makanya itu semuanya untuk puncak acara dari perayaan ulang tahun Radio Dahlia yang ke-56 tahun dengan tajuk Semakin Gelegar, Semakin Juara. Sekarang yang mau beli tiket ada penjualan khusus hari ini ada di lapangan Tegalega untuk pembelian dari tiket Gelegar Jalan Santainya ya. Kita goyang lagi yuk sayang, yuk. Prung.

0: Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan nih, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Sovel, pegadaian Yamaha. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Yeah.

0: persembahan Biolisin Vitahani. Biolisin Vitamin.
1: Bagi Dahlia, Direktorat Reserse Cyber Polda Jawa Barat membongkar kasus penipuan jual beli kendaraan secara online yang juga melibatkan pencurian identitas. Sebanyak 12 orang tersangka berhasil diamankan di Kabupaten Sidenreng Rapang atau Sidrap, Sulawesi Selatan. Dan modusnya para pelaku menawarkan kendaraan dengan harga murah melalui Facebook nih, warga Dahlia. Dan untuk meyakinkan calon korban, pelaku bahkan melakukan video call dengan mengenakan seragam TNI palsu. Dan ini mereka juga membuat video rekayasa seolah-olah kendaraan sedang dikemas di kargo untuk dikirim ke luar daerah. Dan akibat aksi tersebut nih, wargi, ada dua korban yang berasal dari Jawa Barat mengalami kerugian lebih dari 40 juta rupiah. Polda Jawa Barat menghimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap penawaran kendaraan dengan harga tidak wajar di media sosial dan juga selalu memastikan identitas serta legalitas penjual sebelum melakukan transaksi. Tuhnya ada mana online teh sok rada hariwang sayang. Kemudian diiming-imingi dengan harga miring. Oh cenah jauh pisan hargana besti. Wah cigana mah ieu mah kudu dibeli ku abi lumayan cenah. Aipek teh jong. Ngegel curuk atau jadinya teh sayang. Makanya jangan terlalu percaya ya ge besti ya. Jangan sampai kudu apa namanya kamu teh kudu percaya gitu ya. Harus melihat dulu. Udah gitu juga kalau mau barang beli kamu teh harus cek lagi testimoninya seperti apa. Khususnya untuk pembelian di online ya. Dan satu lagi yang mencurigakan yaitu kamu tahu harga normalnya berapa tapi ternyata dijual dengan harga miring, kamu mau-mau aja. Kamu teh kudu pinter sayang. Ya, in this economy kamu sekarang harus pinter.

0: Asik-asik. Masih di Kopi dan Dahlia bersama Biolis Invita Hani ya. Oh, sayang. Tibalik cara sayang gara-gara si Teteh Kustin nih. Oh, jadi we tibalik ya. Yang penting mah perasaan kamu enggak tibalik aja ya. Oh, jangan sampai tibalik ya. Kamu cinta aku dan aku ya gitu. Jangan sampai terbalik ya sayang ya. Omat itu jangan sampai tibalik. Teh Yuli, selamat pagi Teh Yuli. Ada Amih aja juga hatur nuhun di kawasan PLN Dayeuh Kualawat. Amih, udah masak belum Amih? Amih harus masak dulu. Itu soalnya si ayah udah kukurubuk kan. Ada juga sama Putri Miasel. Terima kasih Putri. Ini sena buungnya sebedang di apur. Ya buuk aku lagi jerok-jerok nih. Kayaknya kemarin kena belerang. Kena ini apa namanya? Kena hawa-hawa belerang sayang. Aku sena masak lauk, paeh bang. Naon atuh kusine? Masak lauk hirup. Atau kagak garabang ganti nu kaktel lauk hirup dipasak. Teh Siti Ajija nuhun masih pantengin Erlan. Kanjeng Mami, sayangku selamat pagi. Ada Kang Amar Permata Biru juga hadir ya. Kata Bunda Raffi, cina AA Erlan menikah asep, tos nikah teh acan. Bunda, eta pertanyaan teh meni teu eulem-eulem Bunda. Aye Bunda. Bunda, eta teh pertanyaan teh sensitif Bunda. Si bunda mah jadi we jadi we ya tinggal ya punduk ya karasa deui punduk. Naon ku jual punduk cenah darah tinggi cenah coy. Coy. Bayati selamat pagi. Dan juga Bang Ropi, Bang Robin ya jalan Kerkop Cimahi hatur nuhun. Ibu Cendani dan juga siapa lagi ini teh. Aduh luar biasa ya meni pagi-pagi cenanya mumpung libur pantengin Erlan ya. Atau tong mumpung libur oke. Atau lagi kerja juga pantengin Erlan aja ya. Muntah kamu init gawe. Radio di rumah tong di pareman ya sayangnya. Atau harus hambur listrik. Justru lah mau di parem cabut. Parem cabut radio teh sok gancang rusak. Ada Alif de Gatsu hadir Erlan katanya ya. Erlan kerenaun. Jol pa dedi. Jol Pak Dedi kurnaun. Biasa we Pak yuk ker moyan. Nah moyan teh bari hulang-huleng. Itu mahnya kudu perum. Pak we perum. Tengah tau gitu orang kayak besi Pak Dedi datang. Gak datang beneran kan dia jol Pak Dedi kadah liah. Meri duit ke abis 100 juta. Ah ini resep. Tapi senang langsung torojolna teh nopi. Nona atuh jaran, kamu teh meni pipiluan wahai. Kamu teh lagi, aku teh lagi menghalu ini teh. Ya udah sekarang ini senang cek iya cek ndagopin nggak ada on air, ada dong. Sok berapa boro-boro. Tapi passwordnya seperti biasa ya. Erlan bilang Kopi Dangdut Dahlia bersama Biolisin Pitahani. Langsung kalian jawab. Tentu Biolisin Vitamin Q. Halo, Kopi Dangdut Dahlia bersama Biolisin Vitahani.
1: Biolisin Vitaminku.
0: Cakep. Besti.
1: Iya,
0: Besti, kamu ada toddler atau ada anak kecil enggak di rumah?
1: Ada anak kecilnya Kang Asep.
0: Nah, ternyata sama Kang Asep lain anak kecil, yo. Baru lahir. Oh bener ketangnya. Tapi ke umur sakia masih kena ngenta duit ke kuala wata.
1: Iya masih minta duit.
0: Minta jajan sama minta disuapin.
1: Kakolota udah meninggal sekarang.
0: Oh iya. Jadi minta duitnya.
1: Aku mintanya.
0: Oh ke kamu mintanya dikasih gak sama kamu? Oh iya. Ya udah pokoknya nanti kamu kalau ada saudara atau ada anak kecil di rumah ya. Punya toddler yang gak mau makan kasih aja Biolisin Vitahani ya. Jadi biar jadi vitamin, biar rawok lagi makannya sayang ya.
1: Rawok kayak
0: Adi Kurwong. Iya, enggak kamu yang rawok, aku mah enggak.
1: Aku juga enggak rawok.
0: Masa enggak rawok tapi sekali makan sama jikom iya, sangunya.
1: Iya, aku mah hijian.
0: Mata hiji naon hiji butir. Hiji butir sangu. Ah nyau ah. Udah kita goyang dulu sayang teh Neneng Jebret coba dari rahayunya. 1 2 3 go. Thank you. Hey, nggak goyang buat siapa sih ya?
1: Goyang buat adik gue yang semakin ganteng, semakin keren, semakin cocok.
0: Oh, tayang.
1: Kang Parit ya, buat telepon sama Kang Iusnya, Adian, Nada Dolan, Masuk Tanpa Sabaros, Mengana Siapudi, Amanah Badi, Akibat, Bunaiin, Umilila, Roki, Cep Abdul, Kema, Danu, YNB, Mama Lici Witei, Mama Bayu, Majea, Kang Genta, ya. Buat Temelayan Beja, Kang Ayi,
0: Bocin.
1: Bentar aku
0: acak
1: balayan
0: sama
1: airnya beberin. Ada caringin acak mamen.
0: Aduh ala. Bocin.
1: Bocinnya buat adik gue semakin
0: bakeo. Tayang. Banteng radio.
1: Enak-enak.
0: Goyang balik. Di belakangnya Kopi dan Dahlia bersama Biolisin Vitahani.
2: Tentu Biolisin Vitamin K.
0: Cakep. Lagi di mana sayang?
2: Lagi di rumah Zay, geng.
0: Lagi di rumah? Di rumah lagi ngapain sayang?
2: Masih kusut di kasur.
0: Aduh. Emang ini teh belum cengkat dari kasur?
2: Belum, ntar Zayeng jam 8 habis kamu siaran baru cengkat ya.
0: Oh gitu, eh kalau ya teh anu di kawasan mana teh, ayo Oco.
2: Ini kawasan Gunung Puntang.
0: Gunung Puntang, oh iya ya dong. Ampun kok bisaan sih kamu
2: perdana,
0: bunda.
2: Perdana.
0: Oh bunda Sarah di tata dite berarti napel weh tinu kasur gitu.
2: Dina kasur
0: gerak cengkat
2: dan kamu
0: aneh. Oh gerak cengkat iya besi, iya besi bunda teh besi beteka poe. Ayo bunda mah goyang helanya sayang cikan 1 2 3 go.
2: Ayo digoyang dangdut digoyang sayang di kopi dangdut.
0: Hey udah perdana. Perdana tapi bisaan. Kok cenah naon? Sok atuh ngagoyang we buat siapa sayang?
2: Goyangnya buat Erlanduan ya. Sehat selalu, sukses selalu dan menyelesaikan tugas.

0: Mama Bayu dan semua warga Dahlia ya.
1: Boleh. Eta iya. Kustini, si Kustini mau di gogo.
0: Oh iya, Kustini yang
1: mau di kamu. Gocin buat siapa sayang?
0: Gocinnya biasa aja buat suami orang yang lagi di rumah.
1: Eh ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bunda, yang di korowot.
0: Tadi udah
1: nyawa ah, panteng radio.
0: Panteng Dahlia, enak-enak lagamnya Dahlia, perung anggo-gogong kaya.

0: Temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Beno Farm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi. Biolisin Vitamin.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
0: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
0: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
4: Oke, listeners, seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
5: Hai, hai, listeners, Agnes Mo di sini.
4: Bentar, Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
5: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
4: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
5: Tapi ini lebih keren dari earphone, bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
4: Fresh Care Vapo Balm?
5: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
4: Matcha banget. Balikin mood banget ya.
5: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
4: Wih, hangatnya langsung kerasa.
5: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
4: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
5: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Therapy.

Aduh sayang, kenapa sayang? Ini channel aku menih gembira. Gembira sekali sayang. Soalnya aku udah dapetin tiket gelegar dan juga kaosnya yang ditunggu-tunggu. Wow, berarti kaos sudah ready dong. Udah ya sayang ya. Dari kemarin yang nanyain kaos gelegar udah ada belum? Udah sayang, langsung aja ya datang ke Jalan Burangrang nomor 28 Bandung. Dan juga nanti bisa langsung borong untuk tiket gelegar Jalan Santainya ya. Untuk hari ini juga ada nih warga Dahlia di lapangan Tegalega ya. Nanti bisa langsung beli di sana ya. Yang rumahnya deket lapangan Tegalega atau mungkin sekalian ngaliwat atau sekalian mau jogging cenah ke sana mumpung lagi tanggal merah ya. Ya udah sok atuh ya buru dibeli aja di lapangan Tegalega. Ya di gerbang nanti akan ada Radio Dahlia dan juga penjualan dari tiket gelegar Jalan Santai. Cukup Rp35.000. Mual mata ka jual sawah dan juga mual mata ka jual tanah. Makasih ya sayang yang sudah WhatsApp, yang sudah teleponan, hatur nuhun ya. Apalagi yang tadi sudah ada doho dari pagi banget sampai sekarang. Tapi abis ini jangan kemana-mana dong. Ada Bandar Dangdut Dahlia, nemenin lagi warga Dahlia semuanya ya. Barengan sama San-San. Yaudah nontonin live TikTok di Dahlia FM, terima kasih. Erlan Magetrunya pamit, ketemu lagi besok sayang. Yang mau kuis juga boleh, besok juga masih ada sayang ya. Pantang Radio, Pantang Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia Prung, ah, go, go, go.

kasih buat warga Dahlia yang udah panteng kopi dangdut Dahlia bersama Biolisin Vitahani. Besok panteng lagi ya. Persembahan Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

101,5 dan FM Bandungga yang asik. Bareng-bareng menuju gelegar 56 tahun Dali juara, semakin gelegar semakin juara. Selamat pagi Wargi Dahlia, apa kabar? Hari Selasa nih Wargi Dahlia, 25 Agustus 2026. Ada Sansan yang bakal nemenin Wargi Dahlia di Bandar Dangdut Dahlia. Kadarie. Kita uyah-uyahan Wargi Dahlia, kita iir-hilan ya. Sampai nanti jam 10 pagi Wargi. Jangan lupa WhatsApp-nya ditunggu ya di 0811-222-1015. Teleponnya di 73028-7311-710. Ditunggu Wargi Dahlia. Pendeng radio, pendeng Dahlia. Enak-enak lengkapnya Dahlia Perungah. Go.

21015 teleponnya di 73028731010. Sekarang juga Sansan lagi live TikTok Argi Dahlia di @1015dahliafm dan juga di @Sansan_Apriyadi. Tedian Isyana terima kasih, Mama Aji juga terima kasih udah nonton ya. Pantang radio, pantang Dahlia, enak-enak lengkapnya. Dahlia, perungah, go go go. Goyang.

0: siok untuk Dahlia. Enak-enak lagamnya, Dahlia, rumah, go-go-go-go-ya.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun,

sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal by Soul Clean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Sovel, pegadaian Yamaha. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Panggilan untuk semua cowok urban. Saatnya tampil maksimal di Man of the Month. Belanja fashion atau supermarket minimal Rp250.000, tebus murah celana Urban Nation Rp49.900 dari harga normal Rp79.900 atau t-shirt FNP and Java Design Rp69.900 dari harga normal Rp99.900. Jangan lewatkan di toko tertentu. Ada promo bundling Cuff X Liquid. Grooming set 3 item plus t-shirt cuma Rp99.900. Cek juga aplikasi My Jogja kamu buat klaim voucher Rp50.000. Dan mainkan games Coin Drop Water buat menangin voucher belanja tambahan. Wah, pokoknya ini waktu yang pas banget buat para cowok upgrade gaya. Diskon fashion pria sampai 50%. Juga nungguin kamu, Man of the Month, Urban Culture. Urban Culture. Program ini berlangsung dari 31 Juli sampai 31 Agustus 2026. Hanya di mana?
13: Hanya di Jogja.
14: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
15: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
14: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
15: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
14: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
15: Canda bro.
0: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
16: Beberapa hari kemudian.
15: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
14: Sama-sama bro.
17: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

Sih ada yang kita rahasiakan. Kira-kira bakal ada siapa ya? Apakah bakal ada Krisdayanti? Ataukah bakal ada Mahalini? Ataukah bakal ada Siti Nurhaliza? Ataukah bakal ada Teteh Celine Dion? Itu teteh aku, Argi Dahlia ya. Tapi insya Allah katanya sekarang teh lagi sibuk bikin wajit sanya Teteh Celine Dion teh. Jadi lamun misalkan kabojeng bade sumping ke acara Nagelegar Jalan Santai, Wargi Dahlia ya,

Bandung, tepatnya itu di Gerbang Otista, Wargi Dahlia ya. Tuh, jadi buat Wargi Dahlia yang ada di sekitaran Cibaduyut. Eis, Cibay udah beli belum Cibaduyut? Iya, ada tuh di lapangan Tegalega Bandung di Gerbang Otista, Wargi Dahlia, buru. Buru terbatas ya, kaosnya sudah ada, sudah tersedia di Gerbang Otista, Wargi Dahlia ya. Jadi langsung aja kunjungi, kemana tuh kunjungi, datangi ya, datangan tuh Wargi Dahlia ya, Gerbang Otista di lapangan Tegalega Bandung, Wargi Dahlia. Teisar, selamat pagi Teisar. Mama Adi juga lagi pantang, Sasan, terima kasih. Ada Rian SKK juga, Tangerang Pasar Anyar hadir, Kang Sansan, sami-sami Kang. Rahmat Puntang juga hadir. Hoyong di Gorowoken, Hoyong di Gorowoken. Ang, aduh, ada Kang Ari Batara lagi pantang. Kang Ari, apa kabar Kang Ari Batara? Aduh, dua lelaki ya. Ada YRB juga lagi pantang, terima kasih. Teling gak mau, kamu jangan bilang-bilang Teling sama Dede ya. Dede masih kecil, gak boleh mentalnya dirusak dengan kata-kata kotor yang seperti itu. Ijang Cikajang juga lagi pantang, terima kasih. Aduh, Kang Ari Batara, iya nih, iraha among Deka Dahlia ya. Promo lagu deui sok atuh diantos pokok namanya.

lucu yang imut dan juga camut-mut. Arigok, gok jungungung, arigok, gok jungungung. Iraha jadi putri teh, nahon putri nahon jadinya teh, iya. Sapa Upit, oke, cepopon juga, waalaikumsalam. Dedai, hai pagi Dahlia, hai pagi Pangandaran, Dedai apa kabar Dedai? Wargi Dahlia nih yang punya anak kecil ya. Pasti pernah dong ngerasain drama si kecil susah makan, wargi Dahlia. Badan jadi kurus, kerontang ya. Dan jadi gampang sakit, wargi Dahlia. Sedih banget kan rasanya, wargi Dahlia. Sini. Dede kasih tahu rahasianya, wargi Dahlia. Biar si kecil jadi lahap makan, coba deh wargi rutin kasih Biolisin Vitahani ya. Biolisin Vitahani ini bikin si kecil jadi lebih lahap makan, wargi Dahlia. Dan berat badannya pun jadi lebih ideal. Orang tua mana sih lihat si kecil badannya makin sehat dan juga makin gemoy, wargi Dahlia. Makanya Biolisin Vitahani juga nih sudah teruji dari madu asli yang dilengkapi dengan ekstrak ikan gabus untuk dukung daya tahan tubuh makin kuat dan juga gampang sakit, wargi Dahlia. Makanya hayu segera dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce favoritnya wargi Dahlia atau di Bernofarm Official Shop sekarang juga. Biolisin Vitahani, tentu Biolisin Vitaminku. Kang Ari, insya Allah, itu mah tuh bukan bagian sasan ya. Ada Anjani juga lagi pandang, terima kasih. Ya, Pangandaran request Kosipa, ayo acara dangdut, ya lain acara Sunda. Ah, Kang Dedai, kunaon dedenya teh. Bunda Dina, selamat pagi. Aduh, menigulis Bunda, makin lipan warna beureum oronyoenya. Ada juga Hobah, Kang Bandar, Prunga, goyang. Mang Ian Baso di Neglasari lagi pantang, terima kasih. Ada Ramat Buntang juga lagi pantang, terima kasih San. Mama Raffi di Lembang juga lagi pantang, terima kasih. Ati Sunarti di Batu Lawang, Ciwide juga lagi pantang. Ada Umi Yuna, kamana, iya weng. Gareng si Umi ah, dunia teh. Misterio juga, tiga huruf yang mudah diingat. By the way, kemarin sih, gak ada yang ayus ah, kamu ten menitau aja. Rini Otik juga penyiar EBL jeng sajabana, cewek manis nan mempesona ingin digorowokan jeng dengan rasa ikhlas. Ah, Gusti Agung, aku mah dinyawe ah, Otik ah. Nggak mau, aku mah. Dani juga lagi pantang, terima kasih. Ada Heri Heriawan juga, gorowokan Heri di Kopo Garut. Hai Heri, wuih. Ya, ini di Jalopang, Saguling juga lagi pantang, terima kasih San.

0: Bandar Dangdut Dahlia. Bandar Dangdut Dahlia. Bandar Dangdut Dahlia.
1: Emang kenapa sih, Bang?
0: Akan segera kembali. Bandar Dangdut Dahlia.
2: Oke, listeners. Seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
3: Hai, listeners. Agnes Mo di sini.
2: Bentar. Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
3: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
2: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
3: Tapi ini lebih keren dari earphone. Bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
2: Fresh Care Vapo Balm?
3: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
2: Matcha banget. Balikin mood banget ya.
3: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
2: Wih, hangatnya langsung kerasa.
3: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
2: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
3: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Therapy with style.
4: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
5: Oke, Pak. Tapi,
4: kenapa?
5: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
4: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
6: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
4: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
6: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Halo warga Kanya A Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
8: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: punya pasangan, tapi pasangannya tuh menilila ya rek aja kawin tehnya bobogohan we terus mang tahun-tahun ada dikawin teh. Berek lagu ieu Wargi Dahlia nya. Mudah-mudahan dia peka. Amin ya, mudah-mudahan Wargi Dahlia yang belum menikah secepatnya disadarkan ya pasangannya. Biar pasangannya cepat-cepat mau nikah juga Wargi Dahlia ya. Amin. Kamu geus nikah, ulah hilap ondang abi nya. Oke, abi rek ngamplop 25.000 tapi abi rek mau sagala mamna. Dan dia, Mas Anam juga lagi panteng sesat, terima kasih. Digoyangnya buat Wargi Dahlia aja di aturohon. Ada Esa di Jalan Kaca Piring, Sasan lagi panteng, hatur nuhun ya, digoyangnya buat Wargi Dahlia aja deh, hatur nuhun. Ada Uis, aduh Uis, beli seberapa? Yo Uis, hiji, dua, tilu, opat, lima, genep, gusti. Meli tiket jalan sate, genep, yo didinya. Baik, katang mek kesempatan menang itu jadi semakin terbuka lebar, Uis ya. Atau mau tetangga, ya didinya teh. Ada Era di Cipagalo Girang juga lagi panteng, terima kasih. Ada Momi AI lagi panteng juga, Momi udah daftar jalan santai belum? Kalau belum langsung aja datang ke Jalan Burangrang nomor 28 Bandung. Atau ada Momi AI. Momi AI makan Momi nanti di Cimahi, sehingga nanti deket ke Tegalega nya. Hari ini ada penjualan tiket jalan santai di Tegalega Wargi Dahlia ya. Jadi buat Wargi Dahlia yang ada di sekitaran Otista, Astana Anyar, Pasir Koja ya, gak perlu jauh-jauh datang ke Jalan Burangrang nomor 28 Bandung. Cukup langsung aja datang ke Tegalega pintu Otista, di sana ada Mas Bagus ya yang sekarang lagi jualan tiket gelegar jalan santai 56 tahun Dahlia juara ya. Aneka Cikancung lagi panteng Sasan, terima kasih. Ada Yudi Black, Junaidi juga non Wilujeng Enjing menuju siang Sasan, hatur nuhun. Kita goyang 73028 7311 710 ada siapa nih Wargi Dahlia. Halo Bandar Dangdut Dahlia. Dasar kamu si kucing garong.
1: Dasar
0: si keong racun. Ah gading, kamu mah dasar si loba hunung. Ah gading, si loba ketome di dunia teh. Ah gading, si siga muning. Morning. Gading si ane jebrut, suka-suka. Boleh digoyang, diparosotkan lah.

0: Gus daftar encan deh dinya.
1: Ungun atuh geus paling 40 kan beda kamari beda hari Minggu gimana?
0: Oh nya. Dinya teh datang? Hah? Dinya teh datang?

0: Bang Edet, Bu Sarah.
1: Gocin dah, nuah.
0: Gocin akan ngawar kita lihat kejayaannya.
1: Siapa tonton pantang radio?
0: Pantang ada apa?

0: Zahar. Ya. Ya, berek tata rucingan.
1: Naon judulna?
0: Ah, engke we pokoknya nama engke di jam kedua.
1: Bejangan
0: tuayeuna. Gak mau. Gak mau, gak suka, gak suka, dede emang gak suka.
1: Terus aku mantuan ngejawab tau.
0: Harus dong, karena kan dede bikin, dede bikin tata rucingan itu mikir ya. Melalui riset yang panjang, masa tidak dihargai? Oh,
1: bikin tata rucingan, nanti dede teh mikir, tapi jawabannya tuh mikir.
0: Enough, jangan hujat dede, enough. Enough.
1: Oh, ya, dede, mah,
0: gegernya. Tapi cingat, tapi kan saya nak hujan. Mana digoyang buat siapa?

0: Mama Jidan Fikri.
1: Mami Gocin.
0: Mami
1: Teh Nila
0: sedaya nawar gedalia Gocin tango itu.
1: Siapa?
0: Neng Bulbul.
1: Ah, ucapannya buat Neng Bulma apa?
0: Naonnya kela.
1: Naon?
0: Neng Bulma turutan atuh San-san.
1: Ah, enggak mau.
0: Yang terhormat.
1: San-san terhormat. Neng Bulma itu tidak terhormat ya. Jadi jangan di
0: Neng Bulma pika sebelah.
1: Enggak boleh disakompet daun keun ya.
0: Oh, gak
1: berbeda, enggak boleh.
0: Tapi jiwa ragana enggak mau terpisah.
1: Enggak mau. Ah, gandeng panteng radio.
0: Panteng radio anak-anak lenggamnya dah siap rumah go-go-go ya.
1: Nyiteng atur nun udah nyawer Dede ya. Dede bahagia, Dede jadi riang kembali ya meskipun Dede lagi rangsak hatenya. Perungah go-go-go.

dia. Ada Mama Aji juga lagi pantang sasan, terima kasih. Ada Aa, sebut aku sa Cece. Hai Cece Anya cantik ya. Ada Mama Iki juga lagi pantang sasan, terima kasih. Digoyangnya buat Orgi Dali aja deh, atur nuhun ya. Terus juga ada WA aku bacainnya sasan, makasih. Oke, siap, pokoknya nama semua WhatsApp pasti bakal dibacain Orgi Dali ya. Gorowokan Sultan Arsyad Kids dari Bojong Emas hadir tanggal merah ke kejek salam satu jarumnya atau harus semangat dong Orgi Dali ya. Supaya lebih semangat jangan lupa pantengin Bandar Dangdut Dahlia bersama.

Senin ya. Sok ke Korea ku dede didoakeunnya mudah-mudahan cing beresnya. Cing entong hutang ka ditu ka dieu nya. Ah, ieu lain sulap hayang ngabangun imah teh heuh dede.

tanah nama pergi dah biasanya di gedean deui imahna ayo nama ala kadarna we heula. Jangan kemana-mana Orki Dahlia, nanti Sasan bakal balik lagi ngasih tetap rocengan buat Orki Dahlia ya. Spesial pokoknya nama Panteng Radio Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia, berunggah, go go go, goyang.

0: Sikasik. Panteng Radio, Panteng Dahlia. Panteng Dahlia.
1: 101,5 Radio Dahlia.
2: Panteng terus. Bandar Dangdut Dahlia. Bandar Dangdut Dahlia.
3: Dahlia FM, Bandung Goyang. Sikasik.

101,5 dari FM Bandung Goyang Sikasik, masih tetap di Bandar Dangdut Dahlia. Kita bacain lagi WhatsApp-nya warga Dahlia, udah pada masuk di 0811-222-1015. Sansan, aduh, tadi kan lagi live TikTok warga Dahlia di @1015 dari FM dan juga di @sansan_apriyadi. Tapi itu yang ujung-ujung parem, iya sadar nyantai kunaon ya TikTok tehnya. Kuriut meren warga Dahlia. Sansan, ujung enjing, mugia sehat selalu, hatur nuhun. Cikadut hadir, salam kanggo sadayana warga Dahlia aja deh, hatur nuhun. Sansan, ini sama Deden Cipteng juga lagi panteng, ada Kakek Agus Pujangga juga hadir. Bunda Imut Isna lagi panteng juga, hatur nuhun bunda, maaf baru bisa watak.

Bu Memes masih pantang di Gasol Sansan, semoga sehat selalu, hatur nuhun. Ada Bu Dede Konveksi juga. Bu Dede Damang, Bu Dede. Ada Fitri di Cinamo juga lagi pantang, terima kasih. Neng Yolan, Damang, Neng Yolan. Ada Hen

Nawan teh isar, yuk masih al-al dulu mak, yuk pakai istana, yuk. Halo, Bandar Rendut, selamat pagi, Dede Gemoy, Dede Kurniawan.

sadar. Irma-Irma Yanti, Suminar, Diko Palugal juga lagi penting. Terima kasih Mama Ika, Mama Lilis. Ada juga Mom Ai, ada Ari Julian. Ari malah dibacakan tengah namanya. Tadi mah TikTok paremnya ieu nama deuh. Tadi parem TikTok Wargi Dahlia. Wargi Dahlia nanti aku bakal bikin tata rucingan ya. Pokoknya mah gampang banget Wargi Dahlia. Makanya jangan kemana-mana, masih tetap di

0: Bogor Dangdut. Cuma di Dahlia, bareng San-San Lucu.
1: Radio Dahlia juara dan Royal Bicycling mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai, dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun,

sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

Italia juara bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor Matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Sovel, pegadaian Yamaha. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Wargi Dahlia, ada yang baru.
13: Biosia yang baru.
0: 56 tahun Dahlia juara. Bakal ada perubahan jam tayang beberapa program acara per 18 Agustus 2026.
14: Dongeng Sunda tidak lihat ya.
15: Sarang si cepot ngagoda.
14: Janten jam 10 enjing-enjing. Dugi kata busa belas.
16: Dahlia tatar kuda.
17: Carmilla jadi jam 11.
18: Dugi kan jam 1 siang.
19: Dahlia Indonesia pilihan.
20: Dan top hits Dahlia.
19: Jadi jam 1 sampai jam 3 sore.
21: Satu jam non-stop langgam pop Indonesia jadi jam 3 sampai jam 4 sore.
22: Dahlia Indonesia asik.
23: Cindai Dahlia.
22: Jadi jam 4 sore sampai jam 6 sore wargi.
24: KIP Dahlia.
25: Jadi jam 6 sampai jam 8 malam.
26: Sekarang yang digoyang-digoyang yang.
27: Dan acara baru panggung dangdut Dahlia.
28: Dari jam 8 sampai jam 10 malam.
0: Yang baru di usia yang baru. Bersama 56 tahun Dahlia juara.
13: Selamat.

produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

kasih. Ya digoyangnya buat wargi dalia aja diatur nuhun. Kang Ade Wawan dihantap hadir. Sasan terima kasih. Ada Mang Kosim juga lagi pantang terima kasih. Bonjoy hoyong dikodok ngke. Ada juga Mama Juli di Kiara Condong hadir Sasan atur nuhun. Assalamualaikum, salam kenal Kang Dade Rudi di Garut ya. Arif di Subang juga lagi panteng terima kasih. Ada IRB juga kan yang IRB ya di nyate ah. Irwan Cisaranten hadir ngegugo buat Sasan duluan saya selalu dan gue cenama buat Orgi Dali aja dah atur nuhun. Ada juga Sasan Kang Heru hadir karek beres resepsian carape aduh Kang Heru meninggal ya. Ya nges hajatnya. Nges hajat rongkah ya. Ada Hendra di Cianjur siap digoyangnya buat wargi Dali aja deh atur nuhun. Wargi Dali sekarang Sasan mau bikin tata rucingan ya, yang bisa menjawab tata rucingan sama Sasan bakal

nomor 28 Bandung. Hanya Rp2.300 marginalnya hadiahnya ya. Tata rucingannya adalah langsung WhatsApp ya ke 0811-222-1015. Tata rucingannya adalah aku putih, aku kecil putih, dan aku bisa ditiup wargi Dahlia ya. Kalau ditiup aku bisa terbang, tapi nanti aku turun lagi wargi Dahlia. Kecil putih, aku bisa ditiup, dan kalau ditiup aku terbang, tapi setelah terbang aku bakal turun lagi. Kira-kira siapakah aku? Kalau udah tahu jawabannya langsung aja WhatsApp ya ke 0811-222-1015 atau di di situ aja ya 0811-222-1015. Nanti yang paling benar dan yang paling mendekati jawabannya sama Sansan bakal ditelepon Wargi Dahlia. Dan kalau yang paling benar sama Sansan bakal disawer ya dengan uang

hadiahnya ya, sawerannya ya. Irwan, salah asan-san atau Irfan anu bener mau Irfan yute. Oh, maaf. Irfan, selamat pagi Irfan. Ada Erni, Rahma, Bayongbong, Bubuk, Gabus. Ih, gak mau ya. Remeh, mana remeh bisa ngapung. Yuh, Dodi, didinya teh. Hadiah teh menit sesuai jeng kesulitan jawabannya. Ih, daku maku, weda aku nu bikin pertanyaan na oge. Sansan pamajikan hayang digorowokeun keur ngobras mod hadir. Sansan error. Pamajikan mod, woi. Butita samoja. Jawabanna tarompet teu nyambung butita. Sabun lilin lain. Jenong Sukawangi itu busa sabun. Ih, gak mau, bukan itu.

0: Hendar Cianjur remeh lain Hendar.
1: Bunyoy jeprut tidinya ngejawab.
0: Nenek lagi buru rek ngejawab teh atuh nilela. Bubuk sasagon dari Mama Iban di Majalaya lain. Ada juga sana jawaban.

0: lamun lain. Ada Farid kapuksan lain. Kapas bener ge jawaban tetap salah. Embung. Ada jukurupuk lain. Ah Umi Yuna cilo galeng sih Umi dinya teh. Ada juga ah meni loba kieu ieu meni lieur ah. Lieur. Wargi Dalia.
1: Aku putih, kecil, dan aku kalau ditiup ngapung. Kalau udah ngapung, aku bakal turun lagi, Wargi Dahlia. Kira-kira siapakah aku? Pengen tahu jawabannya? Jawabannya adalah...
0: Kela. Jawabannya adalah... Bubuk kewuk, Wargi Dahlia, ya.

0: untuk wargi Dahlia ya, ini yang sebenarnya jauh tidak mendekati ya. Oke, ada siapa yang bakal ditelepon sama Sasan? Halo Bandar Dangdut Dahlia. Halo.
1: Goyang.
0: Asik. Sama siapa?
1: Asmul.
0: Asmul teh di mana ya? Cisero.
1: Cisero, Pakayan.
0: Ah. Nah, mun loba imah teh ieu beunghar di dinya.
1: Amin atuh, amin.
0: Amin. Asmul, kakaranya asupnya ke acara Dede ya?
1: Heeh,
0: Dede. Bahagia?
1: Alhamdulillah.
0: Bahagianya, heeh. Bisa ngagogo teh?
1: Kumaha?
0: Ngagogo bisa teh, yang goyang-goyang bisanya. Siap, langsung aja. Asmul Cisero Majalaya digoyang asik. Yang goyang-goyang.

0: nggak bisa ngapung. Kan bubuk nanya nges deparut, kan laletik jadi nges ga kebul, ditiup kan ngapung. Nges aneh. Nges bubuk kewuk aja. Danu nges gandeng bubuk kewuk jawabannya. Nges tong di komplain deh liur. Menisok emosi. Buru digoyang buat siapa? Asmo?
1: Digoyangnya buat istri aku aja. Ike Nurmala.
0: Aw. Bogoh ya tete. Bogoh te. Bogoh te kak istri.
1: Bogoh pisang.
0: Bogoh pisang. Kersa sapu ya. Kersa sapu ece. Ece gede milik tuh boga salaki si Kang Asmul.
1: Pemiliknya.
0: Gede miliknya. Sok cing iya nya sing runtut raut, heeh nya.
1: Yang salam-salam baik.
0: Sok buat siapa?
1: Buat seluruh karyawan Regina Konveksi, aya Ibu Epi, aya Ajon.
0: Terus
1: sing sarehat sadayana ah, sing lancar.
0: Gocin.
1: Gocin mah jang san-san we atuh.
0: Siapa tuh?
1: Orang Talun.
0: Majalah Ranca Bali aku mah.
1: Deketnya,
0: nah atau di dia teh, guys ah buru
1: pantang radio,
0: pantang Dahlia,
1: goyang
0: guysnya, kakaras nah mata bahagia atau bandarang Dotalia, Umi jawabannya adalah bubuk kewuk. Tidak bisa diganggu gugat.
2: Terus
0: iya, kawuk mungkin bisa direnos dedinya teh dah teras. Dah diparut aku mah diparut lan direnos. Dedinya teh direnos, dah mau bisa direnos. Mane gandeng meni lieur Umi ah. Mane asa iya sarua jeung ngobrol jeung nu liur ngobrol jeung didinya mah Umi.
2: Udah didinya
0: pamawana ieu. Suka gabah didinya teh. Iya teh meunang kitu ka penyiar teh. Kudu mah penyiar teh puja-puja puji-puji didinya teh. Naon?
2: Sok pantang ka Umi lamun on air
0: ka aer lan calutak kana datara. Nah, didinya calutak ka di dieu ieu. Abong-abong nujep perut didinya mah.
2: Pamawana didinya.
0: Ah gandeng dia mah abong siga munding. Munding.
2: Munding. Kaget, baik manena gajah depan. Sok, dek nanti.
0: Buruh pada saat kan gandeng.

0: tuh anu kamar kasiaran aya sorana dedenya teh.
1: Oh iya, Uing teh mencatat on air mah. Cuma atuh pake aya suara Uing ke Uing.
0: Tanyakan ka si Kang Diwan geura ah meni tong nanyakeun ka Dede, Dede mah lieur. Nyanyahuanan emang di dieu ka mana kamar sakitu aya sorana dedenya teh.
1: Wah, kumang acan miringan
2: WMTR. Oh,
1: buat asal-asal
2: itu. Amin.
1: Banyak uang.
0: Amin, amin, amin.
1: Buat
0: Isar, ya isi mamang
1: madu. Mangana,
0: bunda
1: enjoy
0: sama
1: gempa. Itu mamang. Mamang keong gitu ya. Aiman. Terus Nenek Isa, Ajendri. Mamang Lili, Bunda Dinda.
0: Ini buat asam kan ada loba-loba gitu ya. Oh, matang lah tong loba-loba teuing ya goyang-goyang teh atuh.
1: Buat sabo yang lagi panteng aja gua cina mah buat kita berdua aja.
0: Boleh, ya. Boleh, hatur nuhun panteng radio.
1: Panteng radio panteng radio enak-enak
0: lah yang baik asam. Bye. Wargi jawabannya bubuk kewuk ya. Mami. Jawabannya bubuk kewuk tidak bisa diganggu gugat ngomongkan sorangan eta mah munding punten abi mah langsing ieu gandeng di dinya teh panteng radio panteng Dahlia enak-enak lengamnya Dahlia perung go go go goyang.

0: quick inhale. Buka alufoilnya.
1: Matcha banget. Balikin mood banget ya.
0: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
1: Wih, hangatnya langsung kerasa.
0: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
1: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
0: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Therapy with style.
2: Pagi, Bu.
1: Ayah sama Ade udah pada siap.
2: Udah dong, Bu.
3: Adik juga udah siap makan masakan Ibu.
2: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
1: Siapa dulu dong ibunya?
2: Iya, Ibu memang paling hebat.
3: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
2: Pastinya dong.
1: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
3: Oke, Ibu.
4: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

Gam ini enggak ya? Aduh, penasaran banget, pengen segera ke tanggal 11 Oktober 2026 di acaranya Gelegar Jalan Santai 56 tahun Dalia Juara, Wargi Dalia ya. Yang belum daftar bisa saja datang ke Jalan Otista Wargi Dalia. Tepatnya itu di gerbang Otista, di gerbang Tegalega Wargi Dalia ya. Ada Mas Bagus di sana. Keisha, terima kasih. Ada Iya Marlia, ada Mang Kosim juga, Mas Gus, ada YRB, Ati Batu Lawang, Ciwide, Nenek Ragil juga lagi panteng, terima kasih. Ada Ahmad Dudi juga lagi panteng, terima kasih. Ada juga ini sama Aderil dari TKI juga. Hai. Ada Teh Kokom dari Ujung Berung, ada Mama Juli juga hadir, ada Teh Tita, ada Kang Ade, ada Rini, ada Eri juga, ada Teh Dewi, Tayo Soreng. Dan pokoknya buat semuanya aja deh, saya pamit, Wargi Dalia. Terima kasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio, panteng Dalia, enak-enak legamnya. Dalia, Berung ah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Dahlia Wilujeng Santan. Wilujeng Santan Wilujeng Enjing. Kasih yang lagun. Acan move on orang tamuin. Alah, sudah mungkin lah. Saksana segitu. Pemugia tamu sabar wae dongeng sunat ya tetep tiasa ngahibur wargi-wargi sadayana. Eta wajar we geus 3 tahun. Alah, hapunten-hapunten anu kasuhun wargi. Mohon dina siang iya urang kerja deui, urang ngajengkeun deui serial si konseling anu dinten kamari ka tunda ngahibur wargi-wargi sadayana. Bila juga dagukeun dongeng Sunda ti Dahlia. Pandeng radio pandeng Dahlia ini kira kalangannya Dahlia. Perungah, go go go, go ya.

0: Kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
1: Hai hai listeners, Agnes Mo di sini.
0: Bentar-bentar. Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
1: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
0: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
1: Tapi ini lebih keren dari earphone. Bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
0: Fresh Care Vapo Balm?
1: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
0: Matcha banget. Balikin mood banget ya.
1: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
0: Wih, hangatnya langsung kerasa.
1: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
0: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
1: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Therapy with style.
2: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and cream.
4: Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care
5: Smash. Injek angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal. Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.

Dina Jejer Ceriot. Si Konceleng. Wilujeng ngadangukeun.

Wargi Dahlia sakuma biasa satu acan sim kuring ngalajengkeun ieu seriasi konseling bawe raos nepangan deui wargi-wargi anu parantos mararanco dina Randuna Sewang-Sewangan. Oke, anu mararanco dina live TikTok sim kuring hatur nuhun anu acan mangga lalebet kana live TikTok sim kuring hatur nuhun bena syarah CJM hatur nuhun 354 parantos lalebet hatur nuhun tetep layarna hatur nuhun kagagelanana katampi. Teras oge aibeng hatur nuhun. Pahe wilujeng siang, bae wilujeng siang sadayana. Siapa hadir hatur nuhun. Teh Nunung atuh ge hatur nuhun. Bunda Zarah hatur nuhun. Aya oge Mang Oleh hatur nuhun Mang Oleh. Hatur nuhun pisan wilujeng siang sarerehat sehat. Teh Ati oge wilujeng siang hatur nuhun pamugi aya dina ginanjar ka wilujengan sarerehat sadayana nu mararanco deui aya Teh Nunung hatur nuhun Ciwidey Danu siap Danu hatur nuhun Yana Nur Dede Kurniasih oge hatur nuhun Karek Manco siap Danu Teh Ati oge wilujeng siang sadayana mohon Ti Tasik Cikalaider Junaedi Mang Uus, Manco, sareng Mang Ajun, siap. Bu Dede, Bojong Mas, oge hadir, hatur nuhun. Mangga dibantu salah tep-tep layarna. Urang keur yeuh deui dinten ieu serial si koncerengan dinten kamar di katunda. Hatur nuhun kagegelanana oge katarampi sadayana nu parantos ngintun kagegelan, pamugi sing sarehat kagarantosan deui, barokah barokah sadayana. Mohon hatur nuhun pisan. Resep siap. Urang di keur yeuh deui. Ngamari teh si koncleng nuju mulihkeun kakuatanana sareng kasehatanana. Urang lajengkeun serial si koncleng ngalalana dina jejer carios ajian ajak bayangan karya Bagus Raspati.

0: Asa mangkluk na tapi nya yete.
1: Suntana ngucek-ngucek panon hayang beki jelas jeng Atra katingali. Sahaha eta tilu jalma teh. Di dia jelas. Tetela Suntana teh nyata mi banda daya tangkep jeng kaseketan panon anu luar biasa. Buktina bisa neguh kalawan antep tur kena. Senajan harita titinggalianana tepati jelas. Tapi panon Suntana lain panon jalma biasa. Panon hiji jago anu seket alabatan mata heulang royuk anu bisa nembus karena

maju ngalengkah lalaunan begi deket bae kalebah bacari kalia si koncleng. Anu harita masih keneh diuk sila ngatur pemulihan kekuatanana. Reg randeg suntana ngarandeg deui leumpangna panonana teu seukeut ka

0: Ya mudah-mudahan be atuh ieu kasehatan abah teh ulah rek kaganggu deui. Boro tadi nama abah teh geus pondok harepan. Kalawan beunggas bangarepan. Tapi nyata ari nu mah kawasa mah adil geuningan daging. Buktina abah masih kena dipaparin kasalametan ku mantenna.
1: Leres kitu bah. Tuh salajengna kumaha ieu teh narancang urang teh bah. Abdi mah da pukul teu terang naon-naon sajangiringan be. Bade kumaha abah salajengna.
0: Gelis anak ieu. Nyemas minanti oge nyemas kirana. Abah langkung dipayun ngaruh nganuhunkeun. Ribu-ribu nuhun laksa ke dikabingan. Jarena hidup duaan tetetela tur nyata. Bela tumutur ke abah. Kalawan kupokana hidup duaan. Abah napikan gak bisa salamet deui anaknya. Ya mudah-mudahan be ya gak salametan teh masing jadi dorongan pikan diri abah dina ngemban. Turun aja gak tujuan abah sangkan kahon tanya tujuan. Gitu danyaki.
2: Cek bacarik maga alias si konceleng bari neutup kaluhur. Pangunan ukur muji syukur dina lebeting atiku. Keagungan anu maha kawasa anu nyiptakeun jeung ngatur alam berang jeung peuting.
3: Kresek, kresek, kresek, kresek.
2: Kararas harita aya nu katincak ku suku dina gerakan anu lemes meh teu karenge. Bacarik maga alias si konseling. Ngadadak jadi curing hak celina. Senajan eta gerakan teh kawilang gerakan anu kacida lemesna tapi bacarik alias si konseling anu mibanda kaseukeutan denge anu teu beda ti radar lamun jawan kiwari mah beureunna nya. Harita gancang sadar. Yen eta lengkah teh mangrupa sora lengkah suku jalma.
0: Nyata tetela ya aya jalma ke rumahku jeung disurumputan itu kangen datang kalah. Saha jalma anu tetep intip ka diri aing dina waktu ayeuna. Da ceuk rarasaan mah ieu daerah teh kawilang. Cukup aman yang di tengah leuweung teh jelas jauh cina udagan musuh nasa mangkruk anu ngintip ka tempat aing teh ya
3: korosah keresek resek
2: kadenge deui suara leumpang suku jalma anu beuki ngadeukeutan ka lebah bah carik alias si konseling. Bah carik gancang nyentak sorana ditarikeun.
0: Sata nusulung kare saling kare nyumput jenuh poek. Yang ngintip ke tengah ke tempat kuring. Ayo gara tembong kenjirim diri anjen. Lamun nyata anjen tejal ma.
3: Curem aceng kurubas. Celgedeng.
2: Diharapun bah carik maga alias si konseling. Anu harita masih kene ker diuksila. Tembong aya anu ngajega nangtung anu tayalian ti suntana anu akhirna manemongkeun dirina.
0: Sajen
2: ceuk bah carik alias si konseling nelek-nelek anu nangtung

0: En lluny de... Són de la seta, ja. No pot cacaburant que dius que la rupa és un dada. Lain anjun teh kering harapan tarung tawuran di alun-alun kadalaman ngalawan bocah sakti si jambu rawut murid dari Walungan. Eh? Paka! Ganeng syacarik! Memang aing lunta kadia teh lantaran kekuatan aing kades hejeng kadesek, tapi lain ganung harti aing ngeleh syanyal. Ia kabeh lantaran gara-gara manis syakehet. Anu geus ngacaukeun kana jalan acara jagal nyawa di alun-alun kadaleman. Wayana kitu maneh kudu nebus kana ieu dosa jeung kasalahan. Kaarti sia carik.
1: Suntana seta jual nafsu we. Lantaran gara-gara bah cari kali si konseling anu ngahaja. Udangkeun amarahna si Walungan anu antukna nepi keun ngamuk di alun-alun kadaleman.
0: Itu gerak. Nah, abad nyalakan ke abah itu ya. Apana nari kuring mata rumah sasalah Sundana. Sebab memang kenyataan anak gitu lin. Lamun benget nasi Walungang teh leuwih goreng ngalabatan monyet. Jeng barina oge apadan kuring teh hayang salamat. Jadi kumaha we cara nama bebas. Anu penting kuring bisa selamat. Gitu udah Sundana. Anu matak. Kuring mah terumasa boga dosa atau boga salah. Malah masa balik na diri anjen sorangan anu melak. Memelak terus dosa memani Sundana diri anjeun.
1: Cek bah carik maga alias si konseling. Tenang be nyari tanate. Lantaran sadar ayo nama yang dirina geus rada sehat. Tegudu sieun ku mau ngamuk gajah meta cek paribasana.
0: Koneng sia carik. Setan sia. Wani nyerita sarupa gitu ka diri aing sia. Dasar jelema burung sia. Bener-bener wanian mana cari. Aing ngerti. Ngerti aya nama. Eta wewe anu dua ante salah saurangna diantarana nyata si Minanti anu dibawa kabur kumarehnya. Terus eta anu saurang deui cari saha.
1: Panon Suntana neuteup antep ka Nyimas Kirana. Bangun anu hayang jelas jeung hayang sidik.

0: Panantos teh jeung kapan oh teu aya santenan cenah. Alah. Eta kagodeur keun di mun eta. Nuhun sadayana duh, apunten apunten. Saupami teh kirang nyaman mah teh. Ngalalep teh nya duh. Taya deui. Mbo wilujeng enjing mbo wilujeng siang sehat-sehat. Nuhun cikala ider. Ternuhun tasih katernuhun karyawan karyawati pabrik kerupuk Sarina sadayana Aiwan Bajah Yoyo Cileunyi sararehat sadayana mohon semangat ah. Alhamdulillah Bu kamari abdi TK Ciater mohon ka Ciater sareng rengrengan ti Dahlia mohon atosan aduh. Mbu atur nuhun mbu katampi aduh eta kerupuk aduh katampi pisan kerupukna mbu sehat-sehat ah mohon barokah barokah lancar sadayana karyawan karyawati pabrik kerupuk Sarina aci koci atur nuhun aci koci wilujeng damel atur nuhun kageulanan katarampi katarampi sadayana nuhun pisan tos oleh deui ka Ujang nuhun lah sangkan tuh atuh nuhun gorenganana oge katampi pisan sangkan Tuan Jaya mohon aduh katampi gorenganana Ibaibeng atuh nuhun teras Nana Azga oge atuh nuhun sadayana apunten yeuh dinten ieu panginten kedah di tunda deui serial si koncelengna nuhun reng-rengan ngador mana rancok teras aduh mbu atur nuhun pisan atur nuhun jajakulahan kasiran katampi aduh nuhun pisan sehat mbu ah mohon sehat mbu Aisyah oke wilujeng sonten atur nuhun salam baktos ka Kang Yujeng si budak bungsu sehat-sehat oge sami Kang Yujeng Cianjur jum oge wilujeng sonten episode anu nembe teh 150 hiji anu nembe teh mohon si konseling 150 hiji dina carios ajian ajak bayangan. Atur nuhun oge Bu Aja Oo Dudu Latif sehat-sehat Pak Soni jeung liburan sadayana sakula wargi teras oma weekend oge di Dali Simkuring kedah undur pamit nuhun sadayana nya nu parantos maranco dina radio na sewang-sewangan dina live TikTok Simkuring atur nuhun dina live streaming oge wilujeng siang atur nuhun sadayana pangrojongna kana lumangsungna ieu acara hapunten samudaya kakirangan kalepatan anu ngintun kagegelan atur nuhun dina live TikTok Simkuring sigagantosan deui barokah sarerehat sadayana lancar milari rezekina sarerehat sarehat nuhun oge sadayana nu ngadarengkeun atur nuhun Simkuring pamit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pandang radio pandang Dahlia enak-enak langgamnya Dahlia prung ah go go go goyang
1: Wargi Dahlia, cag heula. Urang ecagkeun heula. Dugi ka dieu, dongeng Sunda ti Dahlia dina dinten ieu. Dina carios si Koncleng. Tong hilap ulah dugi ka kantun. Enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami. Mung di 101,5 FM Radio Dahlia. Wilujeng Kantun, Permios.

Sampurasun, wilujeng siang wargi Dahlia. Kumaha darah mang sedayana? Hayu atuh ah, urang panteng sasarangan ngadangukeun langgam-langgam Sunda di Dahlia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Abah, meniceria Abah. Geus icigi merang kamarinya, aduh.
1: Abah teh dengan Neng Amel kota tangkot teh ka mana, Abah teh?
0: Ye nungguan ieu studio bisa dongang.
1: Oh, Abah cerik pangmalikeun ganas, jangan teh bete beuli.
0: Meni hayang ganas.
1: Beuli ganas Abah teh.
0: Konseling
1: meuli
0: ganas
1: teu meren. Daos eta menta eta mah tukang ganas lain mere lain meuli eta mah.
0: Konseling beuri atuh anu neh hayang.
1: Menta cenah sok lamun teh menta sia kurang cenah
0: mah. Si Sansan cenah meuli kenapa waruruk
1: cenah. Eta si konseling eta sia konseling hiu meri cenah lamun ka tukang.
0: Hayang Abah mah atuh mah.
1: Abah teh kamari teh keur ieu neng keur sedang berduka abah teh.
0: Berduka duitna meureun.
1: Berduka duka teh kumaha teh.
0: Wargi Dahlia, wilujeng Mauludan nya dina dangat ayeuna 25 Agustus 2020 genep. Tapi ulah hilap. Ulah hilap ye Kang Wargi Dahlia anu bade daftar jalan sehat enggal. Jalan santai jalan sehat.
1: Eta mah ada, eta mah kedah di.
0: Ya memang santai.
1: Lah santai we keur.
0: Engalnya dibuka ya, aya kaosna nya bahnya.
1: Aya insyaallah tapi eta teh urang teh sementara prioritas anu gaduh tiket ka kamari geuningan anu ngamimitian daftar.
0: Pokona mah engal daftar ti ayeuna keneh bilih saepeun pokona mah nya. Oke urang tepang dinten Minggu 11 Oktober 2020 di lapangan Tegalega Bandung.
1: Insyaallah nih.
0: Di sarengan Alam Bah Dukun.
1: Nah, tete atu. Saha, tete HP saha, tete atu. Wih, gara ari Abah boga, eta gara so, eta gara. Kehola sakedeng. Gusti, jawabening HP teh nyimpen teh di mana? Jawabening nyimpen teh.
0: Mangga wargi dari orang pindahkan langsung malam sudah di sarangan Susim Kuring teh Amalia.
1: Bandingnya dengan wargi du kita bu hiji siang warginya.
0: Panteng radio.
1: Panteng Dahlia deh.
0: Enak-enak
1: Dahlia. Go go go.
0: Goya. Goya.

segar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegarga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

adalah dunia juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal. Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
11: Sovel, pegadaian Yamaha.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Dahlia.

0: 101,5 kabupaten Bandung yang sik asik kade ba ajak ta incu-incu ta libur kieu teh ka Studio Bandung.
1: Teh dina liburnya.
0: Galeu tiketna teh ayeuna keneh atuh. Nyeuti kamari kan lain abah teh.
1: Ya kamari abah geus bisa teh geus order.
0: Ka mana eta teh?
1: www.tradisentertainment.com.
0: Wah hebat.
1: Kita eta teh reservasi urang teh lah gampang ge tinggal online kantun di cek di barcode di teh kitu teh.
0: Barcode. Gitu.
1: Make barcode mohon tamun.
0: Ay barcode make suku tanepe.
1: Henteu, soalnya lamun make cai mah balong, jadi make lauk gitu, pake balong gitu.
0: Abah, alhamdulillahnya ayeuna nya ningali ku pangwangunan di Kota Bandung lah ulah ka Jawa Barat nya.
1: Ya ya ya.
0: Jadi ayeuna mah nya meni resep jalan-jalan teh ayeuna mah jadi lecir deui. Terus deui nya si eta teh si nanti aspal teh meni kararandeun ni resep. Ayeuna mah geuningan ka gang-gang we ayeuna mah di aspal.
1: Memang udah. Abang menang benang bejanya gitu ya. Ayo nama anggaran ada jang infrastruktur.
0: Infrastruktur.
1: Jadi di mana warga-warga jang pamarintah teh kolaborasi ngabangun. Iya jadi beteng. Ngabangun infrastruktur jalan-jalan anu memang rawan
0: dibutuhkeun
1: gitu.
0: Terus ieu kan penerangan jalan nya aya nama ya. Alhamdulillah biasana kan penerangan jalan teh geuningan di gang-gang pararoek teh antep
1: nya
0: aya nama pokona mah tong hayang jadi RW cenah ari teu bisa ngurus warga mah. Terus aya geuningan anu camatna teh coblong gitu.
1: Coblong
0: anu isi teh. Cenah geus tong jadi camat cenah lamun misalna teu bisa nartibkeun teh PKL mah.
1: PKL
0: mana-mana apanya memang nya lain salah salah teuing anu daragang atau da ayeuna teh nya ekonomi ayeuna hararese nya
1: nah, gitu.
0: Tapi ada kudu tartib bat urang teh nya
1: bener.
0: Alhamdulillah jadi ayeuna mah asup ka gang anu biasa norarek dok nya terus jalan anu ancul-anculan ayeuna mah rata
1: yeah.
0: Keur pangwangunan memang nu sabeula-sabeula da ngerjakeun teh nya
1: teu
0: usaha sagaya
1: wae
0: terus eta geuningan trotoar oge ayeuna mah rarapi geuningannya dibalan narkeun alhamdulillah tah gitu. Ayeuna mah tinggal masyarakat urang
1: kitunya peran warga
0: carana make trotoar sangkan anu leumpang teh bisa leumpang di trotoar entong kudagang
1: ya entong gitu. Kudagang eta teh kan infrastruktur urang geus bener pamarentah geus bener sok tinggal warga nah kitunya
0: warga anu bisa ngajaga
1: ngilu berpartisipasi
0: bah
1: nyatalah
0: berpartisipasi
1: aduh gusti loba teh dahar
0: alah
1: ndong kacieu ndong puyuh
0: kamari loba teh ngeueum
1: eta teh ngeueum ndong asa teh eta pokan awe warga sabar naon teh warga jaga warga ena mah di urang ningkatkeun pangwangunan keur dipajukeun terus tingkat ekonomi keur dikeureuyeuh
0: kareuyeuh bari nikreuh
1: atur warga-warga nararukun kitu we
0: rukun
1: mah lamun ibadah lamun salat aya sujud aya rukun
0: ruku
1: eta geuning anu jiga nangka eta rukun
0: ku
1: dina tangka sok digorengan rukun
0: sukun hai kake pujangga wilujeng siang
1: nya patang
0: teras radio Dahlia cenon pisan nane Ica nyarengan abah Nin sareng teh
1: Amel
0: esuk kamari touring meni touring nya aduh
1: lain touring atuh urang teh kamari teh ieu naon teh happy holiday alah
0: naon happy holiday terasa oge Kang Asep di Kang Asep lebih di Ranca Eke di Cibulu Kadu cenanya mundutna langgamna teh aya nu eta mah nya Astriani oge wilujeng siang digoyang kanggo anu nuju pantang haturan wilujeng Isa siang Nenek Putri Agus Ketbon di Cibaduyut haturan wilujeng siang Mama Lilis
1: kumaha
0: Mama Lilis wilujeng Mancen cenah salamina nuhun pisan Mas Tanto leuwih panjang oge langgamna digoyangna kanggo Kang Genta Danu Mang Nana Setia Budi Lukman Pasar Baros jadi saja bana ti eta.
1: Gitu.
0: Mama Fiandi, Abah Nin sang teh Amalia, hai.
1: Hai, kumaha cenah hai teh gitu?
0: Hai biasa dadah-dadah.
1: Dadah-dadah.
0: Amas Wijaya Daramang, ti Bapak Aman Amas Wijaya hadir
1: bejeng.
0: Mama Ija warung depan, hatunun teh Aman tos Damang, tos siaran deui.
1: Mama Ija Abah hayang kopi hideung mah Ijal.
0: Sinarieun.
1: Teu ingin keur datang ka ruhun kamari gara-gara ngeueum leuwih cai panas abah teh.
0: Sinarieun biasana ge meuli kopi anu mahal.
1: Eueuh, duit. Pak Ijal.
0: Tereni, Wilujeng Siang Tereni di Cileunyi. Tadi langgamna parantos ya. Tanggo Farid oge di Kopo ngiringan Wilujeng Siang. Tanggo Kang Asep, Wilujeng Siang Kang Asep.
1: Kang Asep,
0: ya. Teh Ati di Batu Lawang Ciwidey kumadama Kang Tatang Suherman oge Wilujeng Siang sehat-sehat cenanya.
1: Abah teh menang beja ti inti media online.
0: Naon
1: cenah? Cenah daerah Garut jeung Kabupaten Bandung teh neng ya. Loba anu ngajukeun perceraian ke Pengadilan Tinggi Agama Negeri daerah setempat.
0: Alhamdulillah.
1: Atuh loba randa meureuh neng.
0: Alhamdulillah, Bah. Jadi aya batur.
1: Cenah kronologis pengaduan teh naon cenah ka panitra teh naon cenah gara-gara gara-gara kebutuhan ekonomi.
0: Cenah kitu teh. Alhamdulillah tuh jadi aya batur.
1: Berarti
0: jadi
1: orang teh.
0: Aduh, alah. Cek si Tomo teh alhamdulillah cenah. Aduh. Gua banyak teman.
1: Gua lu cenah banyak teman. Tak kitu warga sok ana mah daya teh Dewi Persik geus nungguan yeuh.
0: Ya sok buru atuh.
1: Ayo ting-ting geus nungguan. Sae teh.
0: Buru di antosan.
1: Republik.
0: Aduh tuh tinggalin langsung ke hideung.
1: Aduh, ya acis na wae ja. Acisna
0: ieu. Angke we pokona bisa dicingcai. Wargi dali di antosan teleponan di 7728737910.
1: Heeh, kitu wae rasa mamah hejal teh lah.
0: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tah ieu kumaha bade pengajuan ka Departemen Agama setempat Pengadilan Tinggi Agama?
0: Entar ana ieu mah bade malah bade diperpanjang. Perpanjang masalah perjodohan.
1: Naon atuh Dene?
2: Mana oleh-olehna?
1: Oleh naon?
0: Ya lain anu oleh-oleh ieu mah keur ngobrolkeun tentang perceraian. Nah, jujukan oleh-oleh.
2: Perceraian.
0: Iya kan nenek mah diperpanjang nenek mah.
1: Diperpanjang.
0: Diperpanjang masa ieu na.
1: Masa berlaku.
0: Masa kuotana.
2: Bercerai berai teh meureunanya kumaha?
0: Iya anu bercerai mah, bercerai berai mah anu hiji di Ciceno.
1: Da.
0: Anu hiji Cimahi.
1: Cimahi.
0: Gitu.
1: Bercerai-cerai mah tai eta tali sapu nyere di heareukeun gitu eta jadi bercerai berai.
0: Nenek jingle nenek siap.
2: Pegat
0: simpai. Terus nenek mah jeung ngobrol bae bro.
1: Iyalah, sumpah segala. Sumpah.

0: nenek pun tadi rada pribadi ya nenya. Taeta nenek sareng si keke tiasa bertahan gitu kumaha rumah tangga. Nah, tos.
1: Dibengket ku naon nenek eta?
0: Dibengket ku naon?
1: Ku tali, ku tambang, katanya ku rapi.
0: Lain, pang-pang nama si keke menurut ku mah cek nenek kita nyatutur geno kumaha ya, si keke.
1: Dah ayo nama cana loba.
0: Apa
1: nenek,
0: itu?
1: Ayo nama loba KDRT. Tidak anu jadi ya teh, anu jadi non teh.
0: Korban.
1: Jadi korban teh lalaki.
0: Bener, cengar. Bener.
1: So, kayak nak ya. Ya, lalaki ulin balik peting di talapung ku panci.
0: Tuh.
1: KDRT, KDRT. Tapi lalaki mah tara, iya tarana tara laporan.
0: Tara laporan.
1: Hari awal-awal mah pan geningan. Mas-mas laporan ke RT RW. Lalaki mah tara, nah gue tara laporan.
0: Karena.
1: Gengsi.
0: Bener. Lain pamangna mah cenah muhun we kumaha nenek we cenah. Asa nenek bahagia.
1: Kamari geuning si kake ieu nanti lomba ga ieu lomba catur balik peuting. Geuningan eta di kuparun da eta ieu.
2: Di baledog
1: kuparun ku nenek.
0: Kita balik. Ulah leuwih ti jam 10 peuting kudu balik bae lamun menang eleh balik cenah kitu.
2: Dongna ku paru
0: ketawa
2: ku pipi.
0: Aduh.
1: Asa tidak mungkin. Mending, asa teu mungkin ah.
0: Bisaan ngawadulna nenek euy.
1: Nenek tira ngawadul kitu.
0: Bisaan ngawadulna si nenek lah. Resep. Resep. Ah. Lain abah mah resep kada sok bekeng ngawadul resep abah mah.
1: Abi mah asa hayang ngobrol jeung si abahna asa langsung asa hayang langsung. Bener teh eta teh.
0: Interview.
1: Ah, asa teu mungkin. Asa 11.12, asa eueuh.
0: Eueuh.
1: Asa eueuh, manya balik jam 12, ujug-ujug ditempelan ku pipi. Ah, aduh.
0: Urang ge jeung si Dewi ripuh. Lain.
1: Di mana tulang siapa?
0: Karek ge kaluar tiba jam 7 peuting, jam 8 geus nge-WA, cepet pulang. Cange, karek ge nepi ka tempat tujuan, kita balik deui.
1: Aduh, si nenek mah kamari itu lomba catur si kakek karek ge kaluar bada Isa.
0: Bada Isa.
1: Geus jam 8 geus
0: nge-WA. Setengah 8 geus nge-WA, abak kakek di mana?
1: Karek ge masang. Karek ge masang papan catur.
0: Lelanggam deh ah.
1: Nene langgam naon?
0: Aduh.
2: Langgamna
0: eta
2: we kedah kacaha.
0: Euy ngaku. Euy atuh. Ka KUA buru-buru.
1: Ka KUA nene buru-buru nene.
0: Kadahlia daftar buru-buru atuh.
1: Nene buru-buru ka nene buru-buru ka PA buru nene buru ieu daftar perceraian.
2: Amit-amit.
0: Nene mah dipercepat prosesnya geura sok. Tekudu sedang mediasi tekudu.
1: Geus bosan si kakena.
2: Anu eta mah anu lani siama anu Lolita lain
1: lain. Iya, digancangkeun
0: lah digancangkeun.
1: Soalnya si abahna geus teu kuat. Geus teu kuat yang pisah. Anu
2: Lolita
0: mah diprioritaskeun. Aduh,
1: diprioritaskeun gancang geus sok
0: neh. Terima pertanyaan mediasi na oge.
1: Langsung we, karek daftar ge geus langsung talak. Talak tilu.
0: Ada.
1: Ada nenek yang sah nenek si nenek mah dongeng gue ya.
0: Bener.
1: Oh nohon.
0: Nohon.
1: Pisan.
0: Alhamdulillah.
2: Jadi bojong emas saya tiba nita angitugi.
0: Aduh.
2: Warpan danu wa Ica wa Ica wa Uci.
0: Oh Ica. Warpan didinya Ica teh.
2: Mama Bayu. Teh Ani Baso, Teh Esa Kaca Piring, Rini Goti, Mama Apep, Kang Sandy, Kang Aipubat, Inui Inui, Mama Meski, Bunda Dinda, Bunda Onde, Bu Enjoy, Nenek Putri,
1: Nenek Atos,
2: Acong, terus Abah Iwan, Abah Oyip, Teh Nelis,
1: Nenek Atos,
2: Serius, Mama Lilis, Kumewati,
1: Nenek Atos! Kudu digorowokeun wae.
0: Aduh.
2: Cinta
0: gue
2: Cina
0: kangge
2: ka sayang
0: ka
2: cinta nenek.
0: Amin. Oh, wah, ngawadul dewe wae.
1: Mantan kabogoh anu rek cerai.
0: Hoyang luhur ah. Aduh.
1: Lain urang mah mae aya nurun tuh traut teh urang mah sirik.
0: Terus sirik urang mah. Soalnya lain turun tuh teraut. Runtut paciwe.
1: Aduh Wilijeng siang nepangan Lis Khadijah.
0: Lis Khadijah.
1: Hidup jahe.
0: Oh. Waduh, ayah batur. Asa dibaturan.
1: Lain tapi alus Lis Khadijah mah ya, juga orang ya. Jahe dipisahkan ku ajal.
0: Kan baik.
1: Abang masih nenek mah dipisahkan. Dipisahkan ku jarak.
0: Lain, dipisahkan ke warung jenggot. Beda RT.
1: Ah, orang pindah kenal lah, gak maksud Dahlia. Pantang radio. Pantang Dahlia dengan
0: Dahlia. Kurung ah. Dahlia. Dahlia. Dahlia. Dahlia. Dahlia.
1: Dahlia. Dahlia.
0: Dahlia. Dahlia.
1: Dahlia. Dahlia. Dahlia. Dahlia. Dahlia. Dahlia. Dahlia. Dahlia. Dahlia. Dahlia. Dahlia. Dahlia. Dahlia. Dahlia.
0: Dahlia. Dahlia. Dahlia.

0: Aduh, ka mana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
1: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
0: Heh, ngareureuas wae kamu teh. Geura pangmeulikeun ambu masker, cotton ball, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh, hiji deui pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karek ngalahirkeun.
1: Siap, Ambu.
0: Rasakeun sia. Loba nunuku dibeli, biar lama perginya.
1: Ini Ambu.
0: Heh, ngareureuas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
1: Kabayan teh atuh, minantu kasayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.
2: Wargi Kanya A Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantusnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Tong ka mana-mana.
4: Ya, tong ka mana-mana.
0: Mending dangukeun Dahlia Tatar Sunda di saranganku teh Amalia.
4: Sareng abandin.

0: pergi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah. Dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Quran Surat Al-Jum'ah ayat 10.
0: Dipersembahkan oleh
2: Hiji 01.5 Dahlia FM Bandung, gayang sik asik.

Sekarang jam 12 siang. Asik.

Dahlia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

Kejuaraan Liga Juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalega. Gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun dan Liga Juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Pfizer.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Sovel, pegadaian Yamaha. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Wargi Dahlia, ada yang baru.
13: Di usia yang baru.
0: 56 tahun Dahlia juara. Bakal ada perubahan jam tayang beberapa program acara per 18 Agustus 2026.
14: Dongeng Sunda tidak lihat ya.
15: Sarang si cepot ngagoda.
14: Janten jam 10 enjing-enjing. Dugi kata busa belas.
16: Dahlia Tatar Sunda.
17: Carmilla jadi jam 11.
18: Dugikan jam 1 siang.
19: Dahlia Indonesia Pilihan.
20: Dan Top Hits Dahlia.
19: Jadi jam 1 sampai jam 3 sore.
21: Satu jam non-stop langgam pop Indonesia jadi jam 3 sampai jam 4 sore.
22: Dahlia Indonesia Asik.
23: Cindai Dahlia.
22: Jadi jam 4 sore sampai jam 6 sore wargi.
24: KIP Dahlia.
25: Jadi jam 6 sampai jam 8 malam.
26: Sekarang yang digoyang-digoyang ya.
27: Dan acara baru panggung dangdut Dahlia.
28: Dari jam 8 sampai jam 10 malam.
0: Yang baru di usia yang baru. Bersama 56 tahun Dahlia juara.
29: Wargi Dahlia, masih panteng Dahlia Tatar Sunda. Di 101.5 Dahlia FM.

0: sababaraha menit anu pangker.
1: Kumaha teh?
0: Eta WhatsApp tak acan kaos.
1: Atuh kumaha teh hawatos barudak?
0: Pade ayeuna
1: wargi-wargi. Anu tos ngintun.
0: Mohon ya nih gemes di pasar Sadang Serang kumaha damang. Gitu, kamana wae ieu teh? Urang sapa-sapa wargi Dahlia. Anu aya di pasar-pasar anu nuju beberes nilepan soca.
1: jam sakieu keur meujeuhna ereng-erengan tos tuang siang keres ge kitu teh.
0: Terus oge anu nuju tararuang panginten di rumah makan rumah makan raos pisan ya tuang wayakeun di rumah makan anu pedo jeung sambal mate.
1: Nah ari rumah makan identik jeung tuang, ari rumah sare identik jeung sare.
0: Rumah sakit
1: identik.
0: Garing. Kang Iwan Mojarela, Wilijeng Siang. Teh Isar, nu abi, aos teh amel pan atos iya.
1: Nah si Isar muni sok protes wai. Ulah sok juga jadi orang sok demo masak, gara muni protes wai.
0: Santi di Kopo Hadi, teh amel, serang Abah Kasep, merdeka. Misalnya, Kang Enjang suka mulia, oge Wilijeng Siang. Di Tasik Malaya di pagar ageng
1: saha
0: Kang Enjang di Tasik Malaya nuhun pisan Kang Enjang Tasik Malaya.
1: Alhamdulillah icaran sendal mah Ujang teh.
0: Hah?
1: Sendal Tasik makan sendal
0: lain nah jelema. Mama Lilis nuhun pisan teh aya
1: ar-ar-ar-ar-ar-nya
0: teras oge Wilijeng Siangna napangan Ibu Enjoy.
1: Enjoy
0: depan abdi mah janda terdepan.
1: Aduh.
0: Gaya. Si bebek mana jahe teh ayah tabu enjoy. Neng Ariani Wilijeng Siang oge teh Erna di Cipagalo Girang. Nya, hayang nu duriat wehnya.
1: Duriat buru-buru atuh ka WC atuh duriat batu.
0: Busiat. Mami Imas Wilijeng Siang Mami Imas nya digoyang menang onurin cana panjang yuswa sehat salamina. Jul Ranca Sagatan salam pangwana meni resep ningal Abah lomba sarung cana Abah lomba sarung Abah mah lomba sarungna sarung sereg.
1: Rugi sarungna lalogor Abah mah.
0: Abah mah biasa sok sarung nu sereg. Nu ngepas.
1: Nu ngepas.
0: Budede Bojong Mas Wilijeng Siang teh hati kopo. Wilijeng Siang oge nya.
1: Bener.
0: Urang tapi telepon deui sok di 2028 7 11 10. IRB kamana bade titelep puluh panon.
1: Jam sok titelep apa baju titelep matu pepoean.
0: Oi Cibay Wilijeng Siang Mamah Nurmaza Wilijeng Siang Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Halo.
1: Bade moal.
0: Bade moal Taririn.
1: Mun moal awah rek ka masjid dia.
0: Taririn bade moal.
1: Rek muludan abah rek ka masjid jadi panitia.
0: Tinggal jempe gara.
1: Sare buah. Lain batur-batur lapan lain ngomong kalau kasare. Halo assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya mah komong ajak sare wae ieu mah.
0: Jam 1 bah.
1: Tuh nya ceuk abah ge kitu
0: kalakuan
1: teh. Geus di schedule, geus schedule atuh teh.
0: Schedule
2: sampai jam 2.
1: Oh, geus di schedule. Oh, sajam cekap sesana gawe. Bener.
2: Sesana gawe.
1: Jadi emak teh sekarang dalam bidang apa kembali berang-berang teh cenah?
0: Bidang molor.
1: Dalam bidang kesatuan bulu panon jeung bulu irung.
0: Badan moror.
1: Molor.
2: Mama moror.
1: Aduh.
0: Sok cing ngalala mai. 1, 2, 3.

0: si Mai. Mai abalanya di teteh. Mai marahal, Mai murahan kene Tanjung, murahan kene Tanjung Sari balanja. Yang balanja jamu mambai.
1: Bener.
2: Nya. Di Tanjung Sari belah mana?
0: Ah aya we bukan mah langganan aku.
1: Pokona mah teangan we pokona.
0: Leuwih murah sa Mai.
2: Naon atuh namina atuh teteh?
0: Di ditu, di ditu naon jahenya anu Mai sok eta sabaraha 15-20.
1: Tuh.
0: Naon di ditu mangan 12.000.
1: Tuh kan.
2: Di 50.000.
0: Ah henteu ieu mah diibaratkeun gitu diibaratkeun
1: perbandinganna, perbandingan.
0: Mai, naon langgamna?
2: Langgamna abis urang duriat.
0: Busia.
1: Sora jeung si teteh tadi hayang buru-buru ka WC atuh Mai.
0: Buru bisa ngaburu sutuluy. Bisa ngaburu sutuluy Mai.
1: Oh atos.
0: Ya sok atuh digoyang kaos saha. Digoyangna
2: kanggo Teh Amin.
1: Ya.
0: Amin. Nuhun pisan doana.
2: Amin
1: nya. Insyaallah.
2: Teras kanggo Abah,
1: oke, okay,
2: Teras
1: Nana,
2: Pipina, Neng Isa, Teh Suji, Kang Aer, Teras kanggo Mama Lilis, Bunda Dina, Magelung, Teh Mingun, Teh Iin, Mang Mama, Umi Yuna, Umi Lila, Mama Rat, Mama.
0: Beri loba Mama.
1: Mama saha tuh?
2: Mama, Wenya, pokoknya Sadayana, Bunda Yang Se. Nu aya di grup pergi dan lihat tercinta Sadayana, Teh Eli, pada larang Teh Isar, Ibun, Gocin.
1: Gocin.
2: Kanggo Teteh. Abah sekarang kanggo Pi.
1: Betul.
0: Cia.
1: Udah segitu. Oh, segitu aja.
0: Ya udah.
2: Segitu
1: aja
2: di antos
1: radio.
0: Panteng radio.
2: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Brung gege-gege ya.
1: Oh ya. Beda atuh teh ari urang seletah Sunda ngomong bahasa Indonesia coba sok udah. Serasa seperti apa gitu tah lalakon hirup urang teh gitu.
0: Ah, Ririn mah di teh tadi terusan nelpon diangkat henteu.
1: Sah Neng.
0: Ririn.
1: Nah itulah.
0: Mama Julai beli jeung siang di Kiara Condong.
1: Kiara Condong.
0: Juli Rancata.
1: Rancatan.
0: Nah, itu jual rencatan, milih jam siang.
1: Rencatan, itulah makanya itu letak ini tidak bisa apa ya itu teh.
0: Assalamualaikum.
1: Iya.
3: Halo.
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Aduh. Kamu nak hong gua gendut?
3: Abah gawe.
1: Wah, muni kon.
0: Lain. Jadi beban nih, jadi abah gawe.
1: Lain.
0: Oh, ai kamarin teu gawe. Lain gawe ge mun jadi beban kitu. Meni berat kunaon nih didinya teh kunaon pas aya pamajikan meni kuatkeun titah gawe wae ge meni jiga jadi beban.
1: Lain, ari-ari di Kabupaten Bandung sebagai anu ngurus surat cerai teh awewe imah lalakina. Stres ku pamajikan loba teh tuntutan cenah mah. Dieu aing mah euy.
0: Lain loba ka DRT jiga na teh matakna.
1: Aduh, cenah. Lain di mah cenah kunaon cenah Bapak Genta Setiawan cenah.
0: Jadi ngelangsingan
1: mengajukan
0: KDRT terbelah.
1: Ya, cina, kenapa Bapak Genta Setiawan cina, mengajukan surat cerai? Abdi teh dipaksa hayangan namanya pamajikan cina, abdi teh cangkeng teh cina gitu.
0: Berarti KDRT dulu ya mata ayana gawe teh meni juga ya. Jadi beban gitu ya. Gawe bang
1: emang KDRT ngenah mau diranjang cina.
3: Mumpung libur raya teh haji
0: jadi. Nubung anak-anak sawe.
1: Saya teh nyarambung teh yang gusti si Genta. Alah Genta.
0: Jingga siap hiji dua tiga.

0: senarian ngenahan
1: gini. Ngenahan juga nama. Mata kalau bateri incis aku pemajikan jadi ngenahan sorana.
0: Lain kudu lo pakai DRT jadi nanti ngenahan jadi di rangkenan
1: ngenahan gitu. Lain cek bau saya salah kira cenah. Bani saya salah lagi galak apa majikan. Iya. Hari mah salah kira mentas sok atuh gebuk urang atuh sok buru atuh.
0: Soalnya batur mah cenah. Batur mah disiksa ku pamajikan urang mah henteu.
1: Urang mah henteu ulah atuh urang sisa ku maneh atuh.
0: Naon gelanggamna genta?
2: Itu.
1: Di mana?
2: Iya ngadukung itu saya.
1: Di tadi
0: merenya. Di goyang Kang Osaha.
2: Nanya. Bapak, Teh Haji.
1: Siap.
0: Oh, non bisa. Masih
2: terjawabnya, Bang.
1: Salah.
0: Hei, kak orang te. Kak orang te.
1: Oh, Sami. Oh.
2: Kange main, me.
1: Main.
2: Kange mamki, kemana mamki.
0: Cek sisa, cana. Kang Genta abdi ngiringan gawe ame langsing cenah.
1: Tuh.
0: Boro-boro si Genta wae oge aya. Hayang langsing hese.
1: Be, si Genta mah gawe teh bagi beureut.
0: Si Isa rek gawe.
2: Faizar Mauti, Maeha, Bu Nadina mari manggil mah lilik mah geung mah Fadil.
1: Iya.
2: Nada dolar, Mama Bayu, dua ai dua opo, Mama itu Mama apa, Mama Kang Sandy. Pokoknya saya nanya.
1: Saya nak wahai.
2: Kalian berdua saya selalu.
0: Oke.
1: Lop. Itu buruk mumpuk.
0: Kadek kurung pupuk.
2: Pandang dalena. Kena kelangam ni ada. Pung ah, go yang lagi.
1: Waalaikumsalam. Gitu dah.
0: Jadi zaman ayah nama anu gawai itu jadi beban eh namanya. Beban pun naon karena ku pamajikan.
1: Jadi orang mah yang disiksa ku pamajikan. Ih, mending unu nyiksa orang. Soalnya itu sisa orang. Atau cik pamajikan. Aduh.
0: Berung kedangkan wargi dalil langgam benar nyarangan wargi dalil ya. Pantang radio.
1: Pantang dalil.
0: Enak-enak langgamnya.
1: Enak dalia.
0: Berung ah.
1: Gak.
0: Kok ya. Wargi dalil ya masih panteng.
3: Di acara.

Feodalia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun. Ala

Anda lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Ah, ma. Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
13: Sovel, pegadaian Yamaha.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
14: Pagi, Bu.
15: Ayah sama Ade udah pada siap.
14: Udah dong, Bu.
16: Adik juga udah siap. Makan masakan Ibu.
14: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
15: Siapa dulu dong ibunya?
14: Iya, iya. Ibu memang paling hebat.
16: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah gak sekurus dulu kan ya?
14: Pastinya dong.
15: Iya, iya, ya udah. Ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa, nanti abis sarapan, minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
16: Oke, Ibu.
8: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

0: batai nu poho tanggal ieu naonnya neng nya?
1: Ah, tanggal ayeuna teh si Tomo ulang tahun.
0: Ah, kira aku cikinnya kamari dua minggu kamari ulang tahun
1: sama kamari. Tomo mah dah saminggu sekali.
0: Tommy meureunan.
1: Oh, Tommy.
0: Coba ya dua.

0: lakukan deh mbah.
1: Ah, cedak bahasa nama dipindahkan cina. Baik, mbah.
0: Kemana?
1: Hah?
0: Kemana?
1: Cipundeuy.
0: Eta teh kan meunang asupan di ditu ti dieu.
1: Asupan di dieu eta teh cenah. Cenah ah cenah diberhentikan lah. Bukan eta di ditunda.
0: Eta teh jang jang dana Persib.
1: Lain jang dana nyeun. Ieu kan infrastruktur eta mah loba teh kada infrastruktur jang nyala di lapang badminton eta abah teh
0: jang. Jang nyeun ieu meureun teh lapang ieu lapang galah asin.
1: Galah padel ka abah teh eta teh anggaran rumah tangga teh di dinya kabeh duit eta teh gitu.
0: Gusti.
1: Kari-kari anu leungit teh duit teh
0: 80. Apalah.
1: Oh, bener.
0: Bang anu deket imah urangnya.
1: Oh, si eta, aduh si eta.
0: Nu si eta.
1: Oh, anu naon teh kamana teh anu handap na warung teh tukang sekolah sapatu.
0: Nya.
1: Eta teh tadi apa dingin.
0: Oh, kitu nya da teh. Aduh aku naon teh teu wani nyebutkeun.
1: Ada sudah. Udah si eta mah da
0: lain
1: taun palaur euy ieu teh soalna
0: por dari tangan KPID nya
1: bah pal soalnya soalna ieu teh mencakup masalah perbankan Indonesia gitu itu teh
0: memang rame ayeuna
1: teh rame teh eta teh dibekukeun cenah
0: nya jadi urang lamun rek donasi teh kudu ditingali heula
1: teh ditingali heula ya gitu diblok
0: beda deui lamun donasi ka pamajikan nya bah.
1: Eta mah lain donasi, eta mah
0: kewajiban.
1: Ayo donasi mah orang ke pabrik.
0: Lain kewajiban deui, henteu wae ge dipenta jantungnya.
1: Henteu ge dipenta, teu dipenta ge nyamur ku sunu.
0: Lain, iya naon ge kartu naon ge geus disebutkeun nya mah.
1: Paribasa cenah, deuh dengekeun abah. Manini teh ibaratkeun teh diam itu emas cenah. Lamun manini cicing wae berarti yang dibalikeun emas kitu ngomongna teh. Alah Gusti.
0: Aduh.
1: Aya ku aneh boga pamajikan teh. Ah, weh deui, weh.
0: Lain weh deui, Bas. Loba kasieun.
1: Loba kasieun.
0: Abah nu loba kasieun. Urang tampil telepon
1: cicing. Abah mah teh sieun ngahargaan abah. Mengalah untuk menang abah teh sebetulnya.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo. Halo. Lah ya, si emak tu dah kemarin gua beri tayangan di Cipanas, oh boh tu dah.
0: Pan mana nanti kekocoran cai ya
1: tuh. Alah gue jadi aku bisa susah kocoran cai. Itu nyumpet jenis belerang si emak
2: dengan.
0: Lain, jenayah tak bisa toran. Kolor jisuh.
1: Danu tu kama mana Danu?
0: Saya tak apa
2: mana,
0: anggaran
2: masih
0: kena
1: gawe.
0: Sarwa
1: tu jemuran. Sarwa, why? Lai orang mana? Kalau nanti wudu hidung, wudu barem hidung kabe. Ah, tu tengaruh.
0: Aha, ini aku mana hejo.
1: Teng tengah. Kalender mana eta? Beda kabupaten mak itu.
0: Lain, ini kota mah beremnya.
1: Berem.
0: Di urang mana hejo?
1: Tadi dinya kalender warna naon gak? Eta danu, dinya teh. Kok beda neng beda. Jadi mah.
0: Eta mah partai, eta mah partai si danu mah. Si danu mah partai.
1: Lain.
0: Halus.
1: Lain si danu mah pindah tatangga jeung kahalang ke tukang agen minyak pindah we gambar teh.
0: Lain geranya urang boga jaket anyar kata ujug-ujug warga Dalia teh nyarieun we jaket geura.
1: Iya kata sarua geura.
0: Si danu eta.
1: Si danu provokatorna eta teh.
0: Ada pesan ka dindingnya cenah apalah.
1: Apa cenah pesan age cenah nama ka Bu Enjoy nyetakna ge cenah.
0: Lain nyetakna di Bu Enjoy nya make plastik teh.
1: Kekeresekan. Kekeresekan.
0: Ngapotna di Sidanu.
1: Kekeresekan.
0: Apa? Etana nyablona di Bu Enjoy.
1: Anu ngarajut si Genta.
0: Nu melastikan mama nenek Ica.
1: Aduh.
0: Dijikan ajeng iya. Ajeng mate. Ajeng Raginang.
1: Ajeng Raginang di poe. Danu jingga.
0: Jingga siap. Hiji dua tilu.
1: Bandung tungan si Danu.
0: Dahlia. Ya geus sok beureu dikirim saha pokona mah lagu mana geus aya.
1: Geus aya lah.
2: Siap lah. Oh teh Haji Amea nya
1: mamanya sehat-sehat ya, Pak. Siaplah Genta nu Genta danu nuhun.
2: Gimana tuh Genta?
1: Poho oh, euy.
0: Terus.
2: Tawai mati umat umun yang teu Mama Bayu teh oh teh Mama Jati Wanjaran Mama Pep Genta lupa pacar barat pajak tahun gue lalu dago pin. Onna ke Peter Pon di Yuna usada di Aceh takut di atapang Mang Nana melawan.
1: Gusti.
0: Au.
2: Tidak gue juri rapi pas tahu. Dari Cibiru paling masa umi siko abah lesen opa nenek ita nenek jepret ayu ugi mampir jalan emang pada larang dua ide jauh rambut ketemu nyu pepek papeknya di mana mama jodoh kangen ada dolar bu enjoy bu

0: cerita Mama Lilin, Mama Tri, Acong, Betul, Aki, Mar, Eti, Aki,
1: dari di Kera Condong, Wilijeng Siang, Robin Sofian Oge, Wilijeng Siang di Kerkop Cimahi, nya Teh Yati di Kopo, Wilijeng Siang Teh Cucu Cuger Oge nya.
2: Cuger.
1: Terus Oge Mas Bro atasnya. Pergi dari sekarang waktu saya sampore, ke tepang deui sareng Teh Amalia di nah. Jumaahnya jeung Abah mah enjingnya.
2: Abah enjing we. Berpisah sudah. Hari ini.
1: Langsung salam pacar puasa panon cara sepakan nada jembat ya pun tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng Radio.
2: Panteng Dahlia.
1: Enak lengkapnya.
2: Dahlia.
1: Perungah.
2: Go.
1: Goyang.
3: Wardi Dahlia masih di acara Dahlia Tatar Sunda. Di sarengan Kuteh Amalia.
4: Sarang Abah Andin. Ulah kemana nya?

Udah siap belum? Udah siap belum? Udah siap belum buat pantengin Dahlia Indonesia Pilihan selama 2 jam ke depan? 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang si kasik bareng-bareng menuju gelegar 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar semakin juara. Dahlia Indonesia Pilihan hadir lagi bareng sama Baby Alia ya. Yeah. Walaupun hari ini tanggal merah wargi Dahlia, tapi Baby Alia gak akan pernah libur buat temenin kamu di siang hari ini. Prung ah, go go go go ya.

1.05 Dahlia FM Bandung, goyang si kasek Dahlia Indonesia pilihannya. Wargi Dahlia, masih boleh request dong, atau masih pengen kasih salam spesial buat orang-orang spesialnya, boleh banget wargi Dahlia ya. Lagi pada sibuk ngelaliwet sudah ya, liburan kayak gini mah lagi pada sibuk sudah, baby Alia sibuk ngarariung sudah ya. Absen dulu wargi Dahlia ke 0811-222-1015. Sekali lagi ke 0811-222-1015. Nanti juga kita bisa teleponan, pokoknya kangen-kangenan sama baby Alia di Dahlia Indonesia pilihan sampai jam 3 sore nanti. Prungah, gugu-gugu ya.

101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sikasik, masih di Dahlia Indonesia Pilihan bareng sama Baby Alia untuk edisi hari apa ini, Selasa ya. Selasa 25 Agustus 2026 wargi Dahlia ya. Di tanggal merahnya wargi Dahlia masih santai-santai aja, masih bingung mau ngapain cene ya. Kalau barusan ngelihat lalu lintas di Kota Bandung lumayan agak padat wargi Dahlia. Apalagi hari ini di tanggal 25 Agustus 2026 ada Persib Day, tapi bukan pertandingan Persib, tapi launching Persib Bandung dari segala-galanya wargi Dahlia, dari mulai launching jersey terbaru, launching para pemain, launching sponsor. Wah, pokoknya hari ini Bandung bakalan biru pisan gitu wargi Dahlia ya. Karena sudah prepare, sudah terlihat juga keramaian acara di sekitar lokasi ini wargi Dahlia untuk kemeriahan launching Persib Bandung yang disiarkan langsung juga oleh salah satu stasiun televisi wargi Dahlia. Waduh, tim kebanggaan Bobotoh Cenabade launching, senengnya luar biasa. Kita lihat ya nanti jersey-nya masih dari Kalming wargi Dahlia. Kita lihat seperti apakah desain jersey terbarunya Persib di musim ini. Karena kan kalau misalkan launching jersey ini pasti ada aja yang setelah ini ada yang nyinyir lah, ada yang bilang ini kurang ini kurang itu gitu ya. Pasti akan selalu ada wargi Dahlia. Karena kalau ngomongin soal desain jersey mah ya, itu mah balik lagi ke selera ya sebenarnya ya. Tim pasti punya pertimbangan terbaik ya untuk bisa memutuskan desain jersey, terus sponsor jersey-nya. Tapi kalau Kelmi mah percaya lah ya, udah bagus banget, internasional banget. Jadi dari bahan bagus, desain juga pasti cocok banget. Nanti kita lihat ya, launching-nya kurang lebih sekitar pukul 4 sore nanti wargi Dahlia ya. Yang udah pada absen, terima kasih banyak di 0811-222-1015 di Dahlia Indonesia Pilihan. Yang sudah beberapa hari ini ada di siang hari wargi Dahlia. Semoga Baby Alia gak bikin kamu ngantuk, gak bikin kamu lemes, tapi bikin kamu lebih semangat lagi wargi Dahlia ya di siang hari ini. Ketemuan sama siapa nih? Siang Kak Baby Alia, hai siang juga. Aku Yeni katanya, pengen langgamnya dari Fazar Nur aja. Pengen digocinnya buat semua wargi Dahlia lagi pada pantengin aja. Terima kasih Yeni ya. Apa kabar juga Baby Alianya buat Amalia juga hadir Baby Alia. Terus juga Baby Alia ketemuan sama siapa lagi nih? Tati Batulawang Ciwidey juga hadir Baby Alia. Ciwidey gimana, lagi panas menterang hari ini? Tapi walaupun Bandungnya panas menterangnya, di Bandung mah tadi Baby Alia siang-siang di perjalanan anginnya enak gitu. Anginnya kayak sendu gitu. Anginnya ngegeleber gitu. Jadi kayak enggak panas-panas haridang-haridang teuing kalau aku mah ngerasanya. Kalau wargi Dahlia gimana, lagi ngerasa haridang enggak? Kalau orang Ciwidey mah kayaknya tiris terus ya wargi Dahlia. Terus juga Baby Alia ketemu lagi sama siapa ini? Ada TSA di Jalan Kaca Piring juga hadir Beb. Sana ya. Pengen langgamnya Ivan Seventeen aja. Di gocini buat kru Dahlia, Dedi Antapani, Kang Tatang, Kang Genta, Kang Danu, Nencenya juga. Buat Aisugi, Ayah Asgar, dan Cipteng, buat semua-muanya aja. Spesialnya buat wargi Dahlia katanya, siap ya. Kang Hendra Saputra, apa kabar Kang Hendra? Pengen langgamnya maafkanlah atau enggak dedali di saat aku pergi katanya Beb. Di gocini buat para jomblo aja, spesialnya buat Baby Ali aja. Hatur nuhun pisan teteh, sami-sami Kang Hendra di Cianjur ya. Kang Diri di Kiara Condong juga apa kabarnya? Pengen langgamnya dari Wali aja Beb. Pengen di gocini buat semua wargi Dahlia lagi pada pantang, siap ya. Mas Bro, apa kabar Mas Bro? Di Maroko Ciamplas juga hadir Baby Ali ya. Baby pengen langgamnya Setia Ben hilang ingatan katanya Beb. Pengen digocini buat semua wargi Dahlia yang lagi pada pantengin aja. Buat Wahyu, Ujo, Ahmad Azwar di Warung Doyong senengnya. Terus juga Baby Alia ketemu lagi sama Kiki Toing yang ada di Kopo juga hadir. Pengen cinta tak bersyarat aja dari Elemen ya. Digocini buat Parman, buat O.O. Dika Asup, buat Obet Kusoy Andre, buat semua-muanya aja. Dan juga warga Wanman Manglid RT 01 RW 10 senengnya. Wargi Dahlia kalau di daerah rumahnya wargi Dahlia sudah ada panggung gebiar Agustusan gak wargi Dahlia ya? Atau bahkan tanggal aku suka salut deh, suka salut banget sama Karang Taruna yang berhasil menyelenggarakan acara panggung 17 Agustusannya pas di tanggal 17 atau di tanggal 18-nya gitu. Berarti kayak udah di-prepare dari jauh-jauh hari banget gitu. Benar-benar kayak momen perayaannya teh di bulan itu gitu. Mungkin ada beberapa juga yang Baby Alia ada kumaha di sini mah agak susah cenanya untuk minta dana ke warganya, jadi kita baru bisa menyelesaikan bisa menyelenggarakan panggungnya itu di bulan September. Tenenawan kan, tenenawan. Yang penting mah niatnya meramaikan, yang penting mah niatnya untuk merayakan hari kemerdekaan Indonesia gitu ya, walaupun bulannya sudah di bulan September gitu ya.
Salut banget untuk para Karang Taruna. Karang Taruna dimanapun berada yang selalu berjuang sukarela tanpa ada buruh cenanya, tanpa ada pamrih cenanya, benar-benar sukarela untuk mensukseskan segala acara 17-an. Keren ya. Semangat terus untuk para Karang Taruna dimanapun berada ya. Cina Baby Ali, aku mah ikhlas, senang gak dibayar juga buat jadi Karang Taruna teh, tapi muntah ikhlas teh lamun tos cenanya. Aya warga nu ngadumel cenah, acarana ngan kieu? Acarana ngan kieu? Hello. Keun ya, kalau ada warga yang kayak gitu enaknya diapain nih warga Dahlia ya? Yang enggak pernah kontribusi ya, tapi banyak komplain, banyak protes sama acaranya. Enaknya di ngapain ya?

0: depan pendang Lia Indonesia Pilihan. Bersama Baby Alia.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun,

0: Dewi Persik.
1: Aku berdandan hanya untuk kau.
0: Charlie Van Houten setia band. Sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by Soclean.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
4: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
3: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
3: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
6: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
7: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
8: Roma Herbal aja dulu.
9: Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Sovel, pegadaian Yamaha. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
13: Batambing, Tasikmalaya.
14: Keluhan penyawat naon wae, Pak?
13: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sareng ieu sampean bararaa ting telpret.
14: Tos ngalami, Pak?
13: Ah, tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah. Tos ku herbal nu sanes, tos dirawat, tos sabaraha kali dirawat lah, anu gitu teh ieu. Alhamdulillah kitu ku ngaleut Alpa Propolis, kitu nya teu acan saya pijige tos karaos lah kitu hararampang gitu teh. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng terus karaos saya puyeng eta mah kitu. Oh, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae. Sampean teu baal kitu teh. Sakatun sakedik deui lah kitu nya. Teras teu puyeng wae ku gah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah harampang lah alhamdulillah. Aya 70%an lah pangitu karaos kitu ka masyarakat anu ngagaduhan panyawat saperti abdi gitu. Mangga lah nyobian meser Alpa Propolis gitu. Soalnya ya tas karawas pisan gitu khasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
14: Alhamdulillah.
12: Untuk informasi call center Alpa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

0: Indonesia Pilihan.
1: Dahlia Indonesia Pilihan.
0: Bersama Baby Alia.
2: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
3: Sarang Ibu Dedeh Kurniasi di Kampung Muara Ciwidey.
4: Gaduh keluhan panyawat naon wae.
3: Darah tinggi, jantung, asam urat, tuh kayak bengkak-bengkak, kalain sebarare.
4: Tuh seberapa lama Bu?
3: 8 tahun.
4: Kumaha karaos kamu?
3: Nyeri, seluruh badan nyeri, telah linu, biru-biru badan seluruh badan.
4: Kumaha saat tos konsumsi jamu tetes Alpa Propolis?
3: Alhamdulillah, Bapak tos dua dinten kenan tos non biru-biru tes saya sinsiremen. Alhamdulillah ini tes damang. Darah tinggi normal. Alhamdulillah. Anu kawitnya 150, 160. Ini alhamdulillah 120, 100.
4: Alhamdulillah.
3: Bun, alhamdulillah. Mudah-mudahan sa lawasna sehat. Alon-alon gak damang. Kasahawai anu gaduh panyawat seperti abi. Mangga meser lan Alpa Polis. Alhamdulillah ya karawasna ku abi.
2: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwidey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
5: Pati, sudah siap bergoyang? Pesta rakyat dari pagi hingga malam paling meriah segera hadir di kotamu. Road to Kilau Raya, Pati. Bersiap berpesta bersama Irfan Hakim, Gilga Sahid, Limbat, The Virgin, Bagindas, Shepin Misa, Prigel Pangayu, Fanny KSB, Wina KDI, Kiki Primadona. Mulai pukul 7 pagi, ikuti senam sehat. Rasakan pengalaman karnaval di booth MNC TV dan beragam aktivitas seru lainnya. Hadir dan ramaikan alun-alun Pati. Punya mimpi jadi bintang dangdut? Ikuti audisi KDI dan DMD Panggung Rezeki 29 Agustus di Gedung DPRD Pati. Road to Kilau Raya Pati, Sabtu 29 Agustus. MNC TV hadir membawa hiburan, kebahagiaan, dan rezeki dalam Road to Kilau Raya. Road to Kilau Raya Pati, MNC TV, rumahnya dangdut, Channel 29, didukung oleh...
6: Segera belikan alat tensimeter yang akurat buat Raja.
7: Siap, Ratu.
6: Pengawal, segera belikan alat cek gula darah untuk Raja. Jangan lupa, beli juga diapers ukuran besar dan underpadnya juga ya. Raja sedang sakit parah.
7: Siap, Ratu.
6: Wah, cepat sekali kamu kembali. Beli di mana semua peralatan kesehatan itu?
7: Ya jelas dong, Ratu. Saya beli di toko alat kesehatan yang paling komplit, Ratu. Di toko Sentral Bandung Raya.
8: Cari berbagai macam alat kesehatan? Udah, gak usah susah dan gak usah ribet. Langsung aja ke CBR, toko alat kesehatan yang komplit. Menyediakan berbagai alat kesehatan dengan merek-merek terkenal dengan harga yang murah. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Pusat Jalan Supadio 31, telepon 601-4183, CBR Kopo Bihbul 38, telepon 541-3344, CBR Pesantren Sukamiskin, telepon 63-700-4493. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.
0: Hey, wargi Dahlia, jangan kemana-mana. Masih pantengin Baby Alia di Dahlia Indonesia Pilihan.

1,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sikasik. Langgam requestannya wargi Dahlia satu persatu. Da baby Alia puterin di Dahlia Indonesia Pilihan ya. Barusan ada Cinta Tak Bersyarat dari Elemen wargi Dahlia. Ya pastinya bikin kita nostalgia ya di tahun 2000-an wargi Dahlia. Dengerin langgamnya yang satu ini teh pada saat lagi galau berat. Tapi sekarang udah beda zaman, galaunya bukan lagi karena cinta cina baby Alia. Galaunya ini ke anak susah makan cina baby Alia. Bingung banget padahal udah dimasakin masakan yang enak-enak tapi anak masih aja gak mau makan. Selalu ada drama banget kalau si kecil dikasih makan wargi Dahlia ya. Makanya nih wargi Dahlia, kalau pengen tahu rahasianya biar si kecil jadi hobi makan ya. Rahasianya adalah cukup dikasih biolisin vitahani wargi Dahlia. Biolisin vitahani ini bikin si kecil lebih lahap makan dan berat badan pun jadi lebih ideal. Biolisin vitahani juga udah teruji dari madu asli wargi Dahlia dan dilengkapi dengan ekstrak ikan gabus untuk dukung daya tahan tubuh semakin kuat dan gak gampang sakit ya. Makanya segera dapatkan biolisin vitahani di apotek, di e-commerce favorit wargi Dahlia atau di Berno Farm Official Shop sekarang juga wargi Dahlia ya. Biolisin vitahani, tentu biolisin vitaminku ya. Kalau anaknya udah aktif, udah sehat, makannya juga udah lahap, langsung dikasih reward wargi Dahlia. Dikasih reward buat jalan-jalan ke Trans Studio Bandung untuk menikmati berbagai macam wahana yang memacu adrenalin dan juga bisa menyaksikan live show spektakuler wargi Dahlia ya. Untuk tiketnya bisa dibeli di www.transentertainment.com Trans Studio Bandung, The Unique Wood Class Indoor Theme Park. Terima kasih sayang-sayangnya aku buat yang udah pada absen. Apa kabarnya buat Agus Katbon di Cibaduyut? Terima kasih banyak ya. Budi 33 Cikadu Sore yang juga hatur nuhun ya. Kang Suhana juga udah amanin tiket Gelegar Jalan Santai 56 tahun Dahlia. Udah dapat kaosnya juga katanya. Nah buat wargi Dahlia ya, baby Alia juga mau informasikan buat yang pengen dapetin tiket untuk Gelegar 56 tahun Dahlia juara. Hari ini kita buka juga wargi Dahlia untuk pembelian tiketnya. Langsung aja ke Jalan Burangrang 28 Bandung sampai jam 4 atau jam 5 sore wargi Dahlia. Langsung datang ke sini, tiketnya cuma Rp35.000 aja udah dapetin kaos eksklusif, udah dapetin kupon door prize, udah dapetin produk sponsor juga dan berkesempatan juga memenangkan hadiah umroh, hadiah motor dan juga uang tunai puluhan juta rupiah. Wih. Selain itu juga acaranya nanti di Tegalega 11 Oktober 2026 bakalan dimeriahkan Alam Bah Dukun, Ayu Ting Ting, Dewi Persik Republik, Charlie Setia Band dan masih banyak lagi bintang tamu spesial lainnya yang akan kita hadirkan di Gelegar 56 tahun Dahlia juara ya. Jadi tunggu apa lagi, hari ini mumpung hari libur, wargi Dahlia yang mau beli tiket ke Radio Dahlia bisa banget ya. Ready hari ini wargi Dahlia. Atau enggak, tadi juga kita sudah mulai penjualan di Gerbang Otista Tegalega wargi Dahlia ya. Jadi siap-siap besok ya, pagi-pagi biasanya kalau di Otista di Tegalega wargi Dahlia cuma sampai jam 10 pagian. Yaitu kalau lagi lari pagi di Tegalega langsung aja amanin tiketnya di Tegalega wargi Dahlia ya. Masih pantengin terus pastinya di Dahlia Indonesia Pilihan bareng sama Baby Alia sampai jam 3 sore nanti. WhatsAppnya nanti Baby Alia bacain lagi ya di 0811-222-1015 Dahlia Indonesia Pilihan perungah go-go-go goyang. Wargi Dahlia masih panteng Dahlia Indonesia Pilihan.

0: Sekarang sudah jam 2 siang. Goyang,
1: Banteng Radio, Banteng Dahlia.

107,5 Dahlia FM Bandung goyang sikasik bareng-bareng menuju gelegar 56 tahun Dahlia juara semakin gelegar semakin juara. Langgam terbaru dari Fazar Nur wargi Dahlia. Julan dari Indonesian Idol Salah Apa Aku ya di Dahlia Indonesia Pilihan di siang hari ini wargi Dahlia ya. Pastinya di Dahlia Indonesia Pilihan juga Baby Alia bakalan bacain lagi WhatsApp yang udah masuk di 0811-222-1015. Tapi sebelumnya Baby Alia mau ngobrol dulu sama kamu wargi Dahlia. Kemarin-kemarin lihat gak sih video viral ya? Video viral seorang bocah perempuan berusia 9 tahun ya yang menjadi korban gigitan anjing jenis pitbull di komplek Grand Cendana Residen Desa Wargaluyu Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung wargi Dahlia. Itu ngelihat videonya ngeri banget ya. Kayak anjing pitbullnya teh kayak kelaparan, kayak itu sebagai santapan. Astagfirullah, karunya pisan. Bahkan orang-orang di sekitar juga kesulitan banget untuk memisahkan ataupun meredam ya serangan dari anjing pitbull tersebut nih wargi Dahlia ya. Kapolsek Pamengpek Kompol Asep Dini sudah mengkonfirmasi juga bahwa korban itu sudah mendapatkan perawatan di rumah sakit. Saat ini alhamdulillah korbannya selamat namun mendapatkan perawatan yang cukup intensif di rumah sakit wargi Dahlia. Karena berdasarkan hasil pemeriksaan medis ya, korbannya mengalami luka berat di bagian kepala dan juga telinga akibat serangan dari anjing pitbull tersebut. Aduh, sampai-sampai harus dioperasi nih bagian telinganya. Dan alhamdulillah sudah dilakukan operasi untuk bagian telinganya, dilakukan operasinya di hari Minggu malam kemarin-kemarin wargi Dahlia ya. Dan setelah menjalani operasi juga alhamdulillah ini pemilik anjingnya juga cukup kooperatif. Bahkan pemilik anjingnya sendiri sudah datang langsung ke polsek sekitar untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Karena bisa dibilang pemilik anjing juga lalai ya, sehingga anjingnya bisa terlepas seperti itu dan juga memakan korban tetangganya sendiri. Namun faktanya kabarnya pemilik anjingnya juga masih ada hubungan saudara sama korban gitu ya. Jadi sepertinya kasus ini akan diselesaikan secara kekeluargaan gitu wargi Dahlia ya. Cuman aku ngebayangin ini anaknya kasihan. Traumanya pasti trauma seumur hidup ketika ngelihat anjing teh kayak ya enggak mau, pengennya menghindar terus ya mau anjing jenis apapun. Apalagi ini anjing jenis pitbull yang dimana memang seharusnya bisa mendapatkan pengawasan yang lebih ekstra dari pemiliknya gitu ya. Jangan sampai terlepas seperti itu gitu ya. Apalagi sampai menyerang dan juga dipelihara di lingkungan yang padat penduduk nih terutama. Harus benar-benar punya safety ataupun keamanan untuk warga-warga sekitar juga gitu ya. Mudah-mudahan kejadian seperti ini gak terjadi lagi ya. Karena ngelihatnya juga aduh ya ampun. Aku kering banget ngeliat videonya, karena kan Baby Ali udah punya anak ya. Jadi kalau ngeliat ada anak kecil yang mengalami hal-hal yang tidak diharapkan seperti itu kayak sedih gitu bawaannya gitu wargi Dahlia. Mudah-mudahan orang tuanya diberikan ketabahan dan anaknya juga lekas pulih kembali ya setelah melakukan operasi. Mudah-mudahan benar-benar bisa normal kembali seperti sedia kala wargi Dahlia. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin ya. Doa yang terbaik ya buat Ade yang ada di Arjasari, Kabupaten Bandung. Untuk wargi Dahlia yang punya hewan peliharaan, apalagi hewan peliharaannya buas-buas ya, apalagi dipelihara di lingkungan yang padat penduduk, tolong diperhatikan. Jangan sampai merugikan orang lain ataupun tetangga-tetangga sekitar atau bahkan merugikan diri kamu sendiri gitu ya. Ya emang ini mah namanya musibah, gak bisa ditebak gitu ya. Tapi setidaknya dengan keamanan yang safety, dengan persiapan yang matang untuk bisa memelihara hewan yang buas tersebut gitu ya, itu setidaknya bisa mengurangi resiko terjadinya hal-hal seperti ini terjadi gitu ya. Aku mah ya cenah sama dogi kampung aja sok sieun cenah Baby Ale. Iya ih. Terus aku mah ya kalau lagi pergi ke tempat alam-alam gitu kan suka ada dogi hutan ya. Padahal mereka baik ya, gak pernah yang namanya nyamperin ke kita gitu, cuman numpang lewat. Itu aja aku sampai ketakutan banget kalau ada dogi hutan kalau lagi main ke alam-alam gitu wargi Dahlia. Karena saking kalau Baby Alia sebetulnya jangankan sama dogi ya, aku aja sama kucing sebenarnya takut wargi Dahlia. Jadi memang kalau udah trauma sama hewan tuh akan seumur hidup takut gitu. Aku sampai sekarang takut sama kucing gara-gara waktu kecil pernah dilempar ke pundak
anak kucing gitu. Jadi kayak masih kebayang koetannya, masih kebayang bulu-bulunya gitu ya. Jadi traumanya sampai sekarang gitu, gak mau deket-deket sama kucing teh aku teh. Padahal seneng pengen melihara kucing, lucu gitu kelihatannya, tapi kayak untuk menyentuh aja takut gitu Hargi Dahlia. Terus yang paling baby Alia takutin adalah hewan lain adalah buaya Hargi Dahlia. Buayanya tapi buaya darat. Takut.

0: Galia Indonesia pilihan.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.
2: Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya.
1: Ayu Ting Ting, Dewi Persik,
3: aku berdandan hanya untuk kau,
1: Charlie Von Houten Setia Band, sekarang juga buat ikutan acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Biaya pendaftaran Rp35.000, sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyamet dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Sovel, pegadaian Yamaha. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Pergi Dahlia, ada yang baru.
13: Di usia yang baru.
0: 56 tahun Dahlia juara. Bakal ada perubahan jam tayang beberapa program acara per 18 Agustus 2026.
14: Dongeng Sunda tidak lihat ya.
15: Sarang si cepot ngagoda.
14: Janten jam 10 enjing-enjing. Dugi kata busa belas.
16: Dahlia tatar Sunda.
17: Kamila jadi jam 11.
18: Dugi kan jam 1 siang.
19: Dahlia Indonesia pilihan.
20: Dan top hits Dahlia.
19: Jadi jam 1 sampai jam 3 sore.
21: Satu jam non-stop langgam pop Indonesia jadi jam 3 sampai jam 4 sore.
22: Dahlia Indonesia asik.
23: Cindai Dahlia.
22: Jadi jam 4 sore sampai jam 6 sore wargi.
24: KIP Dahlia.
25: Jadi jam 6 sampai jam 8 malam.
26: Sekarang yang digoyang-digoyang yang.
27: Dan acara baru panggung dangdut Dahlia.
28: Dari jam 8 sampai jam 10 malam.
0: Yang baru di usia yang baru. Bersama 56 tahun Dahlia juara.
29: Testimoni pengguna Alpha Propolis.
30: Ibu Teteh Rohma di Garut.
31: Kagaduhan keluhan panyawat naon wae Bu?
30: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung ah pokona mah komplikasi.
31: Kumaha kaosna Bu?
30: Pokona mah lemes eungap teu tiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeros teh balelo. Terus pamitos kitu teh sampean teh leuleus, jantung mah geder kitu tah. Ka medis, ka kemana-mana, terus capek.
31: Ayo nate nuju diikhtiarkan nganggo naon Bu Namina.
30: Alpha Propolis, alhamdulillah. Yakin Allah mau nyembuhkan. Alhamdulillah terus cerewet gitu. Ayo nama terus tekaraus naon-naon. Teungak, telulus, parak rapi ayo nama. Nah, eta alhamdulillah sampai tiul dienten, matakah percanten we. Sampean tiasa jalan-jalan tebih, terus jantung dengan geder, kena lambung. Pokoknya meraus ringan, pokoknya kena seraca oge, jantan tiasa ningat, ayo nama burem gitu. Alhamdulillah, mohon alhamdulillah. Ka wargi-wargi anu gaduh panyawat seperti abi, sok sobian meser Alpha Propolis abi oge sehat walafiat.
29: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamungpuk Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
10: Wargi Dahlia masih pantengin Baby Alia yang cantik jelita di Dahlia Indonesia Pilihan.
13: Dahlia.

0: 100% mata air alami. Wah, sekarang mah sapi Abah kelihatan serehat pisan ya.
1: Iya atuh. Pokoknya mah resepnya cuma satu.
0: Naon eta teh, Bah?
1: Wajib banteng. Obrolan asik di Radio Dahlia bersama Frisian Flag Indonesia.
0: Oh.
1: Ih, pokoknya mah wajib pisan buat wargi para peternak sapi perah, dijamin bermanfaat pisan. Tong hilap, panteng Jumat ini ya.
0: Nya, Bah.
1: Jumat ini.
0: Nya, Bah.
1: Mulai jam 8 malam di 101,5 Radio Dahlia FM. Ingat, ingat.
2: Persembahan Frisian Flag.
3: Aduh, ka mana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
4: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
3: Heh, ngareureuas wae kamu teh. Geura pangmeulikeun ambu masker, cotton ball, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh, hiji deui pembalut pos parfum keur minantu tatangga sabeulah, kamari karaka lahirkeun.
4: Siap, Ambu.
3: Rasakeun sia, loba nu dibeli biar lama perginya.
4: Ini Ambu.
3: Heh, ngareureuas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
4: Kabayan teh atuh, minantu kasayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinterkan menantu kesayangan Ambu teh.

101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sikasik bareng-bareng menuju gelegar 56 tahun Dahlia juara semakin gelegar semakin juara. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung bareng-bareng kita bergoyang bersama Alam Bah Dukun, Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Republik, Charlie Setia Band dan masih ada lagi bintang tamu lainnya wargi Dahlia ya. Yang mau ngamanin tiket gelegar 56 tahun Dahlia hari ini bisa, walaupun hari ini libur ke Jalan Burangrang 28 Bandung, kita buka pendaftaran tiket gelegar Jalan Santai 56 tahun Dahlia wargi Dahlia ya. Cuman Rp35.000 aja wargi Dahlia udah bisa dapetin satu tiketnya, udah bisa dapetin kaos eksklusifnya, udah bisa dapetin kupon door prize, terus juga dapetin produk dari sponsor wargi Dahlia ya. Berkesempatan mendapatkan hadiah umroh, motor dan juga hadiah-hadiah lainnya wargi Dahlia ya. Pokoknya nanti kita seru-seruan tanggal 11 Oktober 2026. Amin wargi Dahlia ya. Ya udah pada absen terima kasih banyak di 08 11 222 1015 ya. Wargi Dahlia terima kasih banyak ini sudah merudol sekali absennya di siang hari ini 25 Agustus 2026 ya. Assalamualaikum Baby Ali, waalaikumsalam Teh Elis di Jalan Peta hadir katanya. Beb kebetulan tadi aku nyimak obrolan tentang fobia katanya. Aku juga fobia kucing Baby Ali ya. Gara-gara waktu umur 6 tahun aku dilempar kucing sama temen, terus tepat di mukanya si kucing nanti nyakar sama wajah aku. Alhasil pulang sambil nangis dengan muka penuh cakaran ya. Anakku sekarang minta melihara kucing cina Baby Alia. Ternyata dia diam-diam memelihara kucing di sekolah. Nah kemarin aku dapat hadiah kan makanan dari acara Agustusan di Dahlia katanya. Makanan kucingnya aku kasihin ke anak aku, seneng katanya. Ah Masya Allah. Seneng banget dengernya ih Baby Alia. Nah ketika kita fobia ataupun kurang suka sama binatang gitu wargi Dahlia, bukan berarti kita harus membencinya gitu. Tetap kita harus sayang sama makhluk hidup gitu ya, dengan cara ya itu kasih makan kucingnya ya. Terus juga anjing juga sama makhluk hidup gitu. Kita boleh gak suka gitu karena takut diterkam atau takut digigit gitu ya. Tapi tetap ya jangan sampai kita berbuat kasar sama makhluk hidup ataupun sama hewan-hewan lainnya gitu wargi Dahlia ya. Kecuali ya kalau hewannya sudah membahayakan ya, kayak kemarin kejadian di Arjasari, sebetulnya itu sah-sah aja ketika memang sudah keadaan membahayakan, urgent banget dan dia gak bisa lepas dari anak tersebut, sah-sah aja kalau ada yang punya alat tembak atau alat panah gitu ya, sah-sah aja untuk si hewannya dilumpuhkan gitu wargi Dahlia ya. Terus juga Baby Alia ketemu lagi sama Kang Eman di Cicadas juga hadir, Baby Alia lagi pantang ya. Apa kabar juga buat Kang Heri di Pasco juga, terima kasih banyak Kang Heri juga udah ngeborong kaos gelegar Jalan Santai 56 tahun Dahlia, cenah luar biasa Kang Heri ya. Kapan Kang Heri belinya, kok gak ketemu sama Baby Alia ya. Wargi Dahlia yang mau beli masih bisa ya sekarang ya, masih buka sampai sore nanti wargi Dahlia ya. Terus juga Baby Alia ketemu lagi sama Bunda Imut juga hadir, Baby Alia ya. Baby Alia di kedai Cuanki Sindang Laya, cenah pengen langgamnya Dadali udah banget tadi diputerin sama Baby Alia ya. Buat hari ini Otik Telis Jalan Peta buat semua wargi Dahlia yang lagi pada pantengin aja. Terus juga Baby Alia ketemu lagi sama Lukman di Pasar Baru juga hadir. Ada Bebeb Deri juga hadir, Bebeb Deri sehat-sehat ya. Apa kabar juga buat Kang Deddy Kurniawan juga hadir nih Beb. Dia di Gocini buat semua wargi Dahlia lagi pada pantengin aja. Terus juga ketemu lagi sama Teh Santi di Kopo juga hadir. Aku juga pernah Beb dikejar-kejar sama anjing sampai naik ke bata-bata tumpukan yang lagi ngebangun geningan. Aduh menibara rodornya ceritanya Teh ya. Katanya kalau anjing itu kalau semakin kita lari semakin dikejar gitu. Jadi kalau kata anjing teh, semakin ku kejar semakin kau jauh, tak pernah letih tuk dapatkanmu. Jadi katanya kalau kita sudah berhadapan sama anjing itu kita harus tenang, cooling down, gak boleh lari, mundur perlahan atau menghindar perlahan gitu wargi Dahlia. Tapi kalau yang dihadapinya pitbull kayak kemarin, apalagi ini seorang anak yang masih usianya 9 tahunan, wah udah itu mah tewala kaya gitu kalau anjingnya sudah menyerang ya. Cepat sembuh Ade ya, sekali lagi ya. Teh Ira di Dago juga terima kasih banyak sayangku, udah pantengin. Mamah Gani juga terima kasih banyak ya, di Bojong Kalapa atur nun Mamah Gani ya. Terus juga ketemu lagi sama Kang Deddy Kurniawan di Nagrak juga hadir. Kang Jul Ransa Sagatan juga hadir. Baby Alia gimana kabarnya, sehat alhamdulillah sehat. Kemarin meni seru banget ya lomba-lombanya kru Dahlia, alhamdulillah ih. Alhamdulillah ya, kru Dahlia, penyiar Dahlia pada kompak, wargi Dahlia juga harus selalu pada harus selalu pada kompak ya. Mama Fiandi juga selamat siang Mama Fiandi ya.
Terus juga Baby Ale ketemu lagi sama Robin di Jalan Kerkop, juga terima kasih banyak di Cimahi ya. Apa kabar juga buat Mang Nanar, juga terima kasih banyak ya di Gunung Asepan ya. Ibu Cindani di Cimahi juga atur nuhun. Abai di Bekasi juga terima kasih banyak. Teh Yati di Maleber juga nuhun ya. Teh Yati Batulawang Ciwidey juga selamat pantengin. Kang Aman Abadi di Jatinangor juga atur nuhun. Ardian di Cianjur juga terima kasih banyak. Tadi udah diputerin langgam papinkanya ya. Aden di Cicalengka juga atur nuhun pisan, sehat selalu juga sayangku ya. Terus juga ada Miftah di Saguling juga terima kasih banyak. Teh Astriani atur nuhun sayangku. Dari Nioti Cidung Minimalis dari Rencakik Indonesia. Kang Jejet di Pasko juga atur nuhun. Mister Ius, Mas Tanto Lewi Panjang, Teh Siti Aminah juga selamat panteng. Kiki Toing di Kopo Manglit juga atur nuhun sayangku. Ya Kang Fari di Kopo juga atur nuhun. Bu Dede Konveksi Bojong Emas juga selamat pantengin ya. Tessa Jalan Kaca Piring juga hadir. Kang Hendra Saputra juga apa kabarnya? Sehat-sehat sayangku ya. Kakek Pujangga Agus Cibo juga atur nuhun. Oh iya yang ada di Cibaduyut juga terima kasih banyak udah pantengin. Di Gucini buat Baby Alia. Dan Nova di Gatsu juga hadir beb. Teh Siti juga apa kabar ya. Teh Siti cucu Ranca Tiis Batu Raja. Batu Raja lagi. Batu Jajar cenah hadir Baby Alia ya. Kalau gitu Baby Alia puterin langgamnya yang satu ini. Yang udah di request di 0811-222-1015 dari Juicy Lucy Gurun Hujan. Di Burangrang udah mendung kayaknya mau turun hujan nih sekitaran kota Bandung. Mari kita lihat. Dingin ya.

0: Galia. Galia Indonesia pilihan.
1: Pagi, Bu.
2: Ayah sama Ade udah pada siap.
1: Udah dong, Bu.
3: Ade juga udah siap makan masakan Ibu.
1: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
2: Siapa dulu dong ibunya?
1: Iya, ya. Ibu memang paling hebat.
3: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah gak sekurus dulu kan ya?
1: Pastinya dong.
2: Iya, ya udah, ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa, nanti abis sarapan, minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
3: Oke, Ibu.
4: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.
5: Biolisin Vitamin
6: Kanya A Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di Antosnya.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
8: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
9: Repangkeun sareng papastarkum bejong kuningan keluhan panyawat lambung saya 2 tahun amden kumaha karaos aya panyawat pak ya yang biasa ya yeung teh biasa sare lambung mah motah bae kitu
10: bapak ayeuna nuju diistiarkeun anggo landung naon pak
9: Alpha Poli alhamdulillah karaos lambung mah teh sadaya
10: beres ayeuna tos F sabaraha botol
9: atuh ambil resep 3 botol
10: kumaha cara konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu pak
9: enjing nginep tes, siang nginep tes, senten nginep tes, ya nunggu aduh penyawat kesabi, lambung, asam urat, segala macem lah, alhamdulillah beli tes, karasa karaosnya ya enak itu tah, meser tilu gerus karaos, karasa.
8: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widay, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

107,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sikasik. Jangan sedih ya buat wargi Dahlia yang sekarang lagi menghadapi berbagai persoalan, berbagai masalah ya. Tetap semangat, segala sesuatu pasti ada jalan keluarnya ya. Yang selalu kita ingat adalah hujan juga ada redanya. Setiap kesedihan pasti juga ada bahagianya wargi Dahlia ya. Buat wargi Dahlia yang pengen bahagia, pengen seru-seruan liburan sama keluarga, bisa banget ke Trans Studio Bandung wargi Dahlia. Nikmatin berbagai macam wahana yang memacu adrenalin dan juga bisa menyaksikan live show yang spektakuler banget setiap harinya. Beli tiketnya bisa langsung di www.transentertainment.com ya. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park. Makasih banyak buat Rio udah pada pantengin Asmul di Cisero Majalaya, hatur nuhun. Oh ya, di Cibaduyut juga terima kasih banyak ya. Terus juga Baby Al ketemu lagi sama Kang Dedi juga, hatur nuhun. Kakek Pujangga Agus Cibo, hatur nuhun ya. Apa kabar buat Teh Dia juga, terima kasih. Pokoknya semua-muanya terima kasih buat yang udah pada pantengin Dahlia Indonesia Pilihan, yang udah WhatsApp ataupun yang di rumah aja pantengin ya, sambil santai-santai menikmati liburannya ya. Sekali lagi Baby Ali informasikan buat wargi Dahlia yang pengen dapetin tiket gelegar 56 tahun Dahlia FM ya. Hari ini kita buka wargi Dahlia sampai sore, jadi bisa amanin tiketnya dari sekarang mumpung mungkin wargi Dahlia lagi libur kerja ya. Cus langsung ke Jalan Burangrang nomor 28 Bandung. Tapi hati-hati untuk cuaca sekarang di daerah Burangrang sudah mulai kelihatan agak mendung. Jangan lupa bawa jas hujan buat yang naik motor, yang pakai kendaraan umum ataupun pakai kendaraan roda 4 juga jangan lupa bawa payung wargi Dahlia ya, biar nanti pas turun gak kehujanan wargi Dahlia ya. Kalau gitu Baby Alia pamit dulu di Dahlia Indonesia Pilihannya, punya langgam terakhir dari Syahrini yang baru aja comeback ke dunia hiburan ataupun ke dunia musisi wargi Dahlia. Setelah 7 tahun vakum menjadi ibu rumah tangga, kini Syahrini kembali lagi buat bernyanyi, cenah wargi Dahlia ya. Puja lenggam dari Syahrini, Cintaku Kandas ya. Walaupun judul lenggamnya Cintaku Kandas, tapi mudah-mudahan hubungan aku sama kamu gak akan pernah kandas. Insya Allah besok kita ketemu lagi di DIP jam 1 siang sampai jam 3 sore. Panteng radio, panteng Dahlia, ini lenggamnya Dahlia Prungah. Go go go.

0: testimoni pengguna Alpha Propolis.
1: Apa parja
2: ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
1: Upami saur dokter mah pengapuran tulang dina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret. Sareng sok aya riot kitulah istilahna mah mun 2 rupiah de mah mun riot, tapi alhamdulillah santosna abdi meser obat Alpha Propolis. Alhamdulillah upami kasawah teh ayeuna mah nemesa botol abdi ge ada meser deui dan nyak itu kamu jag-jagkeun pisan. Terus karena mam ayeuna resep pisan karena mam teh da kamari mah sate acana ngaleut jamu Alpha Propolis karena mam teh ngirangan karena tenaga kirang gitu. Ya ka tetangi ka warga Golon Kaliwon anu gaduh panyawat lambung, terus darah tinggi atau tapi kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tatangga istilahna mah sok kunang itu kaya mah teu kunang itu alhamdulillah mesa botol terus aya sanes probihan deui alhamdulillah lah sae dirawatkeun teu kana mam resep pisan.
0: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka,

0: Dahlia. Tiba saatnya untuk melaksanakan sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengerjakan sholat asar bersama kami di salah satu lembah yang bernama Al-Hamis. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya sholat ini pernah ditawarkan kepada orang-orang sebelum kalian, namun mereka menyia-nyiakannya. Ketahuilah bahwa barang siapa mengerjakannya, maka akan dilipat gandakan pahalanya 2 kali lipat. Dan ketahuilah, tidak ada sholat setelahnya hingga kalian melihat saksi. Matahari tenggelam dan malam mulai gelap.
0: Dipersembahkan oleh 1 jam non-stop Langgam Pop. Langgam terus.

Satu jam non-stop Langgam Bob. Satu jam non-stop Langgam Bob. Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun,

să stia pe sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Bicycle Clinic. Biaya pendaftaran Rp35.000 sudah termasuk kaos eksklusif.

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyamet dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Sovel, pegadaian Yamaha. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
13: Oke, listeners. Seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
14: Hai, hai, listeners. Agnes Mo di sini.
13: Bentar. Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
14: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
13: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
14: Tapi ini lebih keren dari earphone. Bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
13: Fresh Care Vapo Balm?
14: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
13: Maca banget. Balikin mood banget ya.
14: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
13: Wih, hangatnya langsung kerasa.
14: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
13: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
14: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Therapy with style.
0: Satu jam non-stop langgam pop. Langgam terus.

0: ada yang baru
1: di usia yang baru.
2: 56 tahun Dahlia juara.
1: Semakin gelegar, semakin juara.
2: Bakal ada perubahan jam tayang beberapa program acara per 18 Agustus 2026.
3: Dongeng Sunda tidak lihat ya.
4: Sarang si cepot ngagoda.
3: Janten jam 10 enjing-enjing. Dugi kata busa belas.
0: Dahlia tatar kuda. Carmilla jadi jam 11.
5: Dugikan jam 1 siang.
2: Dahlia Indonesia pilihan.
0: Dan top hits Dahlia.
2: Jadi jam 1 sampai jam 3 sore. Satu jam non-stop langgam pop Indonesia. Jadi jam 3 sampai jam 4 sore.
0: Dahlia Indonesia asik.
6: Cindai Dahlia.
0: Jadi jam 4 sore sampai jam 6 sore wargi.
7: KIP Dahlia.
0: Jadi jam 6 sampai jam 8 malam. Sekarang yang digoyang-digoyang yang.
2: Dan acara baru panggung dangdut Dahlia.
0: Dari jam 8 sampai jam 10 malam.
2: Yang baru di usia yang baru. Bersama 56 tahun Dahlia juara.
1: Semakin gelegar.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Satu jam non-stop Langgampol.
2: Satu jam non-stop Langgampol.
1: Tanpa penyiar.

0: Satu jam non-stop Langgam Bob. Satu jam non-stop Langgam Bob.
1: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
2: Ibu Ining Kartini, kecamatan Baregdeg.
3: Gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Mabit nate diabet, dumi ka 500 eta gula darah nate. Terasa kaya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggletor. Sareng ieu cara tiasa bobo geuni.
3: Kumaha karaosna, Bu?
2: Karaosna lesu, terasa sampean tinggletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh asan teu ngadampal.
3: Ibu ayeuna nuju di leukeunan ikhtiar
2: nanggo Alpha Propolis. Alhamdulillah, kuyang tersu ayah, jengkeletot ter ayah. Nangga kasadaya anu gaduh panyawa terus abdi. Mangga maleser Alpha Propolis. Margi terus paraos ku abdi hasiatna. Abdi terus damang, gitu kantun jadi-jadi.
1: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940. Atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
4: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan.

0: pos parfum. Kermina tu tatangga sabelah, kamari karaka lahirkeun.
1: Siap, Ambu.
0: Rasakeun sia, loba nu dibeli biar lama perginya.
1: Ini Ambu.
0: Heh, ngareureuwas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
1: Kabayan teh atuh, minantu kasayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.
2: Wargi Dahlia, saatnya 1 jam non-stop langgampo.
3: 1 jam non-stop langgampo.
2: Tanpa penyiar, langgap terus.

1.5 Dahlia FM Bandung, goyang si kasik bareng-bareng menuju gelegar 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar semakin juara. Hai wargi Dahlia, Ricky Lupan ada lagi di hari liburnya wargi, di hari maulid nabinya, dan selama 2 jam seperti biasa ada langgam-langgam pemain Indonesia favoritnya wargi Dahlia. Selamat pantengin perengah.

Terima kasih banyak wargi dan yang masih stay tune barengan sama Ricky Lovan di Degam Asyik Kamu, si manusia sejuta pesona yang begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecir bagikan batu pualam bertatakan ciri kuci Teresa berjubahkan yang menerawang. Oh tidak. Bagaimana kabar hari ini wargi Dahlia, pada sehat semua, menikmati hari libur semua, atau masih tetap bekerja, tetap aktivitas, atau mungkin merasakan kepanasan-kepanasan yang begitu membakar ubun-ubun, begitu membakar dahaga, begitu membakar emosi? Sabar Bu, sabar ya. Ngomong-ngomong, mau bergibah dulu dong wargi Dahlia, ini beritanya masih gak beda jauh sih sama yang kemarin-kemarin ya. Beritanya telah diketemukan 72 orang tersangka, baru-baru 72 orang yang membakar kurang lebih daerah-daerah termasuk di Kalimantan dan juga beberapa tempat. Kurang lebih ada 72 tersangka yang sebenarnya masih banyak lagi yang belum ketangkep, dengan total lahan hangus 1.006 hektar, di mana 1 hektar aja 10.000 meter, 10.000 kilometer, itulah pokoknya banyak banget lah wargi Dahlia, dengan total titik 5.012 titik wargi Dahlia. Itu yang di Kalimantan doang, belum yang di Belitung Timur, belum yang di Lampung, bahkan kepala Wahai Kambas aja ngomong ini ada disinyalir, katanya juga disinyalir, disangka dilakukan secara disengaja wargi Dahlia. OMGPDA, oh my god, please tidak gitu loh. Baiklah, mudah-mudahan sih segera tertangkap ya semua yang membuat kebakaran kebakaran dan juga ispa-ispa ini wargi Dahlia ya. Terus udah gitu ngomong-ngomong, kepanasan-kepanasan ini terjadinya anehnya cuma di sekitaran Indonesia doang, gak ngerti ada apa. Mudah-mudahan segera mereda wargi Dahlia, mudah-mudahan segera muncul lagi hujan-hujan, walaupun gara-gara ada hujan beberapa orang jadi mulai gak enak badan, mulai sakit gitu ya, mulai dengar-dengar berita si itu diare, si itu muntaber, si itu demam, si itu apa. Mudah-mudahan wargi Dahlia semua pada sehat ya. Baiklah, kalau gitu kayak biasa waktunya Ricky Lovan mengundangin wargi untuk request langgam-langgam pop Indonesia pengen dikupingin hari ini, langsung aja kirimin via WhatsApp 0811-222-1015 atau mau masuk lewat line telepon di 73028 dan 73111-710 juga boleh wargi Dahlia. Oke, okay? Mau datang sendiri ke Jalan Burara nomor 28 Bandung juga bisa. Kasih tau sama Ricky Lovan, mau request boleh, mau ngasih tau info-info kekinian atau juga mau ngasih tahu keadaan lalu lintas sekitaran wargi Dahlia, Ricky tungguin. Oke, okay? Sampai jam 6 sore nanti.

Masih live on dari studio satunya Radio Dahlia di kawasan Buaran nomor 28 Bandung, barang sama Ricky Lovin di Gemesik Kamu. Si manusia sejuta pesona begitu wangi memikat jiwa ya. Wargi Dahlia, Ricky sedih banget barusan dikasih kabar sama salah satu rekan Ricky selebgram dari Indonesia juga. Katanya Jogja juga sudah mulai lagi terbakar hutannya, Wargi Dahlia. Jadi kurang lebih sampai detik ini mulai dari Sumatera ujung sampai ke Papua itu yang terbakar, dari ujung sana sampai ke ujung sono, Wargi Dahlia ya. Dan anehnya hanya di Indonesia saja. Apakah negara Indonesia sudah berubah? Udah bukan lagi Wakanda, udah bukan lagi Konoha. Mungkin negara Indonesia sudah berubah menjadi negara api, Wargi Dahlia ya. Kita gak tahu, ini permainan yang sangat dahsyat sekali. 72 tersangka pun diomonginnya disuruh membakar lahan. Tapi dengan alasannya lucu-lucu dan juga agak aneh sih, Wargi Dahlia. Entah permainan politik, entah permainan dari sebetulnya manusia-manusia elit dengan yang tidak kita tahu, dengan tangan yang tidak terduga, Wargi Dahlia. Kadang-kadang orang-orang jahat tuh jaringannya banyak, Wargi Dahlia. Apakah ini juga ada hubungannya dengan negara luar? Kita gak tahu, kita berdoa saja Indonesia bisa diselamatkan dari tangan-tangan orang jahat, bahkan dari tangan-tangan yang tidak terlihat, Wargi Dahlia. Insya Allah, mudah-mudahan doa kita semua didengar sama Yang Maha Kuasa, Wargi ya. Oke, kalau gitu sekarang waktunya kita mau baca request yang udah pada masuk lewat 0811-222-1015. Langsung aja, gak usah pakai lama-lama. Request pertama datangnya dari Teh Yeti di Maleber, lagi panteng katanya gitu. Oke, terima kasih banyak Teh Yeti. Nextnya lagi ada Bu Dede di Bojong Emas. Digoyangnya buat semua Wargi Dahlia. Gocingnya katanya buat Kak Iki aja. Meni sono Kak Iki. Oh ya ampun, kesini atau datang ke Radio Dahlia ya. Terus ada gitu juga, ada dari Dici Biru pengen request Inces Share ini yang baru. Cana buat Teh Om, Cucu Gerlong, Bu Enjoy, Marana Esi, Bay Ponti, buat semua dong ngobrol panjang di kuming jadi satu karame akan waktu batur ya. Nextnya lagi thank you buat Esi Jalan Kaca Piring, pengen Mesa Hiranya buat Kru Dahlia, Dedi, Kang Tatang, Kang Geta, Kang Danu, Teh Isar, Aisugi, Asgar, buat semua Wargi Dahlia Nunga Burudu. Udah gitu lanjut lagi, selamat sore menjelang malam, Rebecca Jepur, cena. Teririn, Rebekanya lagi semedidu, lagi meditasi, belum boleh turun gunung. Teririn Tri Ariani di Antapani, katanya gue cini buat Rebecca Jepur, sarang ngopipi, cena. Ya ampun, menit tersanggup. Jangan lupa Wargi Dahlia, selama satu jam ini kita ditemenin barengan sama Hydro Koko Wargi Dahlia ya. Apapun yang sedang terjadi sekarang, lagi ada kebakaran-kebakaran hutan, kebakaran-kebakaran yang sangat disengaja, kebakaran-kebakaran yang aneh, atau juga kebakaran jiwa, kebakaran emosi, kebakaran hati, Wargi Dahlia ya, jangan lupa diredakan tentunya dengan Hydro Koko. Karena Hydro Koko bisa bikin Wargi semangat lagi, bisa bikin sehat lagi, bisa bikin refresh lagi di tengah gempuran-gempuran kepanasan-kepanasan jiwa ini ya. Jangan mudah menyerah, Wargi Dahlia, yang pasti cara kegiatan positif yang Wargi suka sambil ditemenin sama Hydro Koko. Karena Hydro Koko, don't stop now.

0: saya Indra Sinaga, pantengin terus dong Ricky Lupan, dedek gemesnya kamu di acara Dahlia Indonesia Asik. Alalah.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal. Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Sovel, pegadaian Yamaha. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Yeah.

0: Oke, listeners, seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
1: Hai, hai, listeners, Agnes Mo di sini.
0: Bentar, Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
1: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
0: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
1: Tapi ini lebih keren dari earphone, bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
0: Fresh Care Vapo Balm?
1: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
0: Matcha banget. Balikin mood banget ya.
1: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
0: Wih, hangatnya langsung kerasa.
1: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
0: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
1: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Therapy with style.
2: Sekarang, Wargi masih pantengin Dahlia Indonesia Asik. Barang Ricky Luven yang digemesi kamu si manusia sejuta pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecer bagikan batu polam bertata kati hari kucingan dari seberjubah kanyi mata. Oh tidak.

0: Senwargi lagi kupingin langgamnya mahal ini. Judulnya adalah Kemarilah Tenang dari Kerasa Kehidupan ya. Baru saja ini ada yang ngasih kabar lagi, ngasih info katanya hutan Merauke juga dibakar. Ini juga terjadi bukan cuma di Indonesia tapi juga di seluruh dunia. Apakah juga adalah merupakan agenda daripada elit-elit politik, elit-elit dunia yang ingin memicu sebuah new government di 2030? Kita gak ngerti juga, Wargi Dahlia. Ya ampun, ya ampun ya. Ngomongin soal kebakaran, tahu gak sih Wargi Dahlia kalau sekarang sudah ada undang-undang dari pemerintah untuk tidak boleh buat apa namanya, tidak boleh bakar-bakar sampah dan bakar-bakar sembarangan, termasuk bakar-bakar di sekitaran rumah yang asapnya bisa memicu apa namanya ISPA atau juga infeksi saluran pernafasan akut yang juga bisa mengganggu tetangga-tetangga. Nah kalau misalnya Wargi Dahlia ada yang terganggu dengan kelakuan-kelakuan orang yang suka membakar sampah, sampahnya asap-asap gede-gede banget dan juga kadang mengganggu, bisa dilaporkan baik ke RT RW bahkan sampai ke dinas terkait, bahkan sampai ke kepolisian karena sudah ada undang-undang hukumnya. Jadi mulai dari sekarang wargi yang suka membakar-bakar sembarangan harap dikondisikan begitu ya. Kita membuka line telepon Wargi Dahlia, boleh dong 73028 dan 73111710. Udah gitu tapi Ricky mau minta maaf dulu karena entah kenapa ya, tiba-tiba WhatsApp-nya error, tiba-tiba langsung sebagian 3/4 WhatsApp-nya hilang ya Wargi Dahlia. Padahal Ricky lagi baca, tiba-tiba 3/4-nya hilang ya. Yang tadi ngerasa ngirimin WhatsApp dari jam 4:10 sampai jam 4:42 boleh kirimin lagi Wargi Dahlia. Sekali lagi dari tadi yang request lewat WhatsApp, yang udah ngirimin chatnya lewat dari terlepas dari jam 4:10 kayaklah tersantik ya lah. Jangan lofon dulu lagi ngehalangin orang. Jam 4:10 sampai jam 4:40 Teh Santi tunggu sebentar, aku lagi ngeliatin chat orang. Dari jam 4:10 sampai jam 4:42 boleh kirim balik. Sekali lagi hampura pisan, gak tahu ada yang ngehapus, gak tahu memang lagi error Wargi Dahlia. Jadi hilanglah request-requestnya begitu. Baiklah, kalau gitu sekarang gimana jam ini kita masih ditemenin barengan sama Hydro Coco. Kita bakal mengangkat line telepon di 73028 dan 73111710 atau juga lewat WhatsApp-nya Wargi Dahlia di WhatsApp call-nya. Kita angkat di depan, kira-kira ada siapa? Halo, Dahlia Indonesia asik. Wow, selamat sore menuju malam menuju Cekek Logor.
1: Selamat dan sukses Aiki.
0: Gus ya, itu apa suara selamat dan sukses. Amin ya Taisar, amin.
1: Kelak
0: Aiki. Manisnya jebrut
1: ya. Ada motor ngaliwat dari tekadang. Kelak
0: hai,
1: itu motor
0: pareman. Hei, cacak motor nah, cacak motor nah. Enggak, tidak ada apa-apa, tidak ada apa-apa ya. ngomong-ngomong di daerahnya Teh Isar sekarang lagi panas atau lagi dingin?
1: Lagi kangen.
0: Ah, lagi kangen sama siapa?
1: Sama Rebecca.
0: Oh, sama Rebecca-nya sudah dalam meditasi dia ya. Dia sedang lagi meditasi.
1: Enggak komen-komen sama Rebecca.
0: Soalnya sekarang diganti dulu sama apa namanya jeprut man kebetulan ya.
1: Oh begitu, kirain BKT lagi ikut itu memadamkan hutan.
0: Kebetulan Rebecca ini lagi meditasi dulu, lagi meditasi meminta hujan pada yang maha kuasa dan menghentikan tangan-tangan jahat.
1: Semoga
0: kebetulan gitu.
1: Semoga turun hujannya Rebecca, semoga berhasil misinya.
0: Amin, amin ya. Jadi ember. Jadi di daerah sana lagi panas atau enggak? Kalau di dia lagi panas-panasnya. Oh alam, mau hujan bareng sekedeng deui heeh.
1: Aduh bang we atuh tapi cigana arahna rada jauh kalau hujan. Aku baru tahu kenapa alam di sini.
0: Kenapa?
1: Soalnya kehalangan itu rumah tetangga tinggi banget.
0: Oh ya ampun curhat ya Isa. Baiklah, mereka selagam apa tuh hari ini he?
1: Pujaan hati aja.
0: Pujaan hati boleh langsung digoyang-goyangnya buat siapa?
1: Buat Aiki, sehat selalu, sukses selalunya. Amin. Dilancarkan segalanya.
0: Amin.
1: Buat Pak Uci, Danu, RB, Kang Genta, Pak Iwan, Kang Itu, Kang Deden, Teh Eli, Pak Yanti, Teh Santi, Teh Cibas, Mimi. Pokoknya semua warga Dahlia tercinta aja, weh.
0: Siap, terima kasih banyak, he.
1: Sama-sama, he.
0: Panteng radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak
0: langgamnya,
1: Dahlia,
0: sudah kegoyang. Gayang Bali, oke. Yang pasti Wargi Dahlia selama satu jam ini kita masih ditemani barengan sama Hydro Coco ya. Yang pasti buat ngisi waktu kosong atau lagi mengejar mimpi dan juga self-reward, self-healing, memang tiap orang bahagianya beda-beda. Walaupun berbeda-beda, Hydro Coco siap nemenin segala aktivitasnya wargi seharian. Ditemani sama Hydro Coco karena Hydro Coco don't stop now.
2: Teganya ke

0: Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.

0: Dahlia Indonesia Asik.
1: Pagi, Bu.
2: Eh, Ayah sama Ade udah pada siap.
1: Udah dong, Bu.
3: Ade juga udah siap makan masakan Ibu.
1: Wah, anak Ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
2: Siapa dulu dong ibunya?
1: Iya, ya. Ibu memang paling hebat.
3: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
1: Pastinya dong.
2: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
3: Oke, Ibu.
0: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.
4: Biolisin Vitamin
0: Dahlia Indonesia Asik, cuma di Dahlia barengan Tricky Lover. Meow.

sekarang jam 5 sore. Go go goyang goyang. Sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia.

ulangi thank you warga Dahlia masih stay tune di gelaran Dahlia Indonesia Asik yang di jam kedua ini. Kita masih ditemani barengan sama Haider Koko warga Dahlia. Yes. Sekarang kalau didengar-dengar kabar dari beberapa warga Dahlia udah mulai agak cedem-cedem gitu ya. Cedem itu alias mendung warga Dahlia. Ya kalau udah mulai mendung-mendung gitu bukan berarti hujan yang pasti tidak terlalu terik warga Dahlia ya. Kayaknya kalau udah dari cuaca dan suhu panas minum Haider Koko kayaknya enak nih langsung glek-glek-glek-glek-glek gitu ya. Langsung reverse lagi semangat lagi. Dan sejam ini kita masih ditemani sama Haider Koko-nya. Apapun yang wargi lagi kejar, saya feeling sama Steve buat emang orang memang berbeda-beda. Tapi walaupun berbeda-beda, Haider Koko siap nemani segala aktivitasnya wargi seharian. Pokoknya jangan lupa minum Haider Koko-nya, oke? Dan sekarang Ricky mau ngasih tau aja, Ricky mau baca request lagi udah pada masuk lewat aplikasi WhatsApp. Jangan gak usah pakai lama-lama, langsung kita kejar ya. Thank you banget buat Kang Lukman di Pasar Baru hadir di absen. Udah gitu juga ada Teh Aisugi, katanya Dede Emas Carlitos, apa kabar? Aku baik-baik saja, gimana juga kabar Mama? Bung Sudi Cikeputian pengen setiap bandnya buat Ricky Luven duluan, Teh Isar, Teh Unik, Nana Permana, IRB Pantir, Rino Otik, buat semua dong ngobrol dulu panjang aja, thank you banget ya. Kakek Pujaga Agus Cibo juga masih jadi perikuas setia, thank you banget juga buat siapa ini? Kang Adan di Cicalengka katanya pengen langgamnya Puja benar-benar pergi di gocinnya buat semua wargi Dahlia aja. Oke, boleh Puja benar-benar perginya, gak usah pakai lama-lama, Ricky Puter sekarang.

0: Dinalia,
1: saya Gamaliel,
2: saya Audrey,
3: saya Cantika.
1: Kita dari GAC, kita mau ngucapin selamat ulang tahun buat Radio Dinalia.
2: Dinalia tetap juara dan nomor 1.

0: Barusan yang request langganya ada Dali yang di saat aku mencintaimu sama Ricky Lovon udah diputerin ya. Dan di interval yang kedua, kita mau buka lagi line telepon. Boleh masuk ke sini di 73028 atau 73117710 atau juga boleh lewat WhatsApp call-nya, oke? Okay? Kita angkat di depan sana, kira-kira ada siapa? Halo, Dahlia Indonesia asik. Halo? Tutup teleponnya langsung ya, kita cabut langsung. Kita cabut langsung aplikasi WhatsApp-nya ya. Tutup, gak suka di telepon sama makhluk astral, gak suka.
1: Kucing gatal, kucing masuk bot.
0: Gimana anda, apa namanya perlombaan 17 Agustus yang kemarin ikutan?
1: Seru.
0: Ya, apa namanya, nyarari cangkeng.
2: Ikutan Kak Iki, aku ikutan lomba yang pakai tali-tali itu Kak Iki.
0: Tali-tali apa?
2: Aku juara, tali-tali kehidupan.
0: Juara terus dapetin apa?
2: Iya, udah juara gitu, di iniin lagi, dipinalin lagi, akhirnya kalah.
0: Memang rezekinya kamu untuk tidak menang ya.
2: Tapi aku dapat ini Kak Iki, voucher keliling dunia.
0: Luar biasa, voucher keliling dunia dengan menggunakan odong-odong.
2: Kira tapi nanya pakai odong-odong.
0: Teng, sabar tahun berannya.
2: Kak Iki, kemarin kemana Kak Iki?
0: Kemarin? Ada, kemarin aku siaran, kemarin mah.
2: Ah, lain, siang-siang mah. Gitu aja, kemarin nama ayah siaran.
0: Hah? Kumaha aku gak ngerti?
2: Ya, kemarin kan jalan-jalan. Kemana itu jalan-jalan?
0: Ke Lembang, Ita. Ke Lembang. Oh.
2: Terus beli naon, Kak Iki.
0: Lain beli naon. Ayah acara, iya, acara intern Dahlia, Ita. Kita juga 17 ya, Agustus.
2: Iya, tau kan. Pulang nanti kan beli oleh-oleh, naon gitu.
0: Entah, udah. Aku mah soalnya kan gak ikut sampai malam. Aku mah kudu siaran, cena. Sadar. Urang mah tengiluan ngojai temelian anon oleh-oleh. Urang mah langsung berujung langsung ya. Siaran.
2: Ya alhamdulillah atuh ya enggak ikutan ngojanya. Kalau ikutan nanti akhirnya pada ini.
0: Kurang ajar kamu ya. Enggak mau soalnya aku tak kalau nyemplung nanti aku takut kamu juga akan ikutan nyemplung juga. Nanti kalau misalnya ada air-air di situ aku berubah jadi dugong, nanti kamu berubah jadi gurita takutnya.
2: Oh tidak.
0: Ya, gas balik atau karek di tempat kerja kene?
2: Kan libur Kak Iki air.
0: Oh, benar pohongan orang mah nu gawe mah. Jadi keur di imah ieu teh, heeh. Oh,
2: atuh gawe wae atuh ah meni ulin atuh kali-kali Kak Iki.
0: Cing sabar we. Cing sabarnya. Baiklah, mau request anggam apa tuh?
2: Pengen itu Kak Iki yang lagi hit sekarang ya. Kak Iki nonton di pakai TikTok nih kan.
0: Naon Tulus? Jusi Lucy gurun. Tulus atau Jusi Lucy?
2: Tulus.
0: Tulus yang teh hijau.
2: Teh
0: mawon. Ah, buat kamu mah di rumah ya, buat kamu mah. Khusus buat IRB teh basi ya, boleh teh basi ya. Teh basinya buat siapa?
2: Teh basinya buat yang susu basi ayat tuh.
0: Ada ya, nanti di presi spesial buat IRB spesial mah ada.
2: Nggak, ternyata nuker viral nih kan, ayatnya lagi.
0: Teh hijau itu.

0: di depan. Terus saya asak itu kaitingnya. Asing lila teh.
1: Terima kasih banyak ya.
0: Ya sami-sami kaiting.
1: Panteng radio.
0: Panteng dari anak-anak langgan dari Pro Hago Go Go yang ada ucing kering.
1: Baik, kucing-kucing bodoh.

Teh hijaunya sama Ricky Lepon udah diputerin ya. Kita baca lagi requestnya. Terima kasih banyak yang masih pada stay tune. Selamat sore Ricky Lepon buat Terini Otik. Thank you buat requestnya. Terus udah gitu juga ada misterius. Tiga huruf yang udah diingat hadir. Tak mungkin benarnya katanya buat inisial dia aja. I miss you, honey, sweetie, beauty. Cerah katanya gitu. Hadir Ricky, kalau bakar mantan aja. Kalau bakar mantan saja gimana kakak katanya gitu. Boleh, boleh, boleh. Mantan selain bisa dibakar juga bisa digantung mungkin ya. Yang sabar Kang Aris ya. Yang sabar. Udah gitu dari siapa ini ya? Gak ada namanya. Namanya coba lihat di WhatsAppnya namanya. Dicek dulu. Namanya Dev. Katanya buat yang di jalan menikmati hari liburnya. Terima kasih banyak buat kakak Dev. Udah gitu ada Kang Aman Abadi di Jatinangor. Bayangnya buat Octavia Cibiru Asri. Ada Kang Tatang Suherman di Cisaranten. Katanya buat Dahlia juara selalu di udara. Pengen dadalinya udah diputerin tadi. Buat Eisar Esa, kaca piring Neng Jodong, Bu Ani suka jadi. Pokoknya buat semua nunggu berdul panjang aja. Terima kasih banyak ya. Kang Ardian di Ardian Aibeng, MPA Narigo, Cianjur Selatan. Pengen langgam Utopia hujannya buat Ricky Lufun, juga buat Pergi Dahlia. Di absen juga buat Teati di Batu Lawang, Ciwidey. Udah gitu juga ada Mas Bro di Maroko, terima kasih. Ada siapa ini? Ahmad dari Buah Batu. Thank you juga buat Kamiftah di Saguling, terima kasih banyak. Terus udah gitu juga ada Tera di Cipagalo Girang. Udah gitu juga ada Ibu Cerani, terima kasih banyak. Udah gitu buat krunya Fajar Nur ya, yang tiap hari requestnya selalu sama aja begitu ya. Sing sabar. Ada Bayati katanya, Kak aku lagi di SPBU TKI 2, sapa dong antriannya panjang katanya gitu. Sepanjang apa? Sepanjang ular-ular melingkar. Ya udah jangan kemana-mana ya, Ricky Lepon masih nemenin sampai jam 6 sore nanti.

lagi, Mangga Lenggan lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

Italia juara bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyamet dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Sovel, pegadaian Yamaha. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
13: Oke Pak, tapi
12: kenapa?
13: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
12: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
0: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
13: Wah, sakit kepala saya udah reda nih Pak. Makasih ya Pak Poldanmic-nya.
12: Oke, sama-sama. Poldanmic,
0: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
14: Oke, listeners. Seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
15: Hai, listeners. Agnes Mo di sini.
14: Bentar. Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
15: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
14: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
15: Tapi ini lebih keren dari earphone. Bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
14: Fresh Care Vapo Balm?
15: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
14: Maca banget. Balikin mood banget ya.
15: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
14: Wih, hangatnya langsung kerasa.
15: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
14: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
15: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Terapi.

0: pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
4: Jangan kemana-mana ya, masih di Dahlia Indonesia Asik barengan Ricky Luven. Mau. Mama.

0: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Dahlia Indonesia Asih, cuma di Dahlia barengan Ricky Lover. Meow. Dahlia. 101,5 dari FM Bandung, goyang si kasik bareng-bareng menuju gelegar 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar, semakin juara. Wah, bentar lagi Ricky Lovana mau pamit nih wargi Dahlia dari gelaran Dahlia Indonesia Asik yang selama 1 jam ini kita masih ditemenin barengan sama Hydro Koko wargi Dahlia. Yang pasti apapun yang sedang wargi kejar, mau self-healing dan self-reward, tiap orang tuh memang berbeda-beda. Tapi walaupun berbeda-beda, yang pasti Hydro Koko siap nemenin segala aktivitasnya wargi. Jangan lupa untuk mencari kegiatan positif dan ditemenin sama Hydro Koko yang bisa bikin kita semangat lagi. Baca dulu beberapa request terakhir sebelum Ricky Lovan pamit ya. Kang Suhana katanya ngucapin alhamdulillah udah daftar meong, katanya gitu, buat gerak jalan 56 tahun Dahlia juaranya. Makasih banyak ya buat Kang Suhana ya. Buat wargi Dahlia juga yang lain, jangan lupa segera daftar, nanti takutnya deket-deket acara nanti udah keburu habis kayak tahun kemarin ya. Tahun-tahun kemarin sebulan sebelum acara udah keburu ludes, padahal itu udah ditambah lagi. Oke, Bu Eha selamat sore juga. Terima kasih banyak, doa terbaik juga buat Bu Eha. Terus nextnya lagi ada Pak Ade di kantin Buah Batu. Apa kabar Pak Ade? Tadi Ricky baru lewat Buah Batu loh. IRB udah sempat masuk lewat landline. Ada Kekak Pujangga Agus Cibot juga, terima kasih banyak. Bunyi yang sedar Camanik, apa kabar Bunda? Nextnya lagi ada siapa ini? Ada Kang Irsan katanya pengen merindukanmu nya. Aduh gak sempat, ntar aja di jam-jam selanjutnya. Terima kasih banyak ya buat Kang Irsan ya. Terus udah gitu ketemu Ricky Lovan juga lagi sama request dari Oya di Cibaduyut. Buat Beredak Bengkel Sendal Bogulam. Terima kasih buat Agus Catbon Cibaduyut. Terima kasih juga buat Teli pada larang. Ada Jane juga, terima kasih banyak. Dan Ricky Lovan harus pamit dulu. Terima kasih daripada request ya udah masuk lewat WhatsApp dan juga lewat line telepon, juga lewat live TikTok. Tapi harus bener-bener pamit sekarang. Terima kasih banyak pokoknya ya udah stay tune bersama Ricky Lovan. Kita bakal ketemu lagi besok. Dan juga jangan lupa selalu siap sedia yang namanya Hydro.

0: Apapun masalahnya, jangan menyerah ya. Dan secapek apapun aktivitas wargi, minum Hydro Coco biar semangat lagi.
1: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: Dahlia FM.
1: Banteng terus tentang Indonesia Pop.
2: Dahlia FM, Bandung Goyang.
3: Bareng-bareng menuju gelegar 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar semakin juara. Goyangin lagi langgam-langgam juaranya yang pernah ngehits ya, bareng Riri di KIP Dahlia.

081122221015. Wargi bisa owner juga nanti lewat nomor WhatsApp atau ke line telepon di 73028 sama 73111710. Patengin sampai jam 8 malam karena nanti Rui bakal jajanin wargi 100 ribu di kuis di jam yang kedua ya. Jadi patengin terus aja KIP-nya. Rumah, go, go, go, go ya.

Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
1: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
3: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
4: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
1: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
5: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
6: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
7: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
8: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
9: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Sovel, pegadaian Yamaha. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Dahlia.

0: and Me, produksi PT Sun Befarma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Jika sakit kepala, segera minum Pol dan Me. Pol dan Me, pol.
0: Mau request? Langsung aja via WhatsApp di 0811 222 1015.

Semua wargi jangan lupa daftar ya buat ikutan gelegar 56 tahun Dahlia Juara yang semakin gelegar semakin juara. Hari Minggu 11 Oktober ya di lapangan Tegaga Bandung. Nanti wargi goyang barengan sama Alam Bah Dukun, Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Republik, Charlie Setiaben.

0: layar aja ya. Yang mau request langgam juga boleh, langsung ketik-ketik aja, jangan lupa nama sama alamatnya ya. Yang mau on air boleh banget ya, kita angkatin. Ada siapa penglaris malam hari ini? Halo, Kak Ibe Dahlia. Sama siapa ini?
1: Dery
0: di Cibiru?
1: Iya, Dery.
0: Pengen langgam apa?
1: Pengen dari Mahal Ini.
0: Mahal Ini yang mana?
1: Yang terus bersamanya gitu, yang ada bersamanya yang tarik.
0: Bersamanya, kalau selain itu apa?
1: Oh ini aja weh, Pak. Juicy Lucy Gurun Hujan.
0: Gurun Hujan, boleh digocin buat siapa?
1: Buat karyanya semua kita.
0: Udah gitu aja? Terima kasih dari Patang Radio.
1: Patang Dery, hanya Dahlia Terumah di Gunggung.
0: Belakang Dery ada siapa lagi? Kak Ipe Dahlia. Sama siapa ini?
2: Kang Deddy Sisayenta.
0: Langgamnya apa Kang Deddy?
2: Langgamnya dukung aja.
0: Digocin?
2: Digocinnya buat Budi Cukuya sehat selalu.
0: Udah gitu aja?
2: Iya.
0: Terima kasih Kang Deddy Patang Radio.
2: Patang Dahlia, enaknya langgamnya Dahlia Terumah di Kuya.
0: Yang lain yang mau honor tinggal telepon aja ya. Yang mengingin dijinin 100 ribu jangan lupa tungguin aja pertanyaan kuis buat malam hari ini. Sampai jam 8 malam pantengin terus KIP Dahlia.

0: Minum Hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Oke, listeners, seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
2: Hai hai listeners, Agnes Mo di sini.
1: Bentar. Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
2: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
1: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
2: Tapi ini lebih keren dari earphone, bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
1: Fresh Care Vapo Balm?
2: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
1: Matcha banget. Balikin mood banget ya.
2: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
1: Wih, hangatnya langsung kerasa.
2: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
1: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
2: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Therapy

0: Kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

buat Oya di Cibaduyut ya, buat semua wargi sama pejuang rupiah sekota Bandung, gocinya buat Riri, terus ada juga Adi Nur Rohman, siap pantengin depan radio, Esa di kaca piring, selamat malam, tungguin setia bandnya ya. Terus ada juga Yeni, makasih banyak, ada Mr. Ius, terima kasih, terus yang udah pada join di live at 1015 Dali FM malam hari ini, kita absen dulu, ada Dadan Pajero, aduh menigaya ini makanya sodagar ya. Teh Wiwin di Cimaung lagi panteng, ada Muhammad Rizky Alfati di Cianjur, buat malam. Abah Oyib juga makasih, mana risolnya Abah Oyib. Kuini juga makasih banyak. Ada lagi ini sama Watin di Jatinangor ya, Amih Jatinangor.

0: join malam hari ini. Telis di Pahlawan, ada Erni Rahma di Bayongbong juga selamat malam. Kita on air lagi, ada siapa yuk? Halo. KIP Dahlia. Sama siapa ini? Umi Yuna kemana aja Umi Yuna teh?
1: Ada, panteng terus.
0: Sibuk ngapain sih?
1: Ngurus bayi sekarang.
0: Ngurus bayi, ya. Pengen digoyangin langgam apa sambil ngurus bayi?
1: Mau itu apa di semua tas sama?
0: Boleh digocin buat siapa?
1: Gocin buat Kariri, semoga sehat selalu ya.
0: Amin, udah gitu aja.
1: Ya.
0: Makasih Umi Yuna, Panteng Radio.
1: Ya, sama-sama, Panteng Radio, Panteng Mahu ya. Enak-enak langgamnya, dah lihat rumah, go-go-go-go yang. Go, go, go, go, ya.

0: Wargi Dahlia masih bareng
1: Adi.
0: Jangan kemana-mana, panteng terus Kontak Indonesia Pop
1: Dahlia.
2: Menggelegar lagi 56 tahun Radio Dahlia juara. Dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, planet motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun,

caută-n să stia pe Tars sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Baisok.

sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Sovel, pegadaian Yamaha. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Dahlia. Sekarang jam 7 malam.
13: 7 malam.
0: Goyang, Radio Asik, Radio Dahlia.
13: Radio Dahlia.
14: Dahlia.
0: 101,5
14: Radio Dahlia FM.
0: Banteng terus, kontak Indonesia Pop.
15: Dahlia FM, dan Bandung Goyang. Sik asik.

0: Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, salat terberat bagi orang munafik adalah salat isya dan subuh. Kalau mereka tahu pahala yang Allah siapkan dalam kedua salat itu, maka mereka akan mendatanginya meskipun dengan merangkak. Sungguh, aku benar-benar hendak memerintahkan seseorang untuk menjadi imam salat. Kemudian aku pergi bersama beberapa orang yang membawa seikat kayu bakar kepada suatu kaum yang tidak hadir salat berjamaah. Lalu aku membakar rumah-rumah mereka. Hadis riwayat Muslim.
0: Dipersembahkan oleh

0: bibir.
1: Buah bibir.
0: Buah bibir.
1: Nantikan.

wargi semua yang lagi pantengin KIP malam hari ini, ya udah nunggu-nungguin. Ri, pertanyaan malam hari ini apa? Di quiz Don't Stop Now. Gampang wargi ya, yang butuh asupan dana, butuh suntikan duit ya, jangan lupa ikutan aja quiz Don't Stop Now. Nanti Ri bakal telepon wargi yang berhasil menjawab pertanyaan edisi malam hari ini dengan benar ya. Pertanyaannya gampang banget nih wargi. Pantengin ya. Apa kandungan utama dari hidrokoko? Gampang kan? Apa kandungan utama dari hidrokoko? Sekali lagi, udah kayak iklan. Apa kandungan utama dari hidrokoko? Kirimin jawaban wargi ya. Jangan lupa ketik nama sama alamatnya.

0: lagi pertanyaan untuk malam hari ini. Apa kandungan utama dari Hydra Kaka? Ayo kirimin dari sekarang. Yang di live TikTok, ingat kirim jawabannya ke WhatsApp, jangan ke komen TikTok ya. Sekarang kita tunggu dulu on air-nya ada siapa malam hari ini. Halo, di jam yang kedua 73028, Bunda Ayu, makasih banyak ya. Lagi kenang-kenangan banget nih ngirimin foto zaman lama. Mbak E juga hadir, lewat A aja ah, mau on air susah katanya. Mama Gani di Bojong Kalapa hadir mat malam. Kita angkat dulu on air-nya. KIP Dahlia. Halo, KIP Dahlia. Sama siapa ini?
1: Soreang.
0: Agung Soreang, pengen lenggam apa?
1: Cinta sejati.
0: Cinta sejati dari?
1: Pecundang sejati.
0: Pecundang sejati. Diktanya nah, buat siapa? Ya,
1: buat semua warga Dali aja.
0: Udah gitu aja? Udah. Terima kasih Agung Panteng Radio.
1: Pertanda Dali ya, enak anak lengkapnya Dali ya, burung ah, go, go, go, ya.

0: Pergi Dahlia, pantengin terus Dahlia. Barengan kami Dikta.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara. Dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by Soclean.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Injek angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Sovel, pegadaian Yamaha. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Halo warga Dahlia, saya Cakrakan, pantang terus 101,5 Dahlia.
13: Dahlia FM.
0: Dahlia.

0: Saatnya kuis Hydrococo. Don't stop now.
1: Minum Hydrococo berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
2: Ayo, ayo, ayo, ayo, yang udah nungguin duit 100 ribu dari Hydrococo. Siap-siap ya di kuis Don't Stop Now. Jawab pertanyaan untuk edisi malam hari ini, wargi. Pertanyaannya gampang banget ya. Apa sih kandungan utama dari Hydrococo? Gampang kan? Ya udah pada kirimin jawabannya ke 0811-222-1015. Siap-siap ya, handphonenya jangan dipakai dulu. Siapa tahu dari telepon malam hari ini, passwordnya jangan sampai salah ya. Kalau udah bilang kuis Don't Stop Now, wargi jawab ya. Hydrococo, seger pisan, Don't Stop Now. Terus nanti tinggal jawab lagi aja pertanyaan untuk malam hari ini. Kita coba hubungi, ada siapakah yang beruntung malam hari ini?
3: Halo,
2: kuis Don't Stop Now.
3: Hydrococo,
2: seger pisan,
3: Hydrococo, seger pisan,
2: Don't Stop Now. Mana Don't Stop Now?
3: Don't Stop Now.
2: Nah gitu atuh, gak usah malu-malu ya. Dengan siapa cantik?
3: Tika di Cimuncang.
2: Cimuncang teh daerah mana Tika?
3: Cicahem.
2: Oh di Cicahem. Siapa yang bisik-bisik di belakang, bisa disumpel dulu gak?
3: Ibu.
2: Oh ibu, maafin ibu Tika ya. Tika ulangi biar lagi hari ya. Pertanyaannya ya, malam hari ini, apa kandungan utama dari Hydrococo? Apa jawabannya?
3: Air kelapa asli.
2: Ah masa sih, kata siapa?
3: Iya.
2: Yakin?
3: Pernah beli.
2: Yakin. Oh pernah beli, Masya Allah. Kalau gitu langsung aja ya Tika, kita kasih hadiah uang tunai 100 ribu rupiah.
3: Alhamdulillah,
2: sama-sama Tika. Oke, salam buat ibu di belakang ya.
3: Iya,
2: tiap
3: hari.
2: Oke, hatur-hatur. Oke, makasih Tika teleponnya, Panteng ya. Radio. Panteng Dahlia.
3: Panteng Dahlia.
2: Enak-enak langgamnya.
3: Enak-enak langgamnya.
2: Dahlia, perungah, go-go-go.
3: Dahlia, perungah, go-go-go ya.
2: Oke, terima kasih Tika yang sudah malu-malu kucing ya. Jangan lupa hadiahnya diambil Tika, datang aja ke Radio Dahlia di Buranang 28 Bandung. Bawa KTP asli ya, dan satu bungkus kosong Hydrococo varian apa aja. Ingat pengambilan hadiah jangan lebih dari 3 hari setelah menang ya. Hari kerja, jam kerja. Berarti ini hari apa? Hari Selasa ya. Kamu ambil di hari Rabu, Kamis, atau Jumat. Maksimal di hari Jumat berarti ya. Hari kerja, jam 8:30 sampai dengan jam 4 sore. Oke, kalau gitu yang beruntung malam hari ini, sekali lagi selamat buat Tika. Warga yang masih belum kebagian nih, warga TikTok yang belum kebagian, sabar. Besok ini bakal balik lagi kuisnya di kuis Don't Stop Now. Tapi sekarang kita balik lagi ya ke KIP Dahlia sampai nanti jam 8 malam.
0: Apapun rintangan dalam hidup, jangan mudah nyerah ya wargi, karena Hydrococo akan selalu menemani. Don't Stop Now.
1: Minum Hydrococo berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: 101,5 Dahlia FM.
4: Dahlia FM.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Oke, listeners, seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
2: Hai, listeners, Agnes Mo di sini.
1: Bentar. Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
2: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
1: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
2: Tapi ini lebih keren dari earphone. Bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
1: Fresh Care Vapo Balm?
2: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
1: Matcha banget. Balikin mood banget ya.
2: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
1: Wih, hangatnya langsung kerasa.
2: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
1: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
2: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Therapy with style.
3: 101,5 Radio Dahlia FM.
4: Banteng terus, kontak Indonesia Pop.
5: Dahlia FM, Bandung Goyang. Sik asik. Dahlia.

buat Kakak Agus WhatsApp malam hari ini. Mamah Gani besok coba lagi ya. Siska di Pale Air, Kang Hasanuddin Cisarua, ada Elis di Pahlawan, Papa Dede Cikutra, Andi di Ciwastra, terus ketemuan juga sama siapa nih? Moms Novi kalau mau beli tiket kaos buat Utah Dahlia sudah tersedia belum? Sudah. Tinggal datang aja.

0: IP Dahlia. Halo, Kak IP Dahlia. Sama siapa ini?
1: Masih di Koko sendiri.
0: Teh Santi pengen langgam apa?
1: Yang rindu dari Ibu Sedin.
0: Apa?
1: Rindu.
0: Rindu dari?
1: Dari Agnes.
0: Agnes boleh digocin buat siapa?
1: Digocin yang buat sendiri sama anak-anak yang dipantang aja ya.
0: Oke, makasih Teh Santi pantang radio.
1: Pantang Dahlia, enak-enak panggil Afif atau Buah, bubungku itu.
0: Makasih banyak lagi buat telepon, telepon buat WhatsAppnya Abai di Bekasi ya, Ibu Cendani tadi udah, Kang Eman Cicadas, ada Kang Lukman Pasar Baros, terus siapa lagi Kang Agus Puncak Mulia tumben belum owner malam hari ini ya. Irsan, makasih banyak juga sama Wardi udah patengin selama 2 jam kebelakang, kita goyang lagi sama langgam yang enak-enak di KIP Dahlia.

0: Dahlia. Halo, halo. Saya Grace Monica. Panteng terus Radio Dahlia FM Bandung Goyang CKP.
1: Wargi Dahlia, ada yang baru.
2: Di usia yang baru.
3: 56 tahun Dahlia juara. Bakal ada perubahan jam tayang beberapa program acara per 18 Agustus 2026.
4: Dongeng Sunda tidak lihat ya.
5: Sarang si cepot ngagoda.
4: Janten jam 10 enjing-enjing. Dugi kata busa belas.
6: Dahlia tatar Sunda. Carmilla jadi jam 11.
7: Dugikan jam 1 siang.
3: Dahlia Indonesia pilihan.
6: Dan top hits Dahlia.
3: Jadi jam 1 sampai jam 3 sore. Satu jam non-stop langgam pop Indonesia jadi jam 3 sampai jam 4 sore.
6: Dahlia Indonesia asik.
8: Cindai Dahlia.
6: Jadi jam 4 sore sampai jam 6 sore wargi.
9: KIP Dahlia.
6: Jadi jam 6 sampai jam 8 malam. Sekarang yang digoyang-digoyang ya.
3: Dan acara baru panggung dangdut Dahlia.
6: Dari jam 8 sampai jam 10 malam.
3: Yang baru di usia yang baru. Bersama 56 tahun Dahlia.

0: Dahlia FM.
1: Banteng terus kontak Indonesia Pop.
2: Dahlia FM, Bandung Goyang. Sik asik.
3: Gak kerasa udah hampir jam 8, dedenya pamit dulu. Besok patang lagi KIP-nya jam 6 sampai jam 8 malam. Dedenya pamit ya, patang radio, patang Dahlia. Enak-enak lanjamnya Dahlia. Prung ah, go go go.

101.5 Dahlia FM. Bandung Goyang. Sik asik.

Selamat malam Ayang Minones. Siap ngegoyang wargi Dahlia semuanya. Yang digoyang-digoyang, yang 2 jam cukup untuk kita bergoyang, melepaskan lelah, melepaskan penat. Kita bergoyang 2 jam, yang digoyang-digoyang, yang bareng Ayang Minol. Pro nggak? Go, go, go.

seharian wargi Dahlia ya. Udah mah penat dengan pekerjaan, udah mah banyak juga masalah-masalah pribadi yang harus diselesaikan gitu ya. Ditambah sama lihat sana sini wargi Dahlia ya, berita-berita yang beredar di media sosial tuh gampang sekali kita dapatkan wargi Dahlia. Tak tetap kita harus pilih wargi Dahlia, apakah ini berita benar atau tidak benar ya. Jadi kita tuh harus bisa menyaringnya wargi Dahlia ya. Pemberitaan

Haji Kusdinar. Halo, halo semua. Ada Mama Bayu, Kang Yana juga. Keren ya. Aku masih punya backsound. Aku udah punya cadangan 3 lagi. Aku mah dah emang orangnya sombong, songong, tidak pengertian dan tidak pernah setia kawan. Itulah saya ya. Itulah kelebihan saya dibandingkan sama orang lain ya. Ini Mama Bayu SMK Gunadarma Cicalengka hadir. Wahi, Mama jam sakieu mah euy nongol euy. Aduh malam Bun, malam juga Alifa, apa kabar sayangku? Duh, radio idaman sejak 90-an, keren. Terus juga tadi ada tetehku, Teh Enjah. Berry Prima, apa kabar, Ber? Sehat ya sana ya? Binong Jati hadir. Hei dia, tadi ada ya, mana ini Binong Jatinya yang deket SD Babaka, yang deket SD Binong Jati, bukan yang kemarin ketemu sama

mah. Oh iya tete, aduh ini ayang Mino nu kamari ketemu teh nu geus nganterkeun budak sakola gini. Ciganjur Selatan hadir. Aduh da, duda Cianjur yuk. Aya duda warga Dalia, kadaria duda. Pun minta langgam dong. Apa tuh langgamnya tuh sayangnya? Di sini pun warga Dalia sudah bersemangat sekali goyangin WhatsApp Dalia di 0811222101 ya. Wow, banyak banget. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Hatur nuhun pisan, kayaknya warga Dalia harus digoyangin aja dulu kali ya. Terus juga warga Dalia sudah ngantri banget nih di 73.28.73.11.7.10 warga Dahlia, hatur nuhun, terima kasih banyak. Kita rindu-rinduan, kita kangen-kangenan warga Dahlia. Rindu dengan kedamaian, kangen dengan suasana yang nyaman, tentram ya. Saling hormat, menghormati gitu ya warga Dahlia. Aduh, udahlah tahu ya arahnya kemana.

lagi, menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

Dinastia B. Sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Baisol Clean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Baisol Clean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Baisol.

0: spaghetti goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and cream.
4: Hot and cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
3: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
3: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
6: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
7: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal. Komiks Herbal.
8: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
9: Aku Jahira. Aku pengendali angin. Aku Bejo. Jahe merah.
10: Sovel. Pegadaian Yamaha.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
11: Dahlia. Wargi Dahlia, ada yang baru.
12: Di usia yang baru.
10: 56 tahun Dahlia juara. Bakal ada perubahan jam tayang beberapa program acara per 18 Agustus 2026.
13: Dongeng Sunda tidak lihat ya.
14: Sarang si cepot ngagoda.
13: Janten jam 10 enjing-enjing. Dugi kata busa belas.
15: Dahlia tatar Sunda.
16: Carmilla jadi jam 11
17: sama. Dugikan jam 1 siang.
18: Dahlia Indonesia pilihan.
19: Dan top hits Dahlia.
18: Jadi jam 1 sampai jam 3 sore.
20: Satu jam non-stop langgam pop Indonesia. Jadi jam 3 sampai jam 4 sore.
21: Dahlia Indonesia asik.
22: Cindai Dahlia.
21: Jadi jam 4 sore sampai jam 6 sore wargi.
23: KIP Dahlia.
24: Jadi jam 6 sampai jam 8 malam.
25: Sekarang yang digoyang-digoyang ya.
26: Dan acara baru panggung dangdut Dahlia.
27: Dari jam 8 sampai jam 10 malam.
0: Yang baru di usia yang baru. Bersama 56 tahun Dahlia juara.
12: Semangat.

gengsian, nyarek pekerjaan apapun tuh wargi Dahlia, kerjakan saja selama itu mah wargi Dahlia halal dan mendapatkan uang enak kerhara rese wargi Dahlia keadaan seperti ini. Kang loba gengsiannya, adik-adikku, sayangku, cintaku juga yang lagi pada nyari kerja, capek ini tuh udah ada panggilan kerja, udah ada interview tapi belum ada panggilan-panggilan lagi, hecan waktu namernya sayangnya. Istirahat aja dulu di rumah, bantu orang tua ya. Sambil bergoyang barengan tante ya sayangku, cintaku. Tante. Daripada omah kalau teing, tante mah cukup lah ya wargi Dahlia ya, cukup matang untuk ukuran seperti aku mah ya. Mari ikutan bergoyang yang digoyang-digoyang yang di 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang si kasik, jangan lupa goyangin WhatsApp Dahlia. Jangan ketang, goyanginnya di telepon seluler saja di 73028731710 karena saya tidak tahu yang telepon di situ siapa. Tapi kalau di WA saya tahu siapa yang telepon saya gitu wargi Dahlia ya. Zeni, makasih sayangku, cintaku. Jubed, aku melihatmu, aku bahagia sekali ya. Terus ada Siti Azizah di TikTok Dahlia, terus ada Aris juga ya. Aturnon, terima kasih banyak. Ada Diah juga, ini orang Binong ya. Aduh, kayak mau bisa nitipkan budak katanya. Ada ke sekolahan rumahnya. Hai cowok Tunggara, dadah teing, ganti atuh. Cowok selalu dalam keadaan bahagia atuh ya. Aha, ada Herman juga. Rose, apa kabar Rose? Si Rose, kamu kemana aja? Ah, Teminu, Poncelot hadir.

0: ini asa kumaha kan tepogohnya. Atau oye dirinya mah tong nyebut tante da apa le dirinya mah tu aku juga kumaha kan aku ngora keneh. Ayang aku lagi di summer rekon. Ah, bae. Ah. Emang apa urusannya sama gua? Aduh. Dicibir. Terus aku harus push up. Bari iya gitu nya nyolok hirung gitu. Halo, yang digoyang-digoyang yang dangdut Dahlia asik atuh prung ah gogogo. Gogogo.
1: Atuh prung ah gogogo. Goyang.
0: Suaranya siapa ini ya?
1: Orang Cicalengka.
0: Orang Cicalengka siapa?
1: Kang Dedi.
0: Kang Dedi, Dedi mana?
1: Dedi Botak.
0: Bukan aku yang ngomong ya. Aku mah tadinya mau ngomongnya Dedi belum tumbuh rambut. Ternyata ini langsung Dedi Botak. Kumaha Damang?
1: Alhamdulillah kumaha sambuyana aja.
0: Alhamdulillah kenapa waktu itu gak datang ke Dahlia waktu ada acara Botram? Kenapa?
1: Kan istri lagi sakit.
0: Oh gitu.
1: Operasi.
0: Oh ya. Gitu ya, memang harus ditemani ya. Harus jadi suami yang baik, pasangan yang baik ya. Kudunya ah ke pemajikan tenya. Amin, seri didinya. Bagus ih menikah Yung Yun resep pisannya. Semoga menjadi keluarga sakinah mawadah warohmah. Ya.
1: Amin.
0: Amin. Syukur ali kitu mah tudah. Karena berhubung akang teh meni baik dan juga apa namanya teh setia sama istri, bagaimana kalau aku goyang?
1: Siap.

0: to say.
1: Aduh, suara nak si ganunahan tunduh ya mah ya. Tunduhnya Kang ya.
0: Ente.
1: Oh, sampai ke begadang nanti ya, nemenin Ranti ya. Dilanjut sama Pak Ustad, nemenin Pak Ustad. Lanjut lagi sama Kak Adri ya, sama Erlan gitu.
0: Iya.
1: Ira rek sarena tuh.
0: Kayaknya jam 10.
1: Aduh, karunya tuh si konsling.
0: Ayo merekuas langgamnya.
1: Hah? Langgamnya apa?
0: Terpesona aku, terpesona.
1: Terpesona aku, terpesona. Neta, apa oh, yang neta. Terpesona beda lagi? Ada yang terpesona, terpesona. Ada lagi satu lagi terpesonanya ada. Mau yang terpesona
0: ayah,
1: aku.
0: Salam dari Esti, Esti Dago.
1: Esti aku kangen sama kamu. Sini dong say. Langgamnya terpesona aja. Terpesona aku, terpesona. Nyata
0: besok
1: dinyanyikan ku para tentara. Ya udah, sok goyangkan buat siapa?
0: Begonya wala yang minoyas ya.
1: Terima kasih.
0: Amin.
1: Terima kasih banyak.
0: Semangat terus, sampai butuh unggu wanda dija.

0: Pangkras, Mas Kanto, Jenny Cigel, Kang Sandy, Kang Epo, Kang Didi, Nana Anak, Kang Dano, Pak Dirmansa, Kang Dikin Mahe, Mak Irun Sung.
1: Oh, gak boleh yang bare, macakan mantra.
0: Gatin.
1: Masih apa?
0: Gatinnya buat kita, gue harus super gatin buat Ayang Mino sehat selalu.
1: Oke deh, terima kasih ya, Panteng Radio.
0: Sama-sama, Panteng Radio, Panteng Dahlia, anak-anak lagunya Dahlia, Prungah, gue kebo, uko ya.
1: Terima kasih, Kang Didi. Siapa iya teh menik kasep-kasep teuing ni juga pemain racin gitunya. Ih ternyata mama kabut aku kangen sama mama nongol di TikTok lama malam-malam ini mah. Ya orang Hongkong wargi Dahlia ya. Makabut ungu North Point Hongkong ngintip daftar jadwal jam tayang acara Dahlia juara cenah. Aduh pokona mah lope badag tante ayah. Cupita kan Maya, cupi-cupita.

Mbak Gidalia tahu nggak? Kemarin tuh kan habis jalan-jalan ya, kita dari Astro Highland, dari mana tuh, Lembang, Wargi Dahlia, terus ke Sari Atar, Wargi Dahlia. Capek luar biasa tapi menyenangkan sekali, Wargi Dahlia. Aku pun Wargi Dahlia, nyeri awak, Wargi Dahlia. Kamu tahu si Cabe, Wargi Dahlia nggak tahu? Oh, si Cabe itu Wargi Dahlia temennya aku ya di Dahlia. Ternyata Wargi Dahlia dia bawa fresh care Papua Bang, Wargi Dahlia, dan sangat luar biasa sekali aroma terapi 2-in-1-nya itu, Wargi Dahlia bisa dihirup. Yang tadinya Wargi Dahlia hidung mengempet, Wargi Dahlia enak langsung plong gitu, langsung enak ya. Terus juga kan ini pegel-pegel, Wargi Dahlia aku oles-oles aja ya. Kemasannya tuh mungil banget, praktis banget, menyerupai Airpoint TWS, bener-bener luar biasa sekali. Apalagi kemarin tuh si Cabe tuh bawa yang fresh care Papua Balm itu, yang ini apa namanya, maca, Wargi Dahlia. Luar biasa sekali ya. Yang pada masuk angin, padahal Wargi Dahlia harus kerja di malam hari ini ya, diolesin aja fresh care Papua Balm-nya ya. Terasa hangat dan juga segar, Wargi Dahlia. Asik. Ini dipakai tiap hari juga enak, nggak usah pas sakit aja, Wargi Dahlia, benar ya. Selain yang matcha, yang fresh calming, segar banget, ada juga sakura yang clean powdery, nggak bikin enek, Wargi Dahlia ya. Ada gantungannya lagi, bisa digantungin di tas, praktis buat jalan-jalan gitu, traveling, tinggal hirup dan oles, Wargi Dahlia ya. Fresh care Papua Balm, balsam aroma terapi 2-in-1, bisa hirup, bisa oles, Wargi Dahlia. Fresh care Papua Balm terapi with style, Wargi Dahlia kesayangan ayang, masih kakau di sana. Oh, nggak ada ayang standby di tempat lain, mah suka ada di Tegalega. Hey, hello, kamu siapa? Dasar ya kamu ya, tidak boleh begitu sama aku. Ternyata kamu belum ada nama, berarti kamu adalah pendatang baru. 0857-2252 digoyang-goyang, asik. Dika, oh ya, suka begitu. Oh ya, ini Ayang Minu. Oh ya, Ramdan di sore yang juga, terima kasih banyak atas kehadiranmu. WhatsApp Dahlia di 0811-222-1015-2-nya dua kali, deng. Iya.

0: Minum Hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Eh, Bu, kalau nggak salah tahun depan kan adik lulus kuliah kedokteran ya? Wah, akhirnya di keluarga kita ada yang jadi dokter juga ya, Bu?
2: Iya, ibu rencana mau kasih hadiah pas kelulusan nanti. Tapi kamu ada ide nggak? Kira-kira kasih apa untuk adikmu itu?
1: Nah, aku ada ide nih, Bu. Gimana kalau kita kasih perlengkapan untuk dokter aja? Kayak jas dokter, stetoskop, tensimeter, pen light, dan lain-lain deh pokoknya, Bu.
2: Oh, boleh tuh. Biar makin semangat dia, ya. Eh, tapi beli perlengkapan begitu di mana?
1: Tenang, Bu. Deket sini ada tuh toko Sentral Bandung Raya. Toko alat kesehatan yang lengkap banget. Nanti aku beli sekalian semua di sana deh.
3: Toko Sentral Bandung Raya. Toko terlengkap menjual alat-alat kesehatan yang Anda butuhkan. Kunjungi CBR yang terdekat dari tempat Anda. CBR Pasir Kaliki 205C. Telepon 203-7627. CBR Kopo Bihbul 38. Telepon 541-3344.
4: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: kah kau di sana, ha? Pendatang baru ini kakak. Aku pendatang lama tapi belum dijemput Teh Novi. Boleh ikutan gak? Boleh dong. Yang digoyang. Halo Mungil, apa kabar?
1: Iya, cantik.
0: Terima kasih. Kau pun cantik, Teh Yati Jamu Marah Tresno. Di mana ini?
1: Aku baru WA.
0: Kenapa? Gak usah minta maaf, itu bukan suatu kesalahan. Gak apa-apa. Terima kasih banyak loh, selalu pantengin aku. Aku jadinya selalu terharu.
1: Selalu dan selalu.
0: Asik. Ari Mbak Yati Jamu sudah daftar belum? Gelegar 56 tahun Dahlia juara. Berapa biji?
1: Aku tuh daftar ada 20 biji.
0: Masih kalah sama Bunda Iswari. Bunda Iswari udah 300 loh.
1: Waduh, nanti deh aku kumpulin pelanggan Moro Tresno.
0: Ya gitu dong, iyalah. Simpan kuponnya baik-baik ya Tete, jangan sampai hilang, apalagi lupa nyimpan.
1: Oh iya dong.
0: Ya udah Tete mau langgam apa, tapi sebelum itu Tete harus digoyang sama aku ya. Satu Ju.
2: Iya Ayang.
0: Deal?
2: Kenapa?
0: Digoyang sama Ayang, deal gak?
2: Digoyang deal.
0: Deal kudal aku deal.

0: jam apa teteh?
1: Aku pengen ranjam asmara aja deh.
0: Asmara. Nuk itu?
1: Asmara.
0: Oh asmara. Apa yang telah terjadi? Oh asmara. Gitu? Oh bukan ya? Yaudah.
1: Gimana ayah aja?
0: Boleh.
1: Ya.
0: Asik. Bayangin basi apa?
1: Yang buat ayang sayang ya.
0: Aha.
1: Sehat selalu ya ayang.
0: Amin.
1: Ya. Terus buat OPP juga. Buat Mama Lilis, Bunda Dina, Mama Dina, Remumin, Teiin.

0: usaha hanya Pak Agus Libo. Terus mama Umi Yuna, Umi Lilat, Nenek Putri, Kang Yusin. Pokoknya mah semua yang ada di grup Wargi Dahlia Tercinta digoyang semuanya tanpa terkecuali.
1: Oke, buat terima kasih buat siapa tata sayang.
0: Sayang sama buat pelanggan-pelanggan Moro Tresnya lagi pada menikmati jamu-jamu.
1: Salam ya, gitu dari Ayang, jangan lupa panteng radio. Oke,
0: suara Ayang terdengar keras loh di sana.
1: Pasti, aku kan keras kepala.
0: Panteng radio. Makasih Ayang, panteng radio. Panteng radio enak-enak, lanjut nyebrung aku.
1: Asik, makasih Mbak Yati Moro terus noh. Terima kasih Astriani Beb. Ini aku Beb, terima kasih banyak. Kau goyangkan WhatsApp Dahlia di 0811222101 ya. Mama Reba, Kang Edit, ada Yadi Jalupang juga seguling bergoyang. Boleh saya ngomongin juga dari Tasik. Oh, terima kasih. Come on, kita goyang. Brung, go, go, go, go.

0: Ternyata sudah jam 9 malam, Morgi Dahlia.
1: Goyang, Banteng Radio, Banteng Dahlia.

101 koma 5 Dahlia FM Bandung Goyang Si Kasik. Kalau di Binong tuh ya warga Dahlia kan pusat rajutan gitu ya. Jam segini tuh rame banget. Pas Ayang pulang tuh ya, waktu itu pernah gitu ya, Ayang tuh sampai jam 12 malam gitu ya. Ayang kira di luaran tuh warga Dahlia sepi gitu. Eh ternyata rame warga Dahlia ya. Keren banget pusat rajutan Binong gitu ya. Selalu panteng Dahlia, hatur nuhun, terima kasih banyak, percaya banget gitu ya nemenin wargi Dahlia semuanya dalam beraktivitas di malam hari. Begitupun mungkin wargi Dahlia yang pada jualan ya, terus juga mungkin kok agak sepi gitu kan, gak tiap hari laris ya wargi Dahlia, yang sabar saja, konsisten gitu ya, dan jangan lupa selalu berdoa semoga lebih baik dari hari-hari kemarin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mau bayang lagi enggak? Bolehlah wargi Dahlia 73028, satu lagi 73117010.

Terima kasih banyak, aku terhangru. Terus juga ada siapa kau di sana? Ada Teh Dia, ada Teh Injah juga masih menemani aku, Siti Azizah yang jauh-jauh dari Malaysia sana. Selamat beristirahat. Ada Rose juga, aku belum disapa. Rose, Rose, Rose, Rose, Tommy.

kalian semuanya. Ma!

situ berbagai wahana memacu adrenalin kita, wargi Dahlia. Buat anak-anak juga ada, wargi Dahlia. Kita juga bisa menyaksikan live show yang spektakuler gitu ya. Apalagi setiap bulannya selalu bertema. Beli tiketnya sekarang juga di www.

0: kali ya. Asik atuh. Kang Edet, kenapa dihapus? Udah dicatat sama malaikat loh Kang Edet.
1: Masa dihapus?
0: Hah, kenapa dihapus WA-na?
1: Enggak.
0: Iya, chatnya tuh dihapus. Edet Sonjaya dihapus. Oh, ngaran gunta ganti gara.
1: Kamesa.
0: Kuat teh.
1: Tadi kita lihat istri Ali kan enggak
0: tahu. Banyak nanaonan si teteh sorangan.
1: Banyak kaos.
0: Sabar hiji.
1: 5.
0: Tila gadar kur 5 jauh-jauh ieu. Aha. Kalah sama Bunda Iswari 300 tuh. Nambah deh kamari 75.
1: Alah, sir.
0: Ih, atuh bagi keunan.
1: Jangan ke kepalanya deui.
0: Kang Edet sehat.
1: Alhamdulillah ya,
0: digogoh. Oh, ini lelenggotannya sakatu digogoh heulanya ame tumanina bobona.

0: Anggapnya pengen apa?
1: Dukung aja yang ada Arenakin.
0: Ah masa sih?
1: Arenakin.
0: Ah yang benar. Bisa goyangkan bahas siapa?
1: Goyangkannya kayak yang tipayunnya mau nampak. Kayak Maji, Alembang, Jerong Sukawangi, ada Putri Kang Yusnya, ada Black Kopi, Elisa Lenta, Lukman Pasar Baru, Isubi Wauci, Kang Suana, Anta Gopi, Nenek Otik, Pak Tatang, Tayali Padararang, Daden Cipteng, Santi Kopo, Ratna Kopo, Pak Iwan, Erni Katapang, Kulia Katapang, Mang Nana Setia Budi, Bu Haji Ani, Pak Gusibo, Pak Uskatbon, Dari Sibai, Ratu Onde, Danu, Genta, Mama Lili Swedai, Pak Sepulali, Suryati, Pak Hasan, Aman Abadi.
0: Bocinya buat siapa? Ayani,
1: Bocin, Kange, Ayang Minul, mudah-mudahan panjang umur.
0: Terima kasih. Doa yang sama ya.

Dahlia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

să stia pe sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Bicycle. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
3: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
3: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
6: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
7: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
8: Roma Herbal aja.
0: Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
11: Sovel, pegadaian Yamaha.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Dahlia. Wargi Dahlia, ada yang baru.
13: Di usia yang baru.
11: 56 tahun Dahlia juara. Bakal ada perubahan jam tayang beberapa program acara per 18 Agustus 2026.
14: Dongeng Sunda tidak lihat ya.
15: Sarang si cepot ngagoda.
14: Janten jam 10 enjing-enjing dugi kata busa belas.
16: Dahlia tatar Sunda, Carmilla jadi jam 11
17: sambungkan jam 1 siang.
18: Dahlia Indonesia Pilihan
16: dan Top Hits Dahlia.
18: Jadi jam 1 sampai jam 3 sore.
19: Satu jam non-stop langgam pop Indonesia jadi jam 3 sampai jam 4 sore.
20: Dahlia Indonesia Asik.
21: Cindai Dahlia.
20: Jadi jam 4 sore sampai jam 6 sore wargi.
22: KIP Dahlia.
23: Jadi jam 6 sampai jam 8 malam.
24: Sekarang yang digoyang-digoyang ya.
25: Dan acara baru panggung dangdut Dahlia.
26: Dari jam 8 sampai jam 10 malam.
0: Yang baru di usia yang baru. Bersama 56 tahun Dahlia juara.
13: Semakin gelora, semakin juara.
16: Pengawal, segera belikan alat tensimeter yang akurat buat Raja.
27: Siap, Ratu.
16: Pengawal, segera belikan alat cek gula darah untuk Raja. Jangan lupa beli juga diapers ukuran besar dan underpadnya juga ya. Raja sedang sakit parah.
27: Siap, Ratu.
16: Wah, cepat sekali kamu kembali. Beli di mana semua peralatan kesehatan itu?
27: Ya jelas dong, Ratu. Saya beli di toko alat kesehatan yang paling komplit, Ratu. Di toko Sentral Bandung Raya.
28: Cari berbagai macam alat kesehatan? Udah, gak usah susah dan gak usah ribet. Langsung aja ke CBR, toko alat kesehatan yang komplit. Menyediakan berbagai alat kesehatan dengan merek-merek terkenal dengan harga yang murah. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Pusat Jalan Supadio 31, telepon 601-4183, CBR Kopobihbul 38, telepon 541-3344, CBR Pesantren Sukamiskin, telepon 63-70-0493. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.

Dahlia ya. Apakah Wargi Dahlia masih mengingatnya? Kalau misalnya Wargi Dahlia tidak mengingatnya, Ayang ingatin kembali. Ini langkah ngelambar miliknya. Halo, masih barengan Ayang yang digoyang-digoyang ya.

Dahlia ya. Ada juga Kak Langkang, hatur nuhun, terima kasih banyak Iroh. Kamu kemana saja Iroh? Wow, pada besar tiket kanggo Kaping 11 Oktober 2026. Silahkan datang langsung ke Dahlia FM di Jalan Burangrang 28 Bandung. Dan tiap pagi kita selalu nongkrong di kawasan Tegalega Bandung ya. Di pintu masuk Otistanya wargi Dahlia. Terus juga melalui apa namanya teh online juga ada wargi Dahlia. Coba tengok wargi Dahlia ya, media sosialnya Dahlia. Dilan, Mas Agung, Mas Agung orang Solo. Hey Mas Agung, aku melihatmu. Iya Teh Diah Binong. Aku sudah membacakannya. Teh Diah, sok selamat bobonya, terus digoyang sama Abi. Kalangkang orang Cimahi, sini atuh main ke Dahlia FM di Jalan Burangrang 28 Bandung. Kenapa? Gak bisa kemana-mana.

saja, kalem saja. Ayang kasih tahu ya wargi Dahlia, ini Fresh Care ya, namanya tuh Fresh Care Popo Balm wargi Dahlia. Ini enak banget, aromaterapi 2-in-1 wargi Dahlia, bisa dioles, bisa dihirup. Jadi kalau misalnya wargi Dahlia mengkot-mengkot hidungnya, dihirup aja ya. Kalau pegel-pegel badannya, terus juga pingin anget-anget gitu wargi Dahlia, nah diolesin saja ya. Kemasannya tuh mungil, kayak aku wargi Dahlia ya. Oh tidak. Praktis, itu menyerupai Airpon TWS ya. Ini pun wargi Dahlia, selain mudah dibawa kemana-mana, siap digunakan kapan saja dimanapun. Kalau masuk angin, gejala flu dan batuk, tinggal oles Fresh Care Popo Balm-nya ya. Langsung terasa hangat dan seger wargi Dahlia. Yang hidung tersumbat bisa ngereset mood kita nih wargi Dahlia. Tinggal quick inhale, buka alufoilnya, hirup kesegaran aromanya, dipakai tiap hari. Nggak cuma pas sakit aja wargi Dahlia ya. Dan aromanya itu ada dua pilihan, ada yang matcha, yang fresh calming, seger banget. Dan ada juga yang sakura, yang clean powdery, kayak bikin enak wargi Dahlia ya. Fresh Care Popo

0: Rapi 2-in-1 bisa hirup dan oles Fresker Pompa Bomb Terapi with Style. Gitu ta, Tenjah Tommy. Nanti kalau setelah aku langsung digoyangin sama Teh Andri ya. Benernya ngulup sampo wargi Dahlia lamun teu boboy sampo tanya terus geus kitu teh kopi hideung sabekong wargi Dahlia. Wah, Epul, kumaha tuh Pul, Neng Jebret, kumaha tuh Neng Jebret, Hasan juga Teh Elis Peta, Mipta Saguling, Erna Cipagala, Abah Dedi Ranca Ekek, Teh Eli Padararang, Esti Dago, Gita Garut, Gita kamana hungkul dirimu. Yang digoyang, digoyang, yang.
1: Yang digoyang,
0: digoyang,
1: yang.
0: Dangdut.
1: Dangdut.
0: Saha iya.
1: Alias, digantung, kumaha.
0: Sayu.
1: Angkue.
0: Ngapelan wae ieu puting-puting mah wanian, wanian, wanian, wanian. Naon nu karaos?
1: Ieu patuangan.
0: Oh, naon patuanganana? Bu citrek. Ban telu. Hah.
1: Busung.
0: Busung laparnya. Astagfirullahaladzim, guys, adik gak kumul balik ya.
1: Yang digoyang, digoyang.
0: Bagi penting kita bikin kesebelan.
1: Dangdut. Dangdut. Dangdut. Dangdut. Hey.
0: Ada juga gebah segala. Asa tong lama-lama teng yang saha, bro. Tak kuat.
1: Goyang nak, tak payang.
0: Kemana suara itu? Lop lop. Itu gerak.
1: Yang nggak umili lah ubiuna nenek kita teh yati maratresno teh yati kopo maji eh teh rupa dalara. Jepret yang itu kita itu pai teh cukur kang teh kang dadu jrp. Kang lupun pasar parot teh cukur di sang sanyut. Mas Tanto Pawan ngempak Mas Dion kang teh belajar.
0: Naon sih? Kesan bocin ah nih.
1: Uji teh itar.
0: Ya burukan ya, ayo ting-ting yang buru-buru nyanyi cina.
1: Ayo tatitut?
0: Lain, ayo mau tatitut. Tatitut daun kala rasa hanu itu. Suara naheras.
1: Ah, ayo beras mah.
0: Tatitut?
1: Daun kaliki.
0: Sanu hitut?
1: Awewe.
0: Enggak satu kopi diganti tatitutnya panteng radio.
1: Panteng Dahlia anak enak lagamnya Dahlia berubah.
0: Ya secara terpaksa warga Dahlia ya oke karena permintaan yang namanya Kang Nana. lain ketang pakai jeng Akang Mang Nana ketang warga Dahlia nya udah langsung. Hey. Ting-tingnya deh buat wargi Dahlia semuanya yang mau ketemu di Tegalega Bandung.

0: Diodalia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun Alam.
1: Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya.
0: Ayu Tinting, Dewi Persik,
2: aku berdandan hanya untuk kamu.
0: Charlie von Houten setia

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
3: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
3: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
6: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
7: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
8: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Sovel, pegadaian Yamaha. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
11: Dear Diary, aku mau ceritain waktu asmaku kambuh tadi siang. Aku tuh sampai sesak banget, pusing, terus batuk-batuk. Pokoknya menderita banget deh. Terus, mana tabung oksigen aku kosong lagi. Tapi, papa segera pergi untuk isi ulang tabung oksigen. Terus, akhirnya aku bisa napas enak lagi. Kata papa, tabung oksigen dan alat nebulizernya itu papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Sekarang, aku bisa sepedaan lagi di luar. Tapi, sekarang-sekarang ini kan katanya udara di luar makin banyak polusi ya. Aku jadi suka batuk-batuk, tapi papa selalu menyediakan masker yang papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Terima kasih ya papa, terima kasih ya toko Sentral Bandung Raya yang sudah menyediakan kebutuhan aku.
12: CBR, toko alat kesehatan yang menyediakan berbagai alat kesehatan dari bermacam-macam merek. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Buah Batu 151C, telepon 7320936. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.
13: Wah, sekarang mah sapi abah kelihatan serehat pisan ya.
14: Iya atuh, pokoknya mah resepnya cuma satu.
13: Naon eta teh bah?
14: Wajib banteng. Obrolan asik di Radio Dahlia bersama Frisian Flag Indonesia.
13: Oh.
14: Ih, pokoknya mah wajib pisan buat wargi para peternak sapi perah, dijamin bermanfaat pisan. Tong hilap panteng Jumat ini ya.
13: Nya, bah.
14: Jumat ini.
13: Nya, bah.
14: Mulai jam 8 malam di 101,5 Radio Dahlia FM. Ingat, ingat.
12: Persembahan Frisian Flag.

supaya Wargi Dahlia kangen sama Ayang Minul. Ayang Minul akan memberikan kesan yang baik buat Wargi Dahlia semuanya, apalagi yang nonton di TikTok gitu ya. Harus meninggalkan kesan yang baik hingga balik lagi untuk nonton aku gitu ya. Terima kasih banyak buat Wargi Dahlia yang udah goyangin WhatsApp Dahlia di 0811-222-1015. OPP-nya terima kasih banyak Wargi Dahlia, jangan kemana-mana karena setelah ini ada Teh Andris yang ngegoyang Wargi Dahlia. Rung A, ga ga ga ga.

sini dulu ya Wargi di acara

101,5 Deli FM Bandung Goyang, asik asik. Bareng-bareng menuju geleger 56 tahun Dahlia juara. Semakin geleger, semakin juara. Begitupun juaranya di hati warga Dahlia semua, malam hari ini kembali Mandi Madu Dahlia hadir ya. Sampai jam 12 malam nanti, ada Andri, Vivi bareng, OPP, Denny warga Dahlia. Setelah 2 jam tadi, wargi ditemani sama Ayang Mino, di yang digoyang-yang sampai jam barusan. Kayak biasa ditungguin absen ya, di 0811 222 1.

Mansyah, terima kasih di sore yang Ibu Cendani di Cimahi, Esa, TSA di Kacapiring juga makasih banget. Ada TLI di Padalarang, halo apa kabar juga buat Astriani, terima kasih, selamat malam Astriani ya. Boleh. Hai Kak Agus Ketbon, tanggap di bagian yang kedua nanti ya. Acong Kasep juga terima kasih di Cibaduyut. Terima kasih Jenong di Sukawangi. Gaun Merah, Happy Asmara.

0: Kode. Masih bersama Andri V.
1: Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle Clean. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai, dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun,

εξαιτία B. Sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Pais.

0: gerapang malikan amu masker, cotton ball, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh hiji deui, pembalut pos parfum. Keur minatu tatangga sabeulah, kamari karek lahirkeun.
1: Siap, Ambu.
0: Rasakeun sia, loba nu dibeli biar lama perginya.
1: Ini Ambu.
0: Heh, ngareureuwas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
1: Kabayan teh atuh, minantu kasayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.
2: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
3: Bakambing, Tasikmalaya.
4: Keluhan panyawat naon wae, Pak?
3: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sareng ieu sampean bararaa ting telepret.
4: Tos ngalami, Pak?
3: Ah, tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah. Tos ku herbal nu sanes, tos dirawat, tos sabar kali dirawat lah. Anu gitu teh ieu. Alhamdulillah kitu ku ngaleut Alpha Propolis, kitu nya teh acan CV juga tos karaos lah kitu hararampang gitu teh. Sampean eta mah teu baal pisan, teu puyeng teh karaos saya puyeng ya nama gitu. Oh lambung ya nama alhamdulillah nya ente mual wae sampean ente baal gitu talah sekedun sekedik deh lah gitu nya keras ke puyeng wae gugah bobotek itu ya nama alhamdulillah harampang lah alhamdulillah aya 70% lah pengisian karawas gitu ke masyarakat anu ngagaduhan panjawat seperti sabi gitu mangga lah nyobian meser Alpha Propolis gitu soalnya ya tas karawas pisan gitu hasiatna ku abdi gitu telah cek gur lah gitu.
4: Alhamdulillah.
2: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

FM Bandung Goyang Sik Asik. Tahu gak sih warga Dahlia? Karang gigi hitam terjadi akibat penumpukan plak gigi yang sudah lama mengeras dan mengalami mineralisasi ekstrim di bawah garis gusi. Perlu wargi ketahui, penyebab utama karang gigi hitam itu antara lain adalah karena adanya wargi Dahlia penumpukan plak yang dibiarkan. Jadi itu karena sisa makanan, bakteri, dan air liur yang tidak dibersihkan secara rutin, itu akan mengeras menjadi plak wargi Dahlia atau plak wargi Dahlia ya. Berwarna putih kekuningan lalu menggelap seiring waktu. Pendarahan gusi juga bisa menjadi penyebab utama. Adanya radang gusi menyebabkan darah mikroskopis dari gusi yang berdarah terperangkap di dalam karang gigi. Sehingga wargi Dahlia warnanya berubah menjadi gelap dan hitam. Terus kebiasaan lainnya itu kebiasaan merokok nih wargi Dahlia. Buat para perokok baik pria ataupun wanita, ini kenapa sih bisa menyebabkan karang gigi kebiasaan merokok? Ya jelas dong, karena ada kandungan nikotin dan tar pada rokok yang menempel kuat tentunya pada permukaan karang gigi dan bisa mempercepat perubahan warna menjadi hitam. Selanjutnya penyebab lainnya itu wargi sering banget mengkonsumsi makanan atau minuman yang berwarna. Nah wargi Dahlia sering mengkonsumsi kopi, teh hitam atau soda itu juga bisa mempercepat penggelapan noda pada lapisan karang gigi. Dan penyebab lainnya itu aktivitas bakteri wargi Dahlia. Jadi jenis bakteri namanya anaerob tertentu yang ada di dalam mulut menghasilkan pigmen gelap yang menempel pada karang gigi. Wargi Dahlia, jadi perlu wargi ketahui karang gigi yang sudah menghitam dan mengeras tidak dapat dihilangkan dengan cara menyikat gigi di rumah saja. Wargi memerlukan prosedur pembersihan medis atau dinamakan scaling yang dilakukan oleh dokter gigi.

0: Beneran, masih mau digoyang sayang? Bener, pantengin aja terus Mandi Madu Dahlia bareng Andri V digoyang sayang.
1: Wah, sekarang mah sapi abah kelihatan serehat pisan ya?
2: Iya atuh, pokoknya mah resepnya cuma satu.
1: Naon eta teh, Bah?
2: Wajib panteng obrolan asik di Radio Dahlia bersama Frisian Flag Indonesia.
1: Oh.
2: Ih, pokoknya mah wajib pisan buat wargi para peternak sapi perah, dijamin bermanfaat pisan. Tong hilap, panteng Jumat ini ya.
1: Nya, Bah.
2: Jumat ini.
1: Nya, Bah.
2: Mulai jam 8 malam di 101,5 Radio Dahlia FM. Ingat.
3: Persembahan Frisian Flag.
4: Sirah si konsleng anu ditotog ke lempeng kara batu, kira-kira ngan tinggal sameter deui sakilat sapasang leungeun si konsleng disodorkeun ka hareup. Seduh. Cicek karena dada si jelek.
5: Kamu kontras si konsleng alalana dina jejer carios aji

0: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
1: Purnas.
2: Keluhan penyebab nama ibu.
1: Darah tinggi, asam urat, sereng lambung.
2: Tepat jawab terus berhalami, bu.
1: Lami terus ulasan tahun.
2: Ibu, ayana nuju diikhtiarkan nganggu naun, bu.
1: Alpha Propolis.
2: Ya, ibu kumaha karaosna?
1: Aya, lambung terus te aya, ena terus sae. Sing siremen terus ngirangan. Kantun dina birit, ayana terus sereng natuur.
2: Ibu nas te atau sep seberapa botol, bu?
1: Nama hiji.
2: Lebih hiji,
1: kedua,
2: alhamdulillah.
1: Kedua sereng bade ayana.
2: Nambah hiji alhamdulillah terus karaos sehatnya punya.
1: Sadinten genep tetes sakali ngaleut gitu tilu kali teh janten 18 tetes. Mohon kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
0: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

0: hanya di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, the Unicorn Class Indoor Tempa. Boleh di 0811 ya, di 0811-222-1015 nya ya, ditungin teleponnya. Ada Teh Yati di Kopo, terima kasih banget. Lagi sibuk, aduh. Senang banget Teh Yati ya, lagi kurilingan. Wilujeng. Halo Mandi Madu Dahlia, selamat malam.
1: Halo Mandi Madu.
0: Halo.
1: Selamat malam.
0: Iya, Mandi Madu Dahlia, selamat malam. Dengan siapa nih?
1: Sama Diki teh.
0: Sama Diki, iya, digoyang sayang dulu Diki ya.
1: Ya.
0: Siap, digoyang sayang.
1: Goyang sayang.
0: Yo. Basah.
1: Basah.
0: Seluruh tubuh.

0: kita ya.
1: Pagi.
0: Hah?
1: Kalau jadi grogi ya teh.
0: Kenapa? Kok grogi? Padahal nggak diliatin, cuma dipegang aja.
1: Padahal udah aku hafalin tuh.
0: Nah, atuh kan nggak dipegang sama Andri juga, cuma dilihat aja. Kenapa bisa grogi ya?
1: Liatin aja ya.
0: Kenapa kok bisa grogi Kang Diki Binong teh?
1: Grogi atuh.
0: Jangan
1: atuh. Jadi lupa tadi udah hafal, udah hafalin.
0: Ya, jadi aja blank ya. Diapalin lagi atuh nanti ya.
1: Udah diapalin tadi teh.
0: So, atuh mau digoyang buat siapa malam hari ini?
1: Goyangnya buat
0: udah araban ya.
1: Duluan.
0: Mm-hmm.
1: Yang lagi tugas tambah tuntas.
0: Makasih.
1: Semoga nanti pulangnya hati-hati ya.
0: Amin, terima kasih. Terus
1: selamat dan nanti pulangnya ya.
0: Iya.
1: Dan buat Bargi Dale yang lagi panteng.
0: Mm-hmm.
1: Dan juga buat teman-teman aku yang lagi pada kerja.
0: Siap.
1: Sebinong.
0: Oh, gede. Gocinnya buat siapa?
1: Gocinnya buat seorang aja lah.
0: Asik. Udah daftar jalan santai belum nih? Kang Diki ya, udah daftar jalan santai belum?
1: Belum teh, paling setelah minggu depan paling ke Tegalega.
0: Siap. Iya, ditungguin ya. Sambil ya. Jalan-jalan langsung daftar ya. Oke. Siap. Oke deh. Panteng radio Kang Diki.
1: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia. Terungah go goyang.
0: Asik. Terima kasih ya Kang Diki yang ada di Binong. Yang lainnya boleh Wargi Dahlia masih di 0811-222-1015 73008 dan 7311-710 nya. Mandi madu Dahlia, selamat malam.
2: Mandi madu. Aduh. Mantap ya, di musiknya dangdut Dahlia. Kita tuh lunga go goyang.
0: Oke deh.

0: Memes, Bibi, Wiko, Mangon Inas, Gorbua Batu, Alvarezi, Lukman Pasar Baros, Mas Tanto, Mas Ion, Pak Wawan di Ngampra, kemudian Kokom di Holi, semua wargi Dahlia. Kocin, kocinnya buat Teh Andri yang baik, hatinya
1: malam. Oke deh, Panteng Radio.
0: Panteng Radio, Panteng Dahlia, Dahlia, enak-enak lagamnya, Dahlia, hatinya.

0: juara dan Royal Baisal Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Baisal Clean. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.
1: Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya.
0: Ayu Tingting, Dewi Persik,
2: aku berdandan hanya untuk kau,
0: Charlie Von Houten Setia Band, sekarang juga buat ikutan acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Baisal Clean. Biaya pendaftaran Rp35.000, sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Murangan 28 Bandung atau di lapangan Tegalega. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Baisal Clean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Baisal.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Ah, ma. Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira. Aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Sovel, pegadaian Yamaha. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
13: Pati, sudah siap bergoyang? Pesta rakyat dari pagi hingga malam. Paling meriah segera hadir di kotamu. Road to Kilau Raya, Pati. Bersiap berpesta bersama Irfan Hakim, Gilga Sahid, Limbat, The Virgin, Bagindas, Shepin Misa, Prigel Pangayu, Fanny KSB, Wina KDI, Kiki Primadona. Mulai pukul 7 pagi, ikuti senam sehat. Rasakan pengalaman karnaval di booth MNC TV dan beragam aktivitas seru lainnya. Hadir dan ramaikan alun-alun Pati. Punya mimpi jadi bintang dangdut? Ikuti audisi KDI dan DMD Panggung Rezeki 29 Agustus di Gedung DPRD Pati. Road to Kilau Raya Pati, Sabtu 29 Agustus. MNC TV hadir membawa hiburan, kebahagiaan dan rezeki dalam Road to Kilau Raya. Road to Kilau Raya Pati, MNC TV, rumahnya dangdut. Channel 29 didukung oleh
14: Dear Diary. Aku mau ceritain waktu asmaku kambuh tadi siang. Aku tuh sampai sesak banget, pusing, terus batuk-batuk. Pokoknya menderita banget deh. Terus, mana tabung oksigen aku kosong lagi. Tapi, papa segera pergi untuk isi ulang tabung oksigen. Terus, akhirnya aku bisa napas enak lagi. Kata papa, tabung oksigen dan alat nebulizernya itu papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Sekarang aku bisa sepedaan lagi di luar. Tapi sekarang-sekarang ini kan katanya udara di luar makin banyak polusi ya. Aku jadi suka batuk-batuk. Tapi papa selalu menyediakan masker yang papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Terima kasih ya papa.

0: mulai jam 11 malam.
1: Wargi lagi dengerin Mandi Madu Dahlia.
2: Request langgam, langsung goyang.

Alex Kang Agustono di Cicalengka, terima kasih ya. Cep Soma di Cipahit juga makasih banget. Langgamnya tinggal dukung aja ya. Di gongnya buat Yadi sarang istrina, gocinnya buat Teh Andri aja. Terima kasih. Hai Ramdan Firmansyah yang ada di Soreang juga terima kasih sudah hadir ya. Ibu Cendani di Cimahi, Tessa juga di Kaca Piring. Langgamnya tadi udah Ayu Ting Tingnya ya. Di goyangnya buat Kang Deddy di Antapani, buat Kang Tatang, Kang Dando, buat Teh Isar, Ayi Asgar, buat Opik, Deden Cipte, yang spesialnya buat Wagi Dahlia semua aja yang lagi dengerin malam hari ini. Terus Andri juga ketemu sama Astriani, terima kasih. Malam beb, Prindu setengah matinya boleh tungguin ya. Buat semua Wagi Dahlia, gocinnya buat siapa ini, buat Nenek Putri, juga buat kita berdua aja. Makasih beb. Kak Agus Kepbon, terima kasih banget, terlalu mencintaimunya, digoyang buat Teh Elis.

0: cinta, gocinnya buat madam seorang aja. Amin, terima kasih.
1: Tigo yang sayang.
0: Iya dong. Percuma, sombong juga tidak memberikan rezeki. Jadi ngapain sombong, bener gak?
1: Tigo yang sayang.
0: Acong.

Wargi juga terima kasih, selamat malam Jenong ya. Buat Bunda Iswari yang ada di GI, selamat malam Bunda, sudah istirahat kah Bunda? Buat Ari sama Andi juga ya, yang ada di Martabak OVO, Margahayu dan Ciwasra, selamat malam ya. Kak Oni Nasgor di Babatu, saya selalu Kak Oni ya. Sebelah Tenur juga di Cigondewa, selamat malam. Terima kasih juga buat Kokom di Ujung Berung. Teteh langamnya yang galau-galau aja, iya dong. Bagian yang kedua langamnya yang melo-melo, yang galau-galau, yang bikin mewek hati, yang bikin nyesek. Apalagi ya, Ari Wongso juga terima kasih.

suami atau istri wargi abis mandi terus wangi banget badannya ya. Makanya harus rajin mandi. Bersih itu yang utama wargi Dahlia ya. Wangi yang pertama.

Studio Dahlia Juara dan Royal Bicycle Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle Clean. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyamet dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Ah, minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Sovel, pegadaian Yamaha. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
13: Pergi Dahlia, ada yang baru.
14: Di usia yang baru.
0: 56 tahun Dahlia juara. Bakal ada perubahan jam tayang beberapa program acara per 18 Agustus 2026.
15: Dongeng Sunda tidak lihat ya.
16: Sarang si cepot ngagoda.
15: Janten jam 10 enjing-enjing. Dugi kata busa belas.
17: Dahlia tatar kuda.
18: Carmilla jadi jam 11.
19: Dugikan jam 1 siang.
20: Dahlia Indonesia pilihan.
21: Dan top hits Dahlia.
20: Jadi jam 1 sampai jam 3 sore.
22: Satu jam non-stop langgam pop Indonesia. Jadi jam 3 sampai jam 4 sore.
23: Dahlia Indonesia asik.
24: Cindai Dahlia.
23: Jadi jam 4 sore sampai jam 6 sore wargi.
25: KIP Dahlia.
26: Jadi jam 6 sampai jam 8 malam.
27: Sekarang yang digoyang-digoyang yang.
28: Dan acara baru panggung dangdut Dahlia.
29: Dari jam 8 sampai jam 10 malam.
0: Yang baru di usia yang baru. Bersama 56 tahun Dahlia juara.
30: Testimoni pengguna Alpha Propolis.
31: Abdi teh, Ibu Titi Darlia.
32: Keluhan panyawat naon wae, Bu?
31: Panyawatna teh lambung, kebas-kebas, ieu tangan, kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
32: Ibu ieu panyawat tos lami.
31: 10 tahunan.
32: Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
31: Nganggo Alpha Propolis. Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan saoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas. Alhamdulillah kitu damang. Atos yeuh ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae kitu.
32: Ibu ayeuna teh sae sabaraha botol?
31: 2 majeng kadua ayeuna teh. Botol kahiji oge alhamdulillah tos sae. Ya, ada asin sep oge. Sadinten teh 3 kali genep tetes genep tetes. Ka wargi-wargi sadaya bilih ngalami anu panyawat saperti sim kuring kitu sumangga ngonsumsi Alpha Propolis.
30: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka,

0: Iya Jenong, terima kasih buat Jenong ya. Halo Mandi Baru Dahlia, saat malam.
1: Tapi hati musiknya dangdut. Rung A, go go go, goyang.
0: Yuk digoyang sayang. Digoyang, sayang.

0: Super gay boy nak, super goyang nak.
1: Buat siapa gosin ya?
0: Buat Teh Evita Hemet. Soalnya Teh Andri, dia sehat selalu.
1: Oke deh, panteng radio.
0: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia. Asin atau pelik, aku go.
1: Halo Mandi Madu, sorry. Aduh, jadi salah mijit Kang Deden. Halo Mandi Madu Dahlia, selamat malam.
2: Mandi Madu, asik musiknya Kang Dukung lah. Go, goyang.
1: Digoyang?
0: Digoyang saya.
1: Yuk.

0: aduh mantap deh hati musiknya dah berubah koko ya.
1: Oke, Kang Deddy Cicalengka langsung digoyang buat siapa?
0: Iya buat Ecan ya, kan selalu untuk kesempatan barusan di Deddy Cicalengka buat mata buat Ungu, buat Abijah, Terima Jaya, kita gerut doang.

0: Tetangga anak-anak lagu Medah Ria berubah koko-koko ya.
1: Kangen setengah mati. Terima kasih buat Kang Oya Cibaduyut. Langsung tinggal dukung ya. Buat yang lagi pada dengerin malam hari ini satu jarum katanya salamnya tuh. Gue cari buat Madam. Makasih. Abayon Mozzarella juga malam ya.

0: Beneran, masih mau digoyang sayang? Bener, pantengin aja terus Mandi Madu Dahlia bareng Andri V. Digoyang sayang.
1: Sirah si konsling anu ditotog ke lempeng kada batu, kira-kira ngan tinggal sameter deui, sakilat sapasang leungeun si konsling disodorkeun ka hareup. Seduh! Cicek karena dada si jelek.
2: Tamu kontras si konsling alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi ka 4 sore mungkur di Radio Dahlia FM Bandung

0: belikan alat tensimeter yang akurat buat Raja.
1: Siap, Ratu.
0: Pengawal, segera belikan alat cek gula darah untuk Raja. Jangan lupa, beli juga diapers ukuran besar dan underpadnya juga ya. Raja sedang sakit parah.
1: Siap, Ratu.
0: Wah, cepat sekali kamu kembali. Beli di mana semua peralatan kesehatan itu?
1: Ya jelas dong, Ratu. Saya beli di toko alat kesehatan yang paling komplit, Ratu. Di toko Sentral Bandung Raya.
2: Cari berbagai macam alat kesehatan? Udah, gak usah susah dan gak usah ribet. Langsung aja ke CBR, toko alat kesehatan yang komplit. Menyediakan berbagai alat kesehatan dengan merek-merek terkenal dengan harga yang murah. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Pusat Jalan Supadio 31, telepon 601-4183, CBR Kopobihbul 38, telepon 541-3344, CBR Pesantren Sukamiskin, telepon 63-70-0493. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.
3: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
4: Ibu Nasriya.
5: Gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
4: Lambung darah tinggi, mah. Setahun mah. Karosna teh ieu mepeg, kulo angen teh sirah. Ari wengi teh tiasa sare.
5: Ibu ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
4: Alpha Propolis. Alhamdulillah ieu mah. Sarampang.
5: Ibu teh tesep sabaraha botol?
4: Tes 3. Ka para ibu-ibu, para bapak-bapak, upami gaduh panyawat, insyaallah. Abdi gaya harampang.
3: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940. Atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

3, biasanya jam 3, sekarang jadi jam 10. Begitu Mang Inon. Kak Acem, Kak Maulin, terima kasih di Balai Endah ya. Langkahnya buat Sri Majalaya, buat Carmilla, Mamah Nelis, Novi Rianti, buat Neneng Jebret, Teh Yuli, sama warga Dahlia Spesial di gangnya buat Andri aja. Amin, terima

Delia, sudah 50 menit lepas dari jam 11 malam di bagian kedua Mandi Madu malam hari ini ya. Kang Hasan di Majalaya, terima kasih. Selamat malam buat Kang Hasan ya. Terima kasih juga buat Kang Leo yang ada di Dago. Makasih banget lagi dengerin malam hari ini ya. Buat yang lagi ada di

masih ada lagi Wargi Daily yang kita rahasiakan ya. Buat wargi yang belum daftar, ayo buruan langsung aja daftar ke Radio Daily FM Jalan Burangrang nomor 28 Bandung. Terima kasih Ibu Lia Katapang, pendengar setia Radio Dahlia katanya. Makasih banget. Andre harus pamit Wargi Daily di Mandi-Madu malam hari ini. Terima kasih buat yang udah nemenin selama 2 jam tadi ya. Makasih WhatsApp-nya, makasih teleponnya. Tapi mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata. Besok ketemu lagi. Besok ketemu lagi di Mandi-Madu mulai jam 10 sampai jam 12 malam ya. Tapi habis ini jangan kemana-mana. Masih akan digoyang di acara Begadang bareng Ranti sampai jam.

makhluk itu kayaknya bakalan semakin besar pula rasa sakit yang akan tersakiti wargi Dahlia. Panteng radio, panteng Dahlia, enak langgam ya. Brung, ah, go, go, go, go ya. Wassalamualaikum.

0: nih.
1: Kenapa tuh Aa? Nggak bisa tidur? Ya udah, kita begadang yuk Aa.
0: Begadang di mana?
1: Ya di Dahlia tuh Aa. Dari jam 12 malam sampai jam 3 pagi. Sogra setel radiona.
2: Bener banget tuh. Daripada wargi malamnya bingung mau ngapain, pantengin aja begadang. Dijamin malamnya wargi pasti asik. Begadang, panteng radio, panteng Dahlia.
3: 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang sik asik. Bareng-bareng menuju gelegar 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar semakin juara. Selamat malam wargi Dahlia, udah jam 12 malam aja nih, masuk hari Rabu. Ditemenin sama Ranti sampai 3 jam ke depan wargi Dahlia. Ditemenin sama langgam-langgam dangdut paling asik untuk nemenin malam harinya wargi Dahlia yang lagi pada kerja, yang belum bisa bobo, yang pengen dipuk-puk dari Burangrang 28 Bandung, yang pengen ditemenin bergoyang malam hari ini di Begadang Dahlia. Rung, go, go, go, goyang.

Selamat malam Wargi Dahlia, sudah berjumpa kembali malam harinya barengan sama Ranti ya. Gak kerasa, iya udah tanggal 26 Agustus aja Wargi Dahlia, gimana kabarnya Besti? Pada sererehat, ini pada sererehat, semoga sehat-sehat selalu ya. Neng A'a rindu, cina Allah aslinya etate A'a. Aslina A'a teh rindu sama Ranti ini teh, aduh. Meni resep adi rinduan cikelanya, iya teh meni asa radar nyengsol, ini teh aku teh bawaannya teh kela. Kalau udah orang rada dibenarkan lah kelas. Nah udah merenya. Meni asa rada nyengsol dah atuh iya teh, tuh ngerantin anu nyengsol merenya iya teh. Oh udah amannya. Aduh, ada yang udah rindu aja cina ini teh. Kalau udah rindu mah berarti udah waktunya untuk request langgam atuh ya. Benar. Tama kudu request langgam Wargi Dahlia ya. Jadi langsung aja Wargi Dahlia di hari Rabu 26 Agustus 2026 ini. Karena udah rindu banget sama Wargi Dahlia ya. Kemarin mah kita ketemunya di siang hari. Kalau weekend senanya Besti. Kalau weekday-nya udah bagian Ranti untuk menemani Wargi Dahlianya di malam hari. Aduh. Sip-sipan Besti.

butuh di siang, butuh di malam. Kalau nyari di malamnya, carinya di weekday. Kalau butuhnya di siang, carinya di weekend, warga Dahlia ya. Kalau sering-sering butuhnya, cari aja langsung ke Radio Dahlia, ke dia kaburang-rangnya. Halo iya, nutus selami terlebat akhirnya menelepon lagi ke hula tuh iya. Orang Cicalengka meni buru-buru teing kemana, meni asa perlombaan lagi yang ges beres perlombaan lagi meni buru-burunya, meni asa diudah kunaun atuh iya. Tenang sabar, sekarang merantinya mau ngajakin dulu wargi Dahlia untuk request

dikesan langgamnya. Pokoknya mau lawakan diangkat teleponnya lamun satu acan ngirimkan WhatsApp warga Dahlia ya. Makanya disegerakan atau dikirimkan WhatsAppnya, requestan langgamnya, salam-salamnya ke 0811222105. Baru nanti beresnya nanti bakal angkat teleponnya di 73028 atau di 73117100. Pasti diangkatin teleponnya sama Ranti. Tapi yang jelas mah, yang sabar dulu ya. Kalau misalnya belum keangkat teleponnya, jangan dulu pundung, Besti. Sekarang mah ditemenin dulu sama Ayu Ting Ting Prung.

0: Aduh, ada King Nasar dengan seperti mati lampunya warga Dahlia. Suka ingat gegar radio Dahlia gitu ya. Apakah King Nasar akan kembali menggoyang Tegalega pada nanti tanggal 11 Oktober 2026 warga Dahlia? Atau ada siapa yang akan mengganti King Nasar di gelegar 56 tahun ini warga Dahlia? Makanya pantengin terus, soalnya ini masih ada yang dirahasiain nih. Gak tahu nih siapa kira-kira yang akan menemani Alam Badukun, Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Republik, Charlie Setiaben. Gak tahu nih siapa lagi yang masih dirahasiain nih warga Dahlia ya. Yang jelas mah sekarang dibeli dulu tiketnya Besti, biar kamu teh gak kehabisan ya. Biar kamu gak kukulutus nanti teh di ujungnya tetap bisa datang, tetap bisa hadir soalnya tiketnya habis. Tidak ada alasannya dibeli dari sekarang warga Dahlia ya. Langsung aja ke Burangrang 28 Bandung, ke studionya Radio Dahlia. Nih nanti langsung aja dibeli tiketnya di situ. Sambil ngopi atau teranti, kalau sambil ngopi sambil siaran nanti aku tiselak Besti ya. Ada dari Sindang Barang hadir, aduh terima kasih. Ini buat warga Dahlia juga yang pengen gabung ke live TikToknya Radio Dahlia, boleh banget. Langsung aja gabung ke @1015 Dahlia FM warga Dahlia. Nanti kita chat bareng di sana ya. Gak cuma di on airnya Radio Dahlia aja, nanti di TikToknya juga kita bisa ngobrol-ngobrol bareng warga Dahlia. Kak, baju jalan santainya udah ada belum? Udah ada atuh. Langsung aja dibeli sini ke Radio Dahlia. Nyak, si Tengarana teh. Teh Ani, kamu langsung aja datang sini ke Radio Dahlia. Kamu langsung beli aja ke sininya. Eneng Ranti, sena akang abang hungkul. Kemana waya tuh Besti, aku teh meni asa baru ngeliat dirimu lagi. Setelah sekian lama abad purnama ya, baru kelihatan lagi batang hidungmu ya. Terima kasih juga buat warga Dahlia yang udah kirimin WhatsApp. Ini teh yang belum, masih Ranti tungguin di 0811-222-1015 ya. Kita angkat telepon dulu warga Dahlia, ada siapakah kira-kira. Sabar ibu, belum masuk. Halo, Begadang Dahlia.
1: Begadang Dahlia, asik atuh perumah. Go, agoyang.
0: Digayang balik dengan ada. Ayo orang cicalengka cena, ayo orang cicalengka cenanya iya teh.
1: Neng bangang.
0: Alhamdulillah, Kang Dedi sehat, Kang Dedi.
1: Alhamdulillah, Neng.
0: Nuju naon atuh di cicalengka?
1: Biasa nuju Begadang.
0: Nuju Begadang seperti biasa ya, atau nuju ke kejek atau atas beres?
1: Bade, Neng.
0: Nambe bade, nah jam seberapa emang?
1: Jam 12.
0: Atau enggak sebenarnya ayana teh nuju ke ejek atau ai kitu mah ieu ayana geus jam setengah hiji sadarnya. Sanggup ah. Yuk.
1: Mau itu bedek kadenya ayana. Kaone engal kaone itu hare teh.
0: Ongko de kekejek, cenanya ongko de ka dieu. Da kumaha cenah? Nah, kan jang areun cenah ieu ngajawab nanya orang Cicalengka mah. Sok aiteun teh kitu da nya. Ya sudahlah Kang Deddy Cicalengka, kayak kamu mending ngagogo saja daripada kamu membohongi diriku ya. Prung.

0: Kangen euy ngagugurna mah bisaan euy.
1: Kangen. Tayang monitor neng.
0: Meni langsung ieu can ditanya ge nya meni langsung nyerobot. Cenah ieu mah kada nanti putri da moal salah ye. Ya can geatan ditanya ni geus nyerobot. Gusti nu agung diudak ku naon atuh.
1: Terlalu semangat neng.
0: Benar. Terlalu semangat menemukan orang yang baru atau aku maha ieu teh.
1: Kan neng siaran lagi begadang.
0: Ya udah emang di kamar ieu kamari ge siaran begadang ai kamunya. Teu sanggup. Cenah siaran begadang deh. Teu kamari-kamari ge siaran begadang keneh atuh ieu.
1: Usap sigana mah ka Garut
0: neng. Oh lain dieu no wae di tutungguan teh ka mana urang caling ka teh. Sugan teh sudah sedang bertapa di goa kitunya efek teh geuningan aya deui ieu. Neang naon atuh neang kodam. Teu sanggup. Asa ka tuh digoyang-goyangna kanggo saha?
1: Digonya warna neng.

0: Buat siapa gocinya?
1: Buat yang gratis asal super gocinya buat si Bung Sudahlia.
0: Oke, siap tukang jadi hatur nuhun. Panteng, amin. Panteng radio.
1: Panteng Dahlia, anak-anak panteng yang Dahlia perut asal go ya.
0: Digoyang balik atuh, satu penelpon lagi warga Dahlia di belakang Kang Deddy Cicalengka. Ada siapa ini? Mana tuh bisa keangkat ya? Gak bisa keangkat, tadi juga nama patubruk-tubruk WhatsApp-nya. Sekali kayak hiji-hiji ya. Tidak bisa terangkat WhatsApp-nya ya, Jo ya. HSA di WhatsApp mah. Coba mana telepon biasa, WN 7328 sama 7311710. WhatsApp mah, tuh patubruk kanehnya. HSA tidak bisa keangkat, WN wa amut, iya mah. Halo, Begadang Dahlia ya.
2: Begadang Dahlia, Dahlia asik atuh, lunga, go, goyang.
0: Digoyang balik atuh. Ada Pak Dirmansyah, sehat Pak Dirmansyah?
2: Sehat, Neng Ranti, sehat Abdi. Neng Ranti kesehat ya?
0: Sehat, Alhamdulillah.
2: Semoga Neng Ranti ada rahmat dan didaulah, rezekinya berkah.
0: Amin. Pak Dirmansyah sedang apa Pak Dirmansyah di Dipati Ukur?
2: Tunggu Neng Ranti siaran di Begadang. Kan sudah satu minggu gak siaran ini.
0: Oh, dan emang atuh. Itu ketang, itu seminggu atuh. Ya yes, seminggu lah, bisa lah.
2: Iya.
0: Baik, aku kita ngegogo dulu Pak Dirmansyah.
2: Boleh Neng.
0: Prung.

0: Happy Asmara.
1: Happy Asmara.
0: Boleh. Mau digoyang-goyangnya buat siapa?
1: Buat yang nanti duluan ya. Selamat tugas. Sampai tuntas. Kemudian buat Danu sama Tiara desanya. Yang baru

0: sering cuci murni, Pak Dion di Pacitan, buat Kokom di Holi, Gocin.
1: Gocinnya
0: buat Neng Ranti yang baik hatinya, super gocinnya buat Neng Abel. Saya persembahkan daun merah buat Neng Abel.
1: Aduh, meni resep cenanya geus ganti deui Neng Abel deui cenanya. Oh, iya. Siap atuh. Hatur nuhun Pak Dirmansyah. Hah?
0: Anu anyar.
1: Oh, meni gumasep cenah Pak Dirmansyah tanya gunta ganti wae cenah ni resep.
0: Iya, kan mumpung masih umur 60 Neng.
1: Oh, mangga. Siap atuh hatur nuhun Pak Dirmansyah pantengan radio.
0: Hatur nuhun Neng Ranti yang baik. Panteng radio. Panteng Dahlia, enak-enak ragamnya, Dahlia asik atuh, ringa, goyang.
1: Digoyang balik atuh, kebetulan masih umur 60-an, senangnya wargi Dahlianya, oh meni resep, Gustin, Agung. Saya yang penting Pak Dirmansyah bahagia lah cenah ya. Tapi wargi Dahlia, kita tuh sebagai rakyat Indonesia lagi sedih-sedihnya banget gak sih wargi Dahlia? Udah mah dari saudara kita yang di Kalimantan, begitu wargi Dahlia ya. Kebakaran yang bukan hanya 1-2 titik saja wargi Dahlia. Yang itu asapnya benar-benar ngeganggu banget. Ya Allah, udah gitu bukan cuman manusia aja yang merasakan akibatnya begitu wargi Dahlia, tapi satwa-satwa di Kalimantan juga bukan hanya kehilangan makanannya, tapi kehilangan tempat tinggalnya wargi Dahlia. Kalau kita mungkin melihatnya, oh lahan terbakar. Tapi bagi mereka, tapi buat mereka itu rumahnya yang hilang wargi Dahlia. Ini kalau misalnya melihat gitu ya di berita, ada orang hutan yang sambil memeluk anaknya seerat mungkin, melindungi anaknya di tengah rumahnya yang kebakaran, ataupun burung-burung yang mati wargi Dahlia tapi sambil melindungi telur-telurnya di tengah rumahnya juga yang terbakar hangus wargi Dahlia. Terus juga ada salah satu desa juga yang memang pemukimannya itu terbuat bukan dari tembok begitu wargi Dahlia. Jadi pada saat terjadinya kebakaran lahan itu ya hangus juga wargi Dahlia. Tong cerik Neng, dah sedih atau ay kamu tidak sedih gitu, saudara kamu yang ada di Kalimantan pada terkena imbasnya dari kebakaran lahan, emang kamu tidak merasa sedih gitu? Tapi kalau misalnya soal alam-alam wargi Dahlia, bukan hanya dari kawasan Kalimantan saja, tapi ada dari pegunungan juga wargi Dahlia. Ini kita turut berduka cita dari kawasan Gunung Sumbing wargi Dahlia, karena pada tanggal 22 Agustus kemarin hari Sabtu sekitar jam 6 sore wargi Dahlia, ada pendaki yang berusia 16 tahun bernama Dude Kurniawan Pasa, ini warga Kolomadu Karang Anyar, yang ditemukan meninggal dunia setelah diduga terjatuh ke jurang di area puncak sejati Gunung Sumbing via Banaran Kabupaten Temanggung wargi Dahlia. Saat itu korban mendaki bersama 2 rekannya dan korban kemudian terpisah dari 2 rekannya dan diduga terjatuh ke jurang wargi Dahlia. 2 rekan korban kembali ke base camp Banaran untuk melaporkan kejadian tersebut dan tim SAR menerima laporan pada hari Minggu, 1 hari setelahnya wargi Dahlia. Pada tanggal 23 Agustus 2026 jam 7 pagi dan juga langsung melakukan pencarian. Pada pukul 1:30 siangan wargi Dahlia, korban berhasil ditemukan di jurang sekitar puncak sejati dengan kedalaman sekitar 150 meter dan korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia wargi Dahlia. Setelah proses evakuasi, korban tiba di base camp Banaran pada pukul 2:30 sore dan selanjutnya dibawa ke RSUD Kabupaten Temanggung. Turut berduka cita wargi Dahlia, aduh merasa serdik gitunya di Kalimantan, kebakaran lahan. Ini dari Gunung Sumbing ada yang terjatuh dan meninggal dunia wargi Dahlia. Ini hati-hati juga wargi Dahlia ya. Kalau gak salah di bulan kemarin tuh nanti sempat ngasih info dari Gunung Merbabu wargi Dahlia ya, ada yang meninggal di jalur Selo. Kembali lagi ini kabar duka dari Gunung Sumbing wargi Dahlia. Hati-hati juga nih buat para kaum-kaum pecinta alam ya, yang suka mendaki gunung wargi Dahlia. Berarti sekarang tuh udah masuk ke masuk ke musim hujan gitunya. Kade besti, kararade, iya para pecinta alam, pokoknya mas selalu dijaga fisiknya, perbekalannya juga. Iya, iya mah kok ujuk-ujuk lihat mantan menikah cenah sakitnya. Kadang cerhat cenah bestinya Gusti do Agung tuh. Jadi we si fokus aku teh hilang seketika. Waduh. Pokoknya mah hati-hati dimanapun wargi Dahlia ya, bukan hanya untuk para pecinta alam saja, tapi wargi Dahlia yang lagi pada berkegiatan setiap harinya juga sama, bukan hanya fisiknya saja yang dijaga ya betul, tapi juga mentalnya wargi Dahlia ya. Mentalnya seperti Kang Adi Cibiru yang lagi sakit hati ketika melihat mantannya menikah wargi Dahlia. Pokoknya sehat-sehat untuk wargi Dahlia dimanapun berada. Hati-hati selalu wargi Dahlia ya. Apalagi yang suka di perjalanan, kadang kitanya udah hati-hati, ada aja dari mana yang tidak berhati-hati wargi Dahlianya. Katon abimah cenah rada di katon teh naon ieu diteun merenya. Diteun abi mah rada wae neng rati banyak eueuh hujan kitu. Saeutik ge eueuh kitu hujan di dinya. Mantan gue juga kemarin minggu nikah. Mam nih, meni asa meni segera lau ieu teh besti. Mantan-mantannya pada menikah. Waduh, udah tuh. Daripada kamu memikirin mantan yang sudah mendapatkan pujaan hatinya yang lain, mending carinya orang yang baru aja besti ya. Daripada kamu terjerat di pikiran masa lalu, membuat kamu teh lemah, letih, lesu, lunglai, nyeri hati, pokoknya mah mending cari orang baru aja. Siapa tahu orang baru teh lebih gacor, lebih ceyah gitunya, lebih ayat suanan, lebih memanjakan. Dan kalau kata Eko Shoma, soalnya wargi Dahlia ya, orang baru mah lebih gacor.

0: Sirah si koncleng anu ditotog ke lempeng kena batu. Kira-kira ngan tinggal sampe terdeli, sakilat sepasang lengan si koncleng disodorkan ke arah. Seduh! Jejek karena dada si jelek.
1: Temukan teras si konsleng alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan. Unga.

Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun. Ah!

să spia pe sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Bicycle Club. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Bicycle Club. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
4: Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care
5: Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ
7: hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal
9: aja dulu.
1: Ah, ma. Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal
10: dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Sovel, pegadaian Yamaha. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Wargi Dahlia, ada yang baru.
13: Di usia yang baru.
0: 56 tahun Dahlia juara. Bakal ada perubahan jam tayang beberapa program acara per 18 Agustus 2026.
14: Dongeng Sunda tidak lihat ya.
15: Sarang si cepot ngagoda.
14: Janten jam 10 enjing-enjing. Dugi kata busa belas.
16: Dahlia tatar kuda.
17: Carmilla jadi jam 11.
18: Dugikan jam 1 siang.
19: Dahlia Indonesia pilihan.
7: Dan top hits Dahlia.
19: Jadi jam 1 sampai jam 3 sore.
3: Satu jam non-stop langgam pop Indonesia jadi jam 3 sampai jam 4 sore.
0: Dahlia Indonesia asik.
10: Cindai Dahlia.
0: Jadi jam 4 sore sampai jam 6 sore wargi.
2: KIP Dahlia jadi jam 6 sampai jam 8 malam.
8: Sekarang yang digoyang-digoyang ya.
1: Dan acara baru panggung dangdut Dahlia.
8: Dari jam 8 sampai jam 10 malam.
0: Yang baru di usia yang baru. Bersama 56 tahun Dahlia juara.
4: Begadang jangan begadang wargi, kalau tiada artinya, mending begadangnya di Dahlia aja. Panteng terus begadang.
0: Begadang
4: hanya di.
0: Dahlia.

lagi. Mangga Lekar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun,

dan lihat juara bersama Royal Baiso Clip. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Baiso Clip. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Baiso.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Sovel, pegadaian Yamaha. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Sirah si konsling anu ditotog ke lempeng kara batu. Kira-kira ngan tinggal sameter deui sakilat sapasang leungeun si konsling disodorkeun ka hareup.
13: Kamu kontras si konsleng alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan.

Masih di Gelarang Begadang Dahlia sampai jam 3 subuh nanti warga Dahlia, dan gak kerasa kita udah masuk interval kedua aja ya. Barusan ditemenin sama langgamnya Dara Fu, Jangan Hianati Aku, Cina Besti. Dan juga tadi ada Vita Alfia dengan judulnya Non Poho Tetap Mencintai, Cinta Pertama ya. Ada Vita Alvia, Cinta Pertama, dan juga Dara FU dengan Jangan Hianati Aku. Senang begitu. Terima kasih udah request langgam buat yang belum, masih nanti tungguin requestannya di 0811-222-1015. Wargi Dahlia disegerakan, bestie ya. Teranti, balik lagi pertanyaannya tadi, Teranti kapan ke Tasikmalaya? Gampang ya. Kalau misalnya mau aku ke Tasikmalaya, boleh nanti kamu jual aku saja menjadi MC-MC di acara di Tasikmalayanya. Biar apa? Biar aku ke Tasikmalaya, iya. Ya kalau sekarang mah akunya belum ada tujuan atuh ya. Kalau misalnya aku ada MC misalnya gitu ya di Tasikmalaya, dan aku berarti ada tujuan, berarti aku bakalan ke Tasikmalaya. Jadi jual aku sebagai MC di acara-acara di Tasikmalaya, bestinya. Sekarang mah akunya mau angkat telepon dulu wargi Dahlia untuk dua penelpon seperti biasa di interval saat ini. Kira-kira siapakah yang bisa terangkat? Halo, Begadang Dahlia ya.

0: kira hati ini tuh jam 3. Ternyata jam 1.
1: Aku temen yang asal soak gitu. Temen yang asal soak. Aku tuh ulo nah. Ayo laki orang wadol guys asup doi. Ember.
0: Hati lu. Nah, kan, jam 1 ngalilur
1: kan,
0: gitu.
1: Kan kata aku juganya Sarawak adalah laki orang wadol masuk mah kesanggup.
0: Sanggup gimana cantik?
1: Apanya yang gimana? Sehat? Alhamdulillah aku sehat, bagaimana Kang Danu sehat?
0: Alhamdulillah dari dulu aku gak sehat-sehat.
1: Sadar iya. Mentalnya, cenanya. Kudul ada di bawah kaci sarua cenama atau besti kumaha.
0: Nah, di bawah kapal Edi.
1: Kapal Edi ambung angon atau yang lamun di bawah kapal Edi mah mending kaci sarua.
0: Ambung kaci sarua mah sih yang disangka.
1: Naon, nu ebel gitu. Kesanggupnya cenasih yang disangka nu ebel. Hanya gak stang tuh.
0: Yang
1: teteh li. Eh, naon acara ieu nu ya.
0: Gila.
1: Yang seru-seru acara saya sama Gusti nu agung. Tersanggup Kang Danu.

0: juga selenggam apa atuan kasep teh?
1: Aku teh pengen sedih-sedihan.
0: Nah, aku naon mun sedih-sedihan sagala ieu mengewa atuh sanggup.
1: Anu gembira.
0: Ya anu gembira atau emang nu sedihna naon kitu cik yang tahu ah.
1: Hayang langgamna sepi ti Ikeun Nurjana.
0: Sepi dari Ikeun Nurjana kunaon cenah cik? Beritahu aku kenapa kamu teh berbet galau-galauan sagala ieu naon dirasa?
1: Tahu mungkin ini kesatu dompet.
0: Terus cenah nu kaduana?
1: Kedua, menyendiri terus, gak ada yang menemani.
0: Alah, bener wargi dali, emang curhatan pisan ya wargi dali.
1: Payu-payu, birahar kawin, entah yang buru-buru kawin.
0: Alah, bagus. Bener, emang bener curhatan teh bener wargi dali ya, emang ti jerahat teh, iya.
1: Sepi sekali, hampa sekali.
0: Aduh, Gusti Agung tersanggup.
1: Gak ada yang temani dan gak ada yang masakin.
0: Jadi maksud kamu aku gak nemenin kamu gitu ya. Nesa nyeri hati atau dianggap gas. Ayo nyeri hati atau dianggap ya ah.
1: Di rumah no, cera, no. Ini aku pengen ada yang nemenin gitu, ada yang nyuapin.
0: Yang kesatu ayo nama kie we.
1: Kita mau nyuapin aku.
0: Kayaknya udah ngukun helah. Iya udah ngukun helahnya. Iya daripada kamu bingung, bimbang, tidak ada yang menemani, aku mau ngasih saran.
1: Sarannya apa?
0: Gimana kalau kamu sewa baby sister? Jadi kamu tuh ada yang menemani, jadi kamu tuh ada yang nyuapin, ada yang ngajak ngobrol, bukan emang gak sih, tambah bakalan bager.
1: Tapi kan kalau baby sister mah gak kayak punya istri sendiri.
0: Punya apa?
1: Bisa ngapain, punya istri sendiri. Kan baby sister mah kan cuma baby sister, kalau istri sendiri kan bisa ditumpahkan.
0: Sadar ya, saya tamanya, cerai enak teh, itu karir itu, wargi dalianya, ini sarah roh, kamu

0: Sanggup.
1: Iya, darah pengennya kayak gitu, tapi kan belum ada gitu.
0: Belum ada, jadi
1: panekan kan atuh ieu panekan rana ieu.
0: Ieu sadar tong boro neangankeun aku ge can aya. Samemeh aku neangan keur batur ge aku neangan keur diri sorangan atuh ieu.
1: Sorangan
0: ge hese. Panekan batur. Nya eta geus tangtu, eta geus ngarti geuningan nya. Tong boro neangan keur batur ieu nu sorangan ge can boga.
1: Lain itu kan we atuh teu mah aya kitu na baturna kitu tapi rata gitu. Anu masih kene ieu, anu masih kan beleger.
0: Ieu sarua kene ieu. Aku juga ya tidak ada ya. Tolong kamu jangan memperkeruh suasana ya. Iya, kita sama-sama tidak punya ya. Tolong jangan memperkeruh suasana. Iya, ya si balai dogra ya. MBR tuh sanggup. Ah. Ya sudahlah. Langgam tadi goyang-goyang teh enggak, Chan.
1: Goyang-goyang naon?
0: Goyang-goyang langgam.
1: Ya kapan sepi?
0: Goyang-goyangna ieu kersaha geus can.
1: Oh, kirim-kirimnya belum.
0: Oh, ya sok atuh. Ya geus 5 menit ieu bisi-bisi diblokir ge ieu. Lelet teuing nya sok buru kersaha.
1: Bandung Bandung Bundayang teh Mama Bayu teh hop nya bajaran Mama Pep Kang Kentalok pan pacar baros pan jatok yo. Dagopin Odin Korte Insar Ponti Umi Yuna Ustaz Adi Asep Akot di Atapang Mang Nana. Pembawaan cucu gelong bunda itu emang wau ci Arno nenek putih di muda tiara Esti Dago Juri Rocky Mas Tanto Isi Pai Tati Kopo Eri Pasko dari Cibiru Pak Dirmansa Michiko Abang Nes Tehnopa Nenek Ica Nenek Jemperet

0: lelet atau digocin.
1: Digocin sama Kang Osi cantik jelita sehat-sehatnya yang tiada taranya.
0: Amin, amin. Amin. Terima kasih atuh.
1: Sama-sama.
0: Banteng Radio.
1: Radio.

0: Kerja lembur? Jangan bete wargi. Dengerin langgam-langgam dangdut asik di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Panteng Radio, Panteng Dahlia. Perungga, go-go-go-go, goya.
2: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara. Dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun,

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by Soclean.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan

Jagbayangan. Unggal dinten Senin tepi ka Sabtu.

Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik,

14 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Bicycle Clean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Bicycle Clean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: spaghetti goreng.
1: Baru wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika creamy latte.
3: Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
0: Hotin cream.
4: Hotin cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
1: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
6: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
7: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
8: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Sovel, pegadaian Yamaha. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
11: Wargi Dahlia, ada yang baru.
12: Di usia yang baru.
0: 56 tahun Dahlia juara. Bakal ada perubahan jam tayang beberapa program acara per 18 Agustus 2026.
13: Dongeng Sunda tidak lihat ya.
14: Sarang si cepot ngagoda.
13: Janten jam 10 enjing-enjing, dugi kata bu sabelas.
15: Dahlia tatar juga.
16: Carmilla jadi jam 11
17: sampai dugi kan jam 1 siang.
18: Dahlia Indonesia pilihan
19: dan top hits Dahlia.
18: Jadi jam 1 sampai jam 3 sore.
2: Satu jam non-stop langgam pop Indonesia jadi jam 3 sampai jam 4 sore.
7: Dahlia Indonesia asik.
5: Cindai Dahlia.
7: Jadi jam 4 sore sampai jam 6 sore wargi.
3: KIP Dahlia.
1: Jadi jam 6 sampai jam 8 malam.
8: Sekarang yang digoyang-digoyang yang.
9: Dan acara baru panggung dangdut Dahlia.
10: Dari jam 8 sampai jam 10 malam.
0: Yang baru di usia yang baru. Bersama 56 tahun Dahlia juara. Radio Dahlia FM, radio nomor 1 di Bandung.

0: Mas Gunawan, ya ternuhun. Request langgamnya pengen jarana goyang, jarana goyang, boleh. Tapi dengan catatan Mas Gunawan, pokok nama kudu ngirimkan video ker bergoyang nak. Aku pengen ngeliat video Mas Gunawan bergoyang pokoknya Maya. Kalau misalnya enggak, aku mau di playkan enggak. Forma dek di skip langsung video nan anggam nanya. Kang Ian Pacitan juga terima kasih sudah pantengin. Pengen on air tapi gak bisa. Bisa, dicoba aja dulu. Ada Kakek Pujangga Agus Ciba juga terima kasih sudah pantengin. Terus Kang Asep Balon Cat Curiga tuh bisa sare si Kang Danu sih namanya. Entahlah Kang Asep Balon ya, mungkin dia belum bisa bobo. Mungkin dia memang sedang merasa kesepian dan juga ingin mencari pasangan-pasangan ya. Pokoknya kita doakan yang terbaik saja untuk beliau itu. Kita coba angkat telepon dulu Wargi Dahlia. Soalnya tadi baru angkat satu penelpon. Jadi sekarang kita angkat satu lagi. Ada siapa ini? Halo, Begadang Dahlia.
1: Asik atuh. Tung ah kugobo.
0: Digoyang balik. Aduh ada bestinya orang Citsaling kayak Kang Oni.
1: Sampurasun, Bungsu.
0: Kang Oni sehat, Kang Oni.
1: Alhamdulillah sehat. Kumaha masih cantik?
0: Ayo masih atuh. Masya Allah tabarakallah. Abis ikan ayam sama Masya Allah tabarakallah. Kang Oni bagaimana kabarnya sama si Bungsu sehat?
1: Masih setia di tenda. Jadi peluang punggung non.
0: Aduh alhamdulillah. Artinya saya rehat selalu pokok nama ah. Sekarang mah kita ngagogo dulu Kang Oni. Walaupun itu di pinggir jalan karena rame-rame nanya. Semoga rame selalu.
1: Udah sepi jam segini mah.
0: Artinya semoga we atuh rame selalu. Atuh itu didoakan
1: amin,
0: ya teh.
1: Amin.
0: Sekarang kita ngagogo dulu. Brung.

0: Amerika selanggam apa kalau boleh tempe?
1: Dari Roma Irama aja lah.
0: Dari Roma Irama yang mana tuh?
1: Terserah non aja lah.
0: Kok terserah aku ya? Kang Oni pengennya yang mana?
1: Yang mana aja?
0: Yang mana saja, baiklah, baiklah. Mau digocin? Digoyang-goyang. Salah.
1: Digoyang. Baik, Kang Danu ini ramenya.
0: Embyur. Tersanggup dan wajah sama aduh.
1: Dek ngarokin ceritanya kemangnengankin gitu.
0: Hah?
1: Dek mangnengankin.
0: Oh, sana.
1: Bener,
0: teh. Pangneangankeun atau cenah eta nu randa cer Kang Oni mun misalkan aya calling-calling eta Kang Danu mun di karunya nepi ka ari kawasan Agam Naga sepi
1: kudu ka dieu kitu kudu ka Buah Batu lah. Ke oh, jadi kiah lah di Buah Batu nah.
0: Ah teu sanggup Sugante langsung cenahnya Sugante langsung. Ieu kudu heula ka Buah Batu cenah ieu Kang Danu teu dangukeun ieu. Langsung cenah.
1: Dirukiah heula di dieu.
0: Embyur dirukiah heula cenahnya kakara langsung menang gitu.
1: Geus ka Buah Batu mah aya tukeur tamah bisa.
0: Alah. Oh, ada barang cenah ieu ah. Lain ieu mah asa beli HP heula tukeur tambah teu sanggup ah. Satah ieu mah moal bener ya nu tadi teh bener nu ieu ge moal bener ya warga Dahlia ka de ah. Sedih goyang-goyang kanggo sahadeuy atuh.
1: Kangge Nenek Putri, Satyu, Suwa Uci. Bah Iwan Bule, Kang Nana Permana, Nana Setia Budi, Haji Dirmanta, Kang Genta, Kang Danu Cicalengka, Kang Deddy Cicalengka, Kang Mansur, Kang Wawan Ngempra, Wawan, Bah Wawan Bule, Black.

0: Teh Eli Padarang, Waji Warpan, Dedeng Citeng, Agus Ginong, terus Wija Caringin. Super.
1: Buat siapa?
0: Super gocinnya buat bertiga aja sama si Bungsu ya.
1: Siap atuh, atur nuhun Kang Oni.
0: Sami-sami.
1: Tanteng radio.
0: Tanteng dahlia, enak-enak langgarnya. Perung ah, go.
2: Oh iya. Yeah.

Anda. Sekarang sudah jam 2 pagi. Goyang. Sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia. Panteng.

0: 101,5 Dahlia FM menunggu yang asik-asik bareng-bareng menuju gelegar 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar, semakin juara. Hari Minggu 11 Oktober 2026 warga Dahlia di lapangan Tegalaga Bandung, ingat Besti. Bareng-bareng kita bergoyang barengan sama Alam Bah Dukun, Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Republik, Charlie Setiaben, dan masih ada yang dirahasiakan. Siapakah kira-kira? Ya pantengin terus aja Dahlianya. Nanti juga pastinya bakal dikasih tahu warga Dahlia ya. Yang jelas nanti juga aduh gak sabar pengen ketemuan sama warga Dahlia nanti di Tegalaga Bandung ya. Bersua-sua kita berfoto-foto manja bergoyang-goyang warga Dahlia auto sanggup. Tapi sebelum kesana, sekarang angkat telepon dulu warga Dahlia ya. Yang di interval pertama ataupun yang di interval kedua belum sempat keangkat teleponnya sama Ranti, boleh banget dicoba sekarang di interval ketiga warga Dahlia. Di 73028 atau di 731170. Siapakah yang angkat terangkat? Langsung saja halo, begadang Dahlia.
1: Asik atuh Dahlia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Teh Ila bagaimana kabarnya, sehat?
1: Alhamdulillah. Teh Ranti juga gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah Ranti sehat.

0: Ini sudah lama tidak menelepon.
1: Gak on air ke Teh Ranti.
0: Mama nih udah lama kemana aja, Teh Ila kemana aja.
1: Maklum lah, kita kan usrip-usripan gitu ya. Jadi kemarin baru pulang dari Solo, terus ke Jakarta, terus ya udah baru ada di rumah.
0: Baiklah. Kalau begitu mah, semoga sehat selalu Teh Ila ya.
1: Amin, Teh Ranti juga sama, rezekinya berkah.
0: Amin. Kita ngegogo dulu Teh Ila, udah siap.
1: Ayo, atuh.
0: Perung.

0: request langgam apa atau anu gelis?
1: Aduh, langgamnya bagaikan disambar petir.
0: Bagaikan
1: dari Nurjana.
0: Disambar petir langgamnya.

0: goyang-goyang ya.
1: Nenek Putri sama Kang Iwa sudah masuk tadi, Nenek Putri?
0: Nenek Putri itu belum.
1: Oh,
0: tapi
1: Kang Danu udah mungkin tadi ya. Ada Kang Oni, Kang Lukman Pasar Baros, Teh Eli Padalarang, Mama Ika, terus Umi Una, Umi Lila, terus Teh Nova, terus semuanya. Ah lupa ini kan nggak pakai. Oh ya Teh Isar, Teh Yati Jamu, terus siapa lagi ya? Pokoknya Teh Yani yang ada di Sanser nih ya. Nanti betul lagi Teh Ila ke pasar beli telur.
0: Ah siap. Ada lagi.
1: Ya buat ini aja lah yang sudah masuk di Wargi Dahlia. Gosin buat Teh Ranti.
0: Oke.
1: Semoga sehat selalu ya.
0: Amin. Hatur nuhun Teh Ila. Sehat selalu ya. Panteng radio.
1: Panteng Dahlia. Dahlia enak-enak langgamnya. Go. Goyang.
0: Digoyang balik dong. Satu penelpon lagi Wargi Dahlia. Di belakang Teh Ila ada siapa lagi ini? Halo, Begadang Dahlia.
2: Asik atuh, kurang go-go-goyang.
0: Digoyang balik sama Pak Wawan ini.
2: Iya.
0: Pak Wawan gimana kabarnya, sehat Pak Wawan?
2: Alhamdulillah,
0: nanti juga sehat. Nuju naon ya tadi ngamprah?
2: Nuju ada mau kopi.
0: Aw, biar cenghart senanya. Aduh. Ai sangu atas dipanaskan.
2: Acan nambah bade.
0: Nambah bade, senanya siap atuh. Satu acan manaskan sangu mat sena kita ngegogo dulu sambil request langgam. Siap Wawan?
2: Iya.
0: Rung

0: biasa. Mau di request langgamnya apa, Pak Wawan?
1: Jatuh bangun aku mengejarmu.
0: Oh, tersanggup sana. Jatuh bangun aku mengejarmu. Boleh, boleh. Mau yang versi biasanya atau yang versi baru dari Kristinanya?
1: Ya, yang mana saja lah.
0: Yang lawas aja?
1: Ya, boleh.
0: Boleh, mangga digoyang-goyang buat siapa?
1: Digoyangnya, si payun dan onengnya, cing setau kiatnya, cing selamat perjalanannya.
0: Amin. Cing
1: rezeki nanya. Mau cing engkel gaduh pasangannya.
0: Amin.
1: Mau tas kon, kan pete, ngana on?
0: Kah?
1: Anu namanya pete.
0: Teh ila.
1: Teh ila, nyakat teh ila, teh itar, teh lipa dararan, kapah haji di remansa. Kakang Onil Nasgor, Kakang Genta, terus Kakang Deon, terus Kakang Odes, Kakang Hasan, Kakang Bah Iwan, Kadeden Cipteng, Kakang Okumes, Kadayana Wagedari, Kang Dar.

0: Kang Danu udah masuk tadi jam 1.
1: Oh tadi udah. Ini ketemu Mang Danu. Kumaha?
0: Amin. Terus semoga sararaya sehat senanya.
1: Mohon sehat sadayananya. Punya pas sadayananya mohon.
0: Siap atuh. Hatur nuhun Pak Wawan.
1: Kuncinya kok neknya sih soalnya.
0: Amin amin. Hatur nuhun panteng radio.
1: Panteng Dahlia. Enak-enak lagunya Dahlia. Go go go go yang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

lagi. Mangga Lenggar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Bicycle Clean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif

Lia juara bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor Matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
1: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
6: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
7: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
8: Roma Herbal aja dulu.
9: Ah, minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
12: Sovel, pegadaian Yamaha.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Dahlia.

0: Begadang jangan begadang, Wargi. Kalau tiada artinya, mending begadangnya di Dahlia aja. Panteng terus Begadang.
1: Begadang.
0: Hanya di...
2: Sirah si konsleng anu ditotog ke lempeng kena batu. Kira-kira ngan tinggal sampai terdeli. Sakilat sapasang lengan si konsleng disodorkan ke arah. Seduh! Cicek karena dada si jelek
3: kiuk. Ramukan teras si konsleng alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan unggah.

Semoga sehat-sehat selalu ya. Aduh, Roma iramanya tadi yang udah di playnya yang baca. Gak apa-apa ya. Maafkanlah sebelumnya ya, udah keduluan soalnya. Mas Gunawan Riau tuh udah goyang. Senang Allah, benar-benar tersanggup. Makasih kakakku yang cantik, kan boleh minta nomor WA kakaknya? Gak ada. Udah ini aja di Radio Dahlia juga aku kok yang balesinnya. Ini aku yang baca chat dari kamu ya, aku yang balesinnya ya. Pertama terima kasih loh sudah request langgamnya. Kang Erdi juga terima kasih sudah pantengin. Terus juga ada Kang Ion Pacitan, ada Bulia Katapang yang selalu setia mendengarkan Radio Dahlia. Terima kasih. Teh Ati di Batu Lawang Ciwidey juga hatur nuhun. Terus juga ini sama KASR dari kawasan Dago juga terima kasih sudah pantengin. Ada Kang Ai, langgamnya pengen

ular boleh. Kang Danu, cina kirim gitu cantik ke Calingka ke Kang Oni Randana cina. Au, jadi iye mau bes kan iye tadi meminta randa-randa itu. Nah jadi ke orang Cicalengka, orang Cicalengka sudah punya kebetulan. Terima kasih ya Kang Oni ya, sudah pantengin Ibu Cendari juga ternun. Ada juga ini sama sang pengembara jenong alias Nia Padi di Sukawangi. Terima kasih sudah pantengin juga. Kang Dadang juga ternuhun. Ada Mahaji Eha. Ada Kang Rahmat di Cijambe. Terima kasih. Kang Eman di Cicadas. Ada Bunda Fatih. Kesayangannya aku. Haturun udah pantengin Kang Agus Skatebon. Juga terima kasih. Ada Mama Feby. Kang Deddy Cicalengka. Ada Uzer Bojong, salam rancak ekeknya juga sudah hadir. Teh Ratna di Kopo Immanuel. Aduh, kita, kemarin kita sudah berjumpa. Iya, nanti kita berjumpa lagi tanggal 11 Oktober Teh Ratna ya. Bu Ani juga terima kasih dari kawasan Sukajadi yang sudah selalu pantengin. Ada Teh Elis Peta. Ada Kang Dicau. Cunanya sudah hadir juga ini Teh. Ada juga sama Mama Ami, Abah Iwan yang sudah hadir. Ada Kang Aman Abadi dari Jatinangor. Terima kasih sudah pantengin ya. Selamat malam buat Kang Jajat Pasko. Ibu Memes, ada Teh Anu dari Cikalong Hilir. Pandang Cahaya juga hadir di begadangnya. Ada Ciau dari kawasan Kerapitan juga yang selalu hadirnya. Kang Asep Balon, langgamnya pengen adu buyung cina. Nanti coba aku cek dulu ini langgamnya ada atau enggak ya. Sebentar. Aduh buyung. Aduh buyungnya yang mau yang dari versi DJ Remix atau yang dari Manis Manja ini Kang Asep ya. Tolong langsung dibalas ya Kang Asep ya. Detik ini juga Kang Asep ya. Tolong langsung dibalas ya. TLI juga sudah hadir ini dari kawasan Padalarang. Selalu panteng baru bangun cina ngeranti dalam pemulihan sakit-sakit segala pang-pang nama Herva sakit peri pengen langgamnya mah janji aduh cepat sembuh pokoknya mah sehat-sehat selalu buat Teh Ali pada larangnya sing dijerauh ke data penyakit-penyakitnya pokoknya mah dilempar sejauh-jauhnya ya. Langgamnya pengen janji digoyangnya buat Teh Yati Jamu, Kang Oni Nasgor, Teh Isa, Teh Sugi dan semuanya warga Dalian ya. Ada Kang Dery di Kircan juga hadir. Langgamnya pengen duda araban. Au au au tuh sanggup. Baiklah kalau begitu warga Dalia, kita lanjut lagi untuk mendengarkan langgam spesialnya. Masih ada 18 menitan lagi nantinya nemenin warga Dalia. Jadi jangan kemana-mana. Pantengin terus nantinya sampai jam 3 sebenanti. Go go go. Go ya.

Macan udah dibacain. Selang-selang untuk Teh Eli, terima kasih juga ya buat Teh Eli yang udah pantengin rantinya ternuhun. Nenek Putri, aduh tuh sanggupnya. Tak acan lebet dinten iya Nenek Putri tadi na telepona. Dicoba lagi hari besok Nenek Putri ya. Kalau hari ini ke Badug sama yang lain, hari besok ngebadugan yang lain.

jam 12 malam sampai jam 3 subuhnya. Telia Ternuhun, Neputri terima kasih, Kang Dery, Kang Asep Balon, Kang Kepujangga, Mas Gunawan, Kang Erdi, Kang Ion, Bulia, Kang Dani, pokoknya mas semuanya wargi Dahlia yang udah pada pantengin Ranti, hatur nuhun. Maaf kalau misalnya WhatsApp-nya ada yang belum sempat kebacain ataupun requestan langgamnya belum sempat keputerin karena keterbatasan waktu, wargi Dahlia mohon maaf ya. Dicoba lagi besok wargi Dahlia karena besok nantinya bakal masih sama menemani wargi Dahlia dari jam 12 malam sampai jam 3 subuhnya. Pokoknya mah unggal minggu nate di Poe Rebo Jeung Kemis wargi Dahlia ya. Tapi ada yang baru, ada yang berbeda, ada yang baru. Pokoknya mah agar supaya wargi Dahlia teh makin tambah semangat. Jadi setiap minggu teh nanti gak cuma menemani wargi Dahlia selama 2 hari tapi 4 hari wargi Dahlia ya. Rabu Kamisnya ada di Begedang Dahlia. Jumat satunya ada di Dahlia Indonesia Pilihan dari jam 1 sampai jam 3 sore atuh wargi Dahlia ya. Yaudah kalau gitu mas selamat beraktivitas di hari Rabu 26 Agustus 2026. Jangan lupa basmalah dulu sebelum melakukan aktivitas wargi Dahlia ya. Supaya aman, terkendali, tentram pokoknya mas segala aktivitasnya wargi Dahlia. Rantinya pamit, jangan kemana-mana. Udah ini ada goyang priangan yang bakal nemenin wargi Dahlia dengan langgam-langgam Sunda Pilihan. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia prung ah. Go, go, go. Goyang.

Kendah Lia, radio tersayang asal burang-rang.

0: pergi nuju panteng goyang parahyangan di dahlia.
1: Pakai jenggudak gitu sirah di kacamata hidung di

Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

0: Dewi Persi.
1: Aku berdandan hanya untuk kau.
0: Charlie Von Houten Setia Band. Sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Bicycle Clean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Bicycle Clean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Sovel, pegadaian Yamaha. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Dahlia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali bersama dan berjumpa di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam di 101,5 Dahlia FM Bandung setiap jam 4 sampai jam 6 nanti bersama Ustadz Andi Abdul Rahman setiap hari Senin, Selasa, Rabu dan Kamis. Kita akan bersama Warki Dahlia pagi dini hari ini. Warki Dahlia bisa bergabung melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-222-1015. Terima kasih untuk Ibu Muti Kerapitan, Ibu Isnisa Teh Delis di Cicalengka, dan juga ada Ibu Tati Empoy, lalu juga untuk Mama Lilis, alhamdulillah untuk Ibu Lilim Halimah, terima kasih Teh Ane, dan juga Abi Haji Gunung Sembung yang ada di Cipadung 455, Ibu Cendeni Cimahi, kemudian Ibu Dede di Bojong Mas, Boja Dede, dan juga Pak Mumu dan Boja Iom di Cigentur, Ibu Lia di Ketapang ya, Ketapang Sereang, Mama Febi, terima kasih juga untuk yang sudah bergabung pagi hari ini, Ibu Ice Bubur Tahura, Ibu Siti Nurmalia, Ibu Ani Sukajadi, dan Ibu Tika Sartika yang pagi hari ini juga sudah bersama di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam. Ibu Nisa yang ada di Jalan Cihanjuang, Ibu Ratna ya, terima kasih Ibu Ratna. Sekarang sudah siap kita bersama Ustadz Andi Abdul Rahman. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tayyib toyib semakin toyib. Aduh, alhamdulillahirabbil alamin. Bagi Abul, ayahanda Ibu Nawargi Dahlia, kita bisa bersilaturahim ya, bertatap suara
0: tuh ya. Bersilaturahmi
1: saling menyapa ya, walaupun hanya di udara melalui acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam, dan tentunya kita akan sama-sama untuk bertolabul ilmi, mengkaji, mempelajari serta belajar ilmu agama wahidah. Ya, mudah-mudahan saja apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah kita diskusikan mampu menjadi sebuah amal yang bisa diamalkan oleh kita semua, sehingga apa yang kita pelajari, apa yang kita diskusikan ini bisa melahirkan dan mendatangkan kemanfaatan wargi Dahlia, ya, manfaat untuk diri kita, untuk orang yang ada di sekitar kita, demi meraih keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Amin, ya rabbal alamin.
0: Alhamdulillah juga sudah ada Ibu Lia di Karapitan. Nah, sudah ada Ibu Kahyati Banteng Kecil, Kang Aman Abadi di Jatinangor, Ibu Heni Herawati. Terima kasih juga untuk yang pagi hari ini sudah bergabung juga Ibu Ida Bandan Panana di Purut Ciwidey, Nenek Indah Citalahap, dan juga ada Kang Ayi yang ada di Cipadung atau Ciko di Cigadung. Kalau Kang Ayi ini, Kang Danu juga terima kasih. Kita pagi hari ini akan berbicara tentang
1: insyaallah Bang Haji Apul, juga ayahanda Ibu Nawargi Dahlia, masih berkaitan dengan atau kita masih berada di bulan Rabiul Awal, ya. Kita diingatkan di bulan tersebut dilahirkannya Nabi alaihi salatu wassalam. Kita akan coba materi kita kemarin berkaitan dengan sirah nabawiyah. Sekarang kita akan coba berdiskusi ciri umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini penting ya. Karena kita ingin dijadikan umat Rasulullah, tapi ternyata di dalam diri kita itu tidak ada tanda, ciri atau identitas yang sesuai dengan apa yang Allah harapkan agar kita diakui menjadi umat Rasul. Nah, ini penting ya, supaya kita diakui oleh umat Nabi dan kita bisa mengarahkan jalan kehidupan kita menuju suatu ciri tanda yang bisa dijadikan sebagai identitas, KTP istilah kita Maya, KTP menjadi warga dan diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
0: Terima kasih untuk Teh Andini juga di Jungberung sudah bergabung pagi hari ini. Ada Cedena, alhamdulillah, Kang Danu juga, Mama Hajah Nur Adil, Pak Salim, terima kasih, Bu Lilis Nur Laila, dan juga ada siapa lagi, Bu Heni yang ada di Palasari. Nah, wargi Dahlia silakan untuk siap bergabung di 0811 222 1015. Nanti setelah sholat subuh kita akan berdiskusi tentang apa yang kita menjadi pelajaran kita pagi hari ini di acara Obsesi Pagi, ciri umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ciri umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ustaz ya.
1: Betul sekali, Pak.
0: Baik, bersama Ustaz Andi Abdurrahman inilah acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam, ciri umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

Terima kasih Bang Haji Abdul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham inna allaha kana alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadyi hidi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar amma ba'd. Ikhwatu fillah a'azzakumullah ayahanda ibunda wargi dahlia rahimanillahi wa iyyakum. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah jalla jalaluh yang telah menganugerahkan kepada kita kenikmatan iman dan kenikmatan Islam. Dengan dua kenikmatan itu Allah hadirkan berbagai macam ribuan miliaran bahkan tidak terhingga kenikmatan-kenikmatan yang kita rasakan sampai saat ini. Semoga saja kita dimasukkan oleh Allah ke dalam golongan hamba-hamba yang bersyukur, yang mampu memanfaatkan dan mendayagunakan kenikmatan dan karunia itu sesuai dengan keinginan Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dilimpahkan kepada seluruh keluarganya, para sahabat-sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, kepada para tabi'in, tabi'it tabi'in sampai kepada umatnya yang taat patuh dan beriktiba terhadap sunnahnya. Ikhwatu fiddin a'azzakumullah, materi kita pada kesempatan kali ini berkaitan dengan ciri atau identitas umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sangat penting untuk kita pelajari. Ini merupakan ini merupakan informasi bagi kita berkaitan dengan masalah ciri identitas atau kartu pengenal. Kartu pengenal dari diri seorang muslim untuk diakui menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan kenikmatan yang tertinggi. Karena selain kita umat yang wahidah, umat yang satu, yang khairul ummah, sebaik-baiknya ummah, sebaik-baiknya umat, maka sungguh berbahagia apabila kita diakui menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan rasul terakhir sebagai khataman nabi wal mursalin yang menyempurnakan ajaran nabi dan rasul sebelumnya
menyempurnakan risalah yang Allah berikan kepada Nabi Adam, kepada Nabi Nuh, kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa, sampai kepada Isa putra Maryam, kemudian disempurnakan ajaran tersebut melalui risalah yang Allah berikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala ajaran dan perilaku Rasulullah menjadi suri tauladan atau uswatun hasanah bagi umatnya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memiliki contoh yang baik seperti sikap sabar, lembut, meski sering dihina bahkan ingin dibunuh oleh orang-orang kafir. Kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjalar kepada para pengikutnya yang dipandang istimewa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Allah memuji dan memberikan sebuah kedudukan istimewa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat-sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dan tentunya Allah pun menginginkan umatnya mengikuti langkah dan jejak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas siapa saja umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, atau ciri-ciri identitas umat Rasulullah? Barangkali mungkin ayahanda ibunda upami ditaros sahano hoyong janten umat Nabi Muhammad pasti ngararacung. Ngararacung sadayana. Margi kieu margi dahlia. Umat Nabi Muhammad mah umat anu diridoan ku Allah bakal pangpayuna lebet ka sawarga. Kita ini walaupun umat Rasulullah umat yang paling belakang, karena kita umat paling terakhir toh, tetapi dijamin oleh Allah akan dihisab lebih dulu, lewat di atas sirat terlebih dahulu, dan masuk surga pun lebih dulu. Hal ini pernah ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Jibril. Ya Jibril, bagaimana keadaan umatku nanti kelak di hari kiamat? Perhatikan ini ayahanda ibunda. Kata Jibril, jangan khawatir Muhammad. Allah telah berjanji, inni haramtul jannata ala syairil anbiya hatta tadhulaha anta, wa haramtuha ala syairil umami hatta tadhulaha ummatuka. Surga aku haramkan buat seluruh nabi, kata Allah, kecuali kalau engkau Muhammad sudah ada di dalamnya. Dan surga ku haramkan buat seluruh umat, kecuali kalau umatmu Muhammad sudah masuk ke dalamnya. Berarti walaupun orang umat nupang panerina, umat yang terakhir, tapi akan dihisab lebih dulu, lewat di atas sirat lebih dulu, masuk surga pun akan lebih dahulu wargi dahliya. Insyaallah. Nah, lalu umat Rasulullah ini akan di apa? Akan diberikan syafaat oleh Allah melalui baginda Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Karena yang memilih syafaat itu adalah Allah, maka Allah akan memberikan ridha-Nya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan syafaat. Karena setiap nabi dan rasul itu memiliki doa mustajab untuk umat-umatnya. Nabi Ibrahim punya doa mustajab untuk umatnya, Nabi Nuh gitu kan, Nabi Musa, Nabi Isa, sampai kepada Rasulullah. Cuma bedanya kalau nabi-nabi dan rasul sebelum nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doa yang mustajab untuk umatnya dipakai di dunia. Dipakai di dunia. Tapi ketika ditawarkan kepada Rasulullah doa mustajab untuk umatnya, Nabi mohon kepada Allah untuk ditangguhkan dan akan mendoakan umatnya dipakai doa mustajab itu kelak di padang mahsyar untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Matakna kena berbahagia ayahanda ibuna, kena bingah urang teh
Ya, jantan umat Islam teh harus bangga agar kita mendapatkan syafaat. Selain kita masuk ke surga paling dahulu dibanding umat-umat yang sebelumnya, kita pun akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Apalagi menurut keterangan dalam hadis yang sahih, kita akan mampir dulu disuguhi oleh apa? Oleh Rasulullah dengan disediakannya telaga. Yang namanya telaga Kausar, yang konon kata Nabi dalam hadis yang sahih, bila meminum air telaga ini kelak di padang mahsyar, dia tidak akan merasakan kehausan selama-lamanya. Paboro-boro tangaleut cai talaga eta teh wargi dahya. Urang kedah ngaleut kadinya. Tapi syaratna, syaratna aya dina Al-Qur'an. Nah, kita ini pantas jadi umat Nabi Muhammad apa tidak? Bagaimana ciri umat Muhammad? Siapa saja ciri-ciri dari umat Muhammad itu? Karena setiap orang itu punya identitas, punya kartu tanda pengenal atau kartu tanda penduduk. Ada ID card. Gitu tau. Abdi misalnya Bang Haji Apul punya ID card Radio Dahlia. Itu sudah menjadi identitas bahwa kita ini adalah bagian dari Radio Dahlia. Ada fotonya, warna lagi kudu warna kieu. Lamun warga Dahlia mang Abdi pegawai Radio Dahlia, nyodongkeun mana ID cardna. Tegaduh, teu bisa. Cek Pak Kris teu bisa. Kamu bukan bagian dari Radio Dahlia kamu teh. Bukan. Ada identitasnya, ada kartu pengenalnya, gitu kan? Sama juga dengan apa? Kalau kita ingin diakui menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang akan diberikan kedudukan istimewa kelak di hari kiamat, makanya kita lihat Al-Quran memberikan apa? Memberikan gambaran ciri tentang umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Al-Quran surat Al-Fath ayat 29. Silakan ayahanda wargi Dahlia cek surat Al-Fath ayat 29. Allah Azza wa Jalla berfirman, a'udzu billahi minas-sami'il 'alim minasy-syaitonir rajim. Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah utusan Allah. Muhammad itu adalah hamba utusan Allah. Utusan itu sering diistilahkan sebagai Nabi dan Rasul. Perhatikan, Muhammadur Rasulullah. Walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarakun rukka'an sujjada yabtaghina fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Ini Al-Quran memberikan gambaran, memberikan bocoran kepada kita tentang ciri umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama dikatakan di dalam Al-Quran, walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kufar. Ciri umat Nabi Muhammad yang pertama itu adalah tegas dan keras kepada orang-orang kafir. Nah, tegas dan keras dalam konteks ini bukan memusuhi, bukan menggampar orang-orang kafir, bukan membunuh orang-orang kafir, tidak, wargi Dahlia. Konteks dari ma'ahu ashidda'u 'alal kufar, bersifat keras dan tegas kepada orang kafir, adalah kita harus memiliki dan memegang sikap tegas dalam memegang prinsip dan nilai-nilai ajaran Islam serta mengamalkannya. Karena konteks dalam ajaran kita, boleh kita bergaul dengan siapa saja. Mau sesama muslim, mau di luar muslim, silahkan. Kita bergaul, diajarkan nilai-nilai kebaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Bagaimana kita harus menjaga hubungan baik dengan Allah dan menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Islam tidak
Islam bukan untuk orang Arab. Di dalam Quran pun tidak mengatakan ya ayyuhal arabiyya, tidak. Hai orang-orang Arab, tidak. Quran hanya mengatakan ya ayyuhan nas, wahai seluruh umat manusia. Manusia yang diseru. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, diseru orang-orang yang beriman. Tidak diseru suku bangsa, tidak diseru bahasanya apa, latar belakang politiknya apa. Islam tidak mengenal itu. Karena yang dimulia di mata Allah bukan yang punya partai politik yang menang, bukan partai politik yang kalah, bukan orang yang kaya, bukan orang yang miskin, bukan orang yang memiliki pangkat dan jabatan yang menjadi raja, bukan orang yang fapa dan hina, bukan. Yang menjadi sorotan Islam adalah inna akramakum indallahi atqakum. Yang dilihat oleh Allah, siapa di antara kita yang paling baik amalnya, yang paling takwa keimanannya, yang paling dekat dengan Allah. Persetan dengan apakah dia orang Sunda, orang Jawa, orang Batak, orang Baduy, orang Madura, silakan mau bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Medan, tidak peduli dalam Islam, persilakan saja. Suku bangsa apa, warna kulit seperti apa, tapi dalam konteks Islam bergaul dengan siapa saja. Cuma ada koridor dalam Islam antara kita dengan non muslim, dengan orang kafir, ditutup oleh ayat lakum dinukum waliyadin, agamamu untukmu, agamaku untukku. Ada batasan toleransi kita dengan non-muslim. Makanya yang seperti yang tegas terhadap orang kafir ini, kita harus punya prinsip. Prinsip apa? Prinsip agama. Ngobrol boleh, ketika minum dia minuman yang haram, kita punya prinsip. Mohon maaf mas, saya gak bisa ini, itu haram dalam agama saya. Ini babi, ini haram, saya gak mau makan, ayam saja. Kita punya prinsip. Yuk kita yuk gaul yuk. Mohon maaf saja mas, kalau gaul antara antara ini boleh-boleh saja, tapi kalau dugem, oh sorry, mohon maaf saja, saya nggak bisa masuk. Kita punya prinsip. Ayo makan makan makan makan. Mohon maaf mas, ini Ramadan, saya nggak bisa makan. Silakan saja kalian makan. Saya mohon maaf tidak bisa bergabung. Punya prinsip. Tegas terhadap orang kafir bukan berarti galak, tetapi maknanya adalah kita memiliki prinsip nilai-nilai agama yang dapat kita amalkan dan menunjukkan kepada orang kafir, gue ini orang Islam. Gue punya identitas. Saya punya apa? Punya ciri tertentu. Sorry, sorry ya. Ada batasannya, lakum dinukum waliyadin. Kemudian yang kedua, selain tegas terhadap orang-orang kafir, ruhama'u bainahum. Ciri yang kedua nih, yang tadi tegas keras terhadap orang-orang kafir, ciri yang kedua dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ruhama'u bainahum. Apa itu? Sili asah, asih dan asuh. Saling mengasihi sesama muslim. Umat Islam diperintahkan untuk memiliki kasih sayang terhadap sesama muslim, saling tolong menolong, nulung kanu butuh, nalang kanu susah, nganter kanu keeng, nyangan kanu poek, ngahudangkeun anu labuh, nulung anu keur bingung, ngajahit anu keur titeuleum. Ini ciri umat Muhammad. Silih asah, asih dan asuh. Welas asih katanya gitu kan. Sebelum ada ajaran lain, Islam sudah muncul. Sili asah, asih dan asuh. Sampai-sampai Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna lo imanmu. Tidak sempurna, tidak dikatakan sempurna iman kalian sampai kalian mengasihi, mencintai orang lain, sesama muslim, sebagaimana kamu mencintai dan mengasihi dirimu sendiri. Qutufillah azakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menegaskan ya ayahanda, bahwasannya ini tolong untuk diperhatikan ayahanda, saling asa, asih dan asuh ini
diceritakan dalam sebuah hadis bahwa kita ini sesama muslim itu bagaikan sebuah tubuh. Apabila yang satu sakit, maka seluruh anggota badan pun akan ikut merasakan sakit. Umat Islam itu harus seperti itu. Ada tetangga kelaparan, kita ikut bertanggung jawab untuk apa? Memberikan makanan. Ada saudara kita yang sedih, maka terpanggil hati kita untuk menghiburnya. Ada saudara kita yang ditinggal keluarganya meninggal, maka kita pun terketuk pintu hati kita untuk berziarah, untuk bertakjiah, untuk memberikan apa? Support, jangan sedih, ada kami di sini. Ada tetangga yang gak punya beras, kita kasihkan beras. Ada tetangga yang gak punya duit, pinjemin duit. Ada tetangga yang kesusahan, kita bantu. Itu ciri umat Nabi Muhammad. Keras dan tegas kepada orang-orang kafir. Di sisi lain, ketika masuk ke dalam orang-orang muslim, silih asah, asih, dan asuh. Tidak silih gasak, gesek, apapun gosok. Harus asah, asih, dan asuh, ikhwatu fillah, azakumullah. Kemudian, itu yang kedua. Yang ketiga, ciri umat Muhammad itu adalah tarahum rukka'an sujjada. Ciri umat Nabi Muhammad mah naon? Ro'osok sholat. Osok sholat. Menjaga ibadah sholat. Maksudnya adalah apa? Maksudnya dalam dirinya tidak pernah meninggalkan ibadah sholat. Dia pelajari sholat itu. Dia evaluasi sholat yang ia kerjakan. Dia perbaiki sholatnya. Bukan hanya sekedar sholat fardu saja, tapi ia ditambahkan dengan sholat-sholat sunnahnya. Jadi ciri kalau kita hari ini masih melaksanakan ibadah sholat, insya Allah kita termasuk ke dalam golongan umat Rasulullah. Tapi sholatna ulah nu belang betong. Lohor sholat, asar henteu. Asar henteu, maghrib sholat. Maghrib sholat, isya henteu. Subuh henteu. Ya kumaha ya, cenah sakurang Jawa mah ya kumaha ya. Ingin diakui sebagai umat Rasul, tapi sholatnya bolong-bolong. Ingin diakui sebagai umat Rasul, ya Rasulullah, kami umatmu, kami umatmu. Ketika dilihat, waduh, ya mah hideung cek Rasulullah. Minggir, umatku gak hideung. Karena gini wargi dahlia, di dalam hadis yang sahih diriwayat Imam Muslim, akan datang kepada aku, umatku, kata Nabi SAW, dengan wajah yang bercahaya. Dengan wajah yang bersinar, wajahnya bersinar, tangannya bercahaya, kakinya pun bercahaya. Itu bekas dari air wudhu. Kalau wudhu mau apa? Mau sholat kan kebanyakan. Nah, orang yang menjaga wudhu dan sholatnya akan menjadi umat dari Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Sholat, sholat, sholat, sholat. Eta paswedna sholatnya. Kemudian yang keempat, ya, yang keempat ikhwatu fillah azakumullah, ciri umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang keempat, mencari keridhaan Allah. Mencari ridha Allah. Setiap aktivitasnya dia mencari ridha Allah. Apa yang makan, apa yang ia kerjakan, dia selalu tanya dalam diri sendiri, apakah Allah ridha apa tidak? Itu bentuk kehati-hatian dari seorang umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menjalankan aktivitasnya. Takut ini haram, takut ini halal, takut ini subhat. Subhat dan haram dia tinggalkan, kalau yang halal dia mau kerjakan, mau dia makan, mau dia pakai. Dan yang terakhir ciri umat Muhammad adalah apa? Simahum fi wujuhihim min asari sujud. Ada bekas. Ya, ada bekas, ada tanda dalam wajahnya itu bekas sujud. Artinya di dalam wajahnya terpancarkan nilai-nilai kesolehan. Di dalam wajahnya terpancar nilai-nilai kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada sesama. Tarahum rukka'an sujjada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Simahum fi wujuhihim min asari sujud. Jadi salatnya itu nampak dalam pribadinya. Salat mengajarkan sabar,
sabarnya dibawa dalam aktivitas kehidupannya. Sholat merasa diawasi, dia bawa merasa diawasinya pun di luar ibadah sholat. Simahum fi wujuhihim min astaris sujud. Orang yang senantiasa terpancar wajahnya cahaya ketenangan batin, kesempurnaan akhlak sebagai identitas dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga saja ini menjadi bagian dari tanda-tanda umat, ciri umat Nabi Muhammad, dan kita pun termasuk di dalamnya, memiliki karakter, identitas dan ciri sebagai umat Muhammad alaihi salatu wassalam. Wallahu ta'ala bisawab. Barakallahu fikum.

0: Alhamdulillah jajak Allah.
1: Terima kasih untuk pagi hari ini kita coba menyimpulkan tadi berapa ciri yang 5 ya?
2: Ada 5 ciri umat Muhammad.
1: Tapi nanti kita akan diskusikan.
2: Ya, kita sholat subuh dulu.
1: Iya, ternyata.
2: Ini masih luar liar ke wargi dahli. Kita jeda dulu wargi dahli acara obsesi pagi ya untuk melaksanakan sholat subuh. Setelah sholat subuh kita lanjutkan kembali acara kita. Tetaplah di obsesi pagi Dahlia FM.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: Wahai Fatimah, bangun dan saksikanlah rezeki Rabbmu, karena Allah membagi-bagikan rezeki para hamba antara sholat subuh dan terbitnya matahari. Hadis riwayat Baihaqi.
1: Dipersembahkan oleh

juara dan Royal Baiso Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Baiso Clean. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalega. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Sovel, pegadaian Yamaha. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

Wargi Dahlia. Sekarang sudah jam 5 pagi. Masih di acara Obsesi Pagi di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung.

0: Bismillah, alhamdulillah kita melanjutkan kembali acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam di 101,5 Dahlia FM. Untuk hari Rabu hari ini, hari yang ke-13 di bulan Rabiul Awal 1448 Hijriah, bertepatan dengan hari yang ke-26 di bulan Agustus 2026. Terima kasih untuk yang sudah siap bergabung melalui pesan singkat WhatsApp. Yang ingin disampaikan, ada pertanyaan, dipersilakan di 0811-222-1015. Terima kasih juga untuk yang sudah siap ingin bergabung di TikTok Radio Dahlia FM, live-nya Ustadz Andi di acara Obsesi Pagi. Ada Mang Ishak, terima kasih sudah bergabung juga pagi hari ini. Dan juga ada Pak Dadeng Iskandar, yang lainnya kita tunggu. Dan wargi Dahlia juga bisa mengikuti selain TikTok, di media sosial kami ada di Facebook Radio Dahlia. Dan terima kasih untuk Ibu Syadia, Mang Ian di Neglasari, ini Basuk juga, Ibu Candeni, Ibu Cicin, terima kasih. Dan Ibu Lilis Nur Laila, ini agak batuk-batuk juga, semua batuk nih Cedena, terima kasih. Dan ada siapa lagi yang sudah bergabung pagi hari ini, Ibu Siti Pangandaran. Dan ini sudah ada Ibu Elin, ya, terima kasih untuk Ibu Yayat, Elilis, Ibu Etiweke, Ibu Heni, Teh Andini di ujung Berung Kang Danu, dan juga Ibu Kahyati, terima kasih sudah bergabung di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam. Silakan wargi Dahlia yang ingin bertanya di luar tema kita, ciri umat Nabi Muhammad SAW, juga bisa di luar tema itu wargi Dahlia sampaikan di 0811-222-1015. Silakan untuk yang bergabung di TikTok, juga ada Bunda Arthur, juga terima kasih selalu setia di TikTok, Bobon Oyang, terima kasih. Ustaz, silakan Ustaz pagi hari ini.
1: Ya, terima kasih banget Ji Apul. Ikhwatu fillah azakumullah, setelah kita melaksanakan sholat subuh yang dirangkai dengan zikir dan doa kita, semoga menjadi amalan soleh dan Allah mempersiapkan hadiah bagi kita, hadiah yang istimewa yaitu pahala dan ampunan serta keridhaannya untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ikhwata fiddin azakumullah, bagi ayahanda ibunda wargi Dahlia yang berniat melaksanakan ibadah umrah, insyaallah kami membuka kembali pendaftaran ibadah umroh kita insyaallah di bulan Desember ya insyaallah. Dan kami mohon doa pula keberangkatan kita ya dengan harga promo ya wargi Dahlia, dengan harga promo keberangkatan umroh kita, umroh bersama Ustadz Andi Abdurrahman dan Ustadz Abdul Somad wargi Dahlia ya insyaallah, untuk mendaftarkan diri wargi untuk menjadi calon tamu Allah dan berziarah kepada makam Nabi alaihi salatu wasalam dengan harga promo wargi Dahlia. Kemarin juga banyak yang telepon ke Teh Bentang, ada beberapa jamaah, alumni jamaah yang ingin kembali melaksanakan ibadah umroh. Mangga silahkan wargi, juga wargi yang lain, Ibu Aas katanya pengen umroh, mangga diantos ya. Kemudian juga untuk semua wargi Dahlia dimanapun wargi berada, untuk segera mendaftarkan diri wargi ya menjadi calon tamu Allah, dan semoga Allah berikan kemampuan kepada kita, rezekinya, kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan ibadah suci di kota Mekah dan Madinah melalui ibadah umroh. Kemudian yang kedua, kami mohon doa restu dari ayahanda ibunda semua untuk putra putri kami yang kami asuh, yang kami bina di Panti Asuhan Rahma Agnia Mubarak. Mudah-mudahan putra putri asuh kami, yatim piatu kami, menjadi putra putri yang soleh dan soleha, sehingga kita dimampukan oleh Allah untuk menyisihkan sebagian dari rezekinya di jalan Allah untuk membantu mereka. Satu peser uang yang kita sisihkan, sekian harta yang kita sisihkan di jalan Allah untuk membantu mereka, insya Allah akan menjadi nilai ibadah, menjadi jihad di jalan Allah. Amin. Dan insya Allah akan bersama-sama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam surganya Allah Azza wa Jal. Bagi wargi yang ingin melihat dan menyimak tentang kajian-kajian ilmu ya, yang kami tayangkan, yang kami layangkan melalui video-video pendek, bisa wargi kunjungi TikTok Ustadz Andi Abdurrahman. Di sana ada sedikit ilmu yang kami sampaikan, mudah-mudahan menjadi wasilah bagi kita semua, baik yang menyampaikan maupun yang menyimaknya, sebagai jalan kita untuk menuju keridhaan Allah dan mempertebal keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, wargi Dali ya, untuk Mama Rina di Suci juga terima kasih sudah bergabung di acara Obsesi Pagi pagi hari ini. Coba kita lihat, ada pertanyaan?
1: Betul. Ya.
0: Untuk Mama Rina di Jalan Suci, terima kasih untuk wargi Dahlia. Yang lain kita tunggu. Kalau yang TikTok boleh mengikuti siaran ini melalui TikTok di Radio Dahlia, TikTok Dahlia. Dan untuk yang pertanyaannya layangkan saja ke layar WhatsApp Dahlia di 0811-222-1015. Di kesempatan pagi hari ini di acara Obsesi Pagi buat Uni di Karapitan. Juga terima kasih Pak Agus sama Ibu Itih juga di Karapitan. Hatur nuhun, terima kasih.
2: Wargi Dahlia, masih panteng Obsesi Pagi Dahlia dari jam 4 sampai jam 6 pagi.
0: Ini ada pertanyaan dari Mama Rina di Suci. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini di luar tema kita pertanyaannya. Toyib, semakin toyib.
1: Semakin toyib.
0: Suami tidak memberi nafkah tapi suami mampu. Apakah dosa istri tidak memberi kewajiban? Apakah dosa istri tidak memberi kewajiban? Nah, di sisi lain suami sambung tidak sayang sama anak dari istrinya, sama keluarga, saudara-saudara di istri. Maaf Ustadz, di luar tema.
1: Baik. Baik. Jazakillah khair untuk Mama Rina ya, di Suci. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ikhwatu fillah a'azzakumullah, di dalam kitab Riyadus Salihin karangan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, di sana beliau menyampaikan tentang hak dan kewajiban suami istri. Dalam hadis riwayat Sunan Abu Dawud yang dengan sanad yang sahih wargi Dahlia, itu disampaikan bahwa tugas seorang suami salah satu di antaranya adalah memberikan nafkah kepada istrinya. Itu tanggung jawab. Karena kata Nabi dalam hadis yang lain, satu dirham yang suami berikan untuk di jalan Allah, satu dirham yang dibelanjakan untuk membantu fakir miskin, itu dibanding dengan satu dirham yang kau belanjakan untuk memenuhi kebutuhan keluargamu, ketahuilah kata Nabi alaihi salatu wasalam, ganjarannya lebih besar satu dirham yang kau belanjakan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Saking besarnya kewajiban seorang suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga sesuai dengan kadar kemampuan si suaminya. Sehingga apabila suami tidak menjalankan kewajiban memenuhi kebutuhan keluarga, yaitu istri dan anak-anaknya, padahal dia mampu, maka termasuk dalam perbuatan dosa zalim kepada keluarga wargi Dahlia. Nah, hal ini apabila terjadi suami tidak memberikan nafkah kepada keluarganya, berarti suami telah melakukan kezaliman lalu dibalas oleh istrinya sehingga istrinya tidak menunaikan kewajiban. Itu akibat dari sebab dan akibat dari perbuatan suaminya, gitu kan. Sementara di sisi lain wargi Dahlia, agama memberikan perintah bahwa sorga istri itu ada di suami. Andai kata diperbolehkan kata Rasulullah setiap manusia untuk saling menyembah sujud, aku perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suami. Saking besarnya hak suami kepada istrinya wargi Dahlia. Namun di sisi lain, apabila suami melakukan kezaliman dengan tidak menafkahkan sebagian rezekinya untuk keluarganya padahal dia mampu, maka itu urusannya dia dengan Allah Azza wa Jalla mempertanggungjawabkan kezalimannya. Idealnya istri tetap taat kepada suaminya, idealnya ya, agar dia mendapatkan keridhaan dari suaminya untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau dia membalasnya, ya apa bedanya dirinya atau artinya apa bedanya istri dengan suaminya telah melakukan kezaliman karena dalam berbalas-balasan karena pantun. Ya berbalas pantun karena di dalam hukum Islam itu wargi dahliyah lebih baik kita berbuat baik bermurah hati kepada orang yang berbuat zalim karena pahala di sisi Allah jauh lebih baik dari apa yang kita lakukan melalui kebajikan itu, ya. Jadi tidak menjadi masalah kalau kita seorang istri tetap taat kepada suami walaupun suaminya tidak memberikan kewajiban kepada kita, tidak memenuhi kewajiban kepada keluarganya. Itu urusan dia dengan Allah yang harus mempertanggungjawabkan kezolimannya. Tapi kalau misalkan kita berbuat zalim, ya berarti itu menunjukkan seorang istri membalas keburukan suami dengan tidak menjalankan kewajibannya. Ya, ini adalah ujian yang Allah berikan kepada keluarga. Ya, maka cara mengantisipasi atau cara mengatasi masalah ini, obrolkanlah dengan suami, ya, ngobrol duduk bareng dengan suami hati ke hati agar tidak terjadi percikan-percikan perdebatan sampai pada retaknya rumah tangga. Biasanya retaknya rumah tangga ini disponsori oleh syaitan yang ingin memecah belah antara dua anak cucu Adam yang telah terikat dalam pernikahan. Jadi kalau misalkan syaitan menggoda orang yang sholat, itu biasa kata iblis, ya. Iblis merasa bangga apabila anak buahnya yaitu syaitan menghancurkan hubungan dua anak Adam melalui ikatan pernikahan. Iblis girang bahagia luar biasa wargi dahliyah. Karena pernikahan itu adalah ibadah yang terpanjang, yang terlama. Adapun ujian-ujian di sana sebanding dengan pahala yang Allah berikan. Mudah-mudahan para suami diberikan kesadaran, dilembutkan hatinya oleh Allah untuk sadar dan mengetahui betapa besarnya tanggung jawab seorang suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga, baik secara materi, secara lahiriah, apalagi secara batiniah. Surat At-Tahrim surat 66 ayat 6, Qu anfusakum wa ahlikum naro, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Bagaimana ingin membebaskan keluarga dari api dan neraka sementara dirinya seorang suami tidak menjadi suri tauladan yang baik bagi keluarganya. Wallahu ta'ala bisawab.
0: Jazakallah. Terima kasih. Kita langsung ke pertanyaan berikut juga, tapi kita menyapa juga yang ada di TikTok pagi hari ini. Ada Dana Hermawan, kemudian Bobon Oyag, Siti Rohma, kemudian Andri Al Mamamei, Dede Marsyani, Alo Ajay, Jihan, Akmaludin, Diana, Pauus, kemudian Holly, lalu ada Alfi dan Kang Cepi lagi di perjalanan.
1: Masya Allah, Alhamdulillah.
0: Lalu ada siapa lagi, Ai Sugi AR, dan ini ada pertanyaan dari Bunda Haja Puspa di Mandala Jati. Ya. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
0: Toyib, semakin toyib.
1: Semakin toyib.
0: Nah ini jika dalam aktivitas kehidupan, aktivitas dalam kehidupannya ke bawahnya dilakukan dengan istiqomah sesuai dengan kemampuan ilmu dan finansial yang dimilikinya, tetapi ada sifat kikir pelit kepada keluarga dan orang lain. Satu ini, apakah termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasulullah kelak di akhirat? Dan pertanyaan yang kedua, bagaimana harta yang diperolehnya kelak saat di akhirat nanti?
1: Baik, jazakillah khair untuk Bunda Puspa di Mandala Jati. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Ini terjadi sebuah kasus yang kontradiktif wargi dahliyah. Di sisi lain dia berusaha beristiqomah untuk menjalankan aktivitas ibadahnya sesuai dengan kadar keilmuan yang ia miliki. Tetapi di sisi lain dia memiliki sifat kikir. Nah, ini ujian bagi orang yang istiqomah wargi dahliyah, ya. Istiqomah itu bukan hanya sekedar panceng kepada aturan agama saja. Sebetulnya dia sedang pada proses istiqomah. Yang namanya istiqomah itu adalah dikatakan di dalam Al-Qur'an itu, ya ayyuhalladzina amadkhulu fis-silmi kafah. Hai hamba-hambaku yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, menyeluruh. Jangan setengah-setengah. Masuk menjadi orang yang istiqomah, jangan setengah-setengah. belajar ilmu agama, ingin taat kepada Allah dengan sempurna, tetapi di sisi lain memiliki sifat buruk, sifat tercela yang namanya kikir, berarti ada yang belum sempurna dalam keistiqomahannya. Karena orang yang istiqomah itu berupaya menjalankan segala amal ibadah, baik yang fardu maupun sunnahnya, sesuai dengan kadar kemampuan. Kemampuan dia. Lihat Quran surat kedua ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban ya, sesuai dengan kadar kemampuan kita. Jadi wargi Dahlia, kalau sifat kikir, pelit bin cedit alias buntut kasiran meregege secap jahe, ini diingatkan oleh Nabi. Jauhilah olehmu sifat kikir, karena sifat kikir adalah sifat yang mampu membinasakan umat seperti Allah membinasakan umat-umat sebelum kalian. Ini sifat kikir ini berbahaya wargi Dahlia, karena dia tidak memiliki empati, tidak memiliki sebuah rasa saling mengasihi dan menyayangi kepada siapa? Kepada sesama. Bagaimana dia mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau dia menjaga baik dengan Allah tetapi kepada manusia dia enggan membantu. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak, belum sempurna kata Nabi, iman seseorang, tidak sempurna keistiqoman seseorang yang merasa beriman kepada Allah sampai dia mengasihi, mencintai sili asa-asi dan asuh kepada orang lain sebagaimana dia mengasihi, mencintai dirinya sendiri. Berarti ada yang salah dalam keistiqomahannya Bunda Puspa ya. Ada kesalahannya di sini, maka perbaiki jauh sifat kikir ini. Karena sesungguhnya Allah itu ghaniyun. Allah itu maha kaya wargi Dahlia. Enggak perlu kita kikir-kikir, enggak perlu kita pelit-pelit terhadap apa? Terhadap kemampuan kita untuk memberikan sesuatu yang terbaik, khairunnas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia yang memberikan manfaat pada orang lain. Itu menjadi patokan kita. Kita enggak perlu bersedekah, berinfak, membantu orang lain dengan melihat orang yang di atas kita, enggak perlu. Karena yang Allah lihat itu bukan berapa rupiah yang kita keluarkan, berapa ton beras yang kita berikan, berapa puluh kilogram terigu yang kita berikan atau gula pasir yang kita berikan, tapi yang Allah lihat adalah bagaimana kemampuan dan kemauan kita untuk beramal soleh dengan kadar kemampuan kita gitu. Jadi yang dilihat Allah itu bukan besarnya, bukan kuantitinya, tapi kualitas dari apa yang kita berikan kepada mereka. Tentunya kalau sifat kikir ini dipelihara akan jauh mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hartanya itu ada di dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj, orang-orang yang kikir terhadap hartanya, enggan mengeluarkan zakat, infak dan sedekah, kelak emas, perak, hartanya itu dimasukkan ke dalam api neraka, lalu dicampurkan, digodok dengan api yang begitu panas di neraka jahanam. Lalu si punggung orang yang pelit itu akan mendapatkan siksaan sampai yang namanya harta yang dicampurkan dengan api neraka mengatakan, rasakanlah ini harta yang kau tahan, yang enggan dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Gitu Bunda ya. Wallahu taala bisawab.
0: Terima kasih Ustaz. Terima kasih dan untuk Bunda Puspa pertanyaannya, dan sekarang kita langsung ke yang berikut lagi dari Pak Asep Wildan di Ciampel, Batu Jajar. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Langsung pertanyaannya, perkawis pardu kipayah nih Ustaz. Di luar tema bertanya, perkawis pardu kipayah di antawisna memandikan jenazah, kumaha pami pengurus jenazah hoyong wae dibayar? Upami teu dibayar anjeun alimun, malah miwarang milarian kaku nusanes, kumaha pami kitu? Hilang atanapi henteu nilai pahala pardu kipayahna.
1: Hatur nuhun. Baik. Jazakallah khair untuk Pak Asep Wildan di Batu Jajar ya. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ternukil dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dan Bukhari dan banyak hadis Imam Ahmad An-Nasa'i, menjelaskan bahwa Nabi alaihi salatu wasalam menyampaikan pesan, barang siapa wargi Dahlia, mohon diperhatikan ini ya. Barang siapa yang mengurus jenazah, mulai dari memandikan, mengkafani, menyolatkan dan menguburkan, maka pahalanya sama dengan satu kirat. Satu kirat itu sama dengan sebesar gunung Uhud. Sementara Gunung Uhud, ikhwatu fillah anzakumullah, menurut hitungan Gunung Uhud yang ada di Madinah itu panjangnya 7-8 kilo. Oh. Besarnya luar biasa, panjangnya luar biasa, dan tidak ada lagi bukit yang menyambung. Makanya dikatakan Jabal Uhud, Jabal Ahad yang tidak menyambung dengan bukit-bukit yang lain. Itu besarnya luar biasa, wargi dahlia. Artinya adalah betapa besarnya pahala bagi orang yang mengurusi jenazah, walaupun ini sifatnya fardu kifayah. Karena fardu kifayah itu artinya apabila ada orang yang meninggal dunia lalu mengurusi jenazah itu, maka yang lain tidak mendapatkan dosa karena sudah ada yang mengurus. Cuma permasalahannya apabila yang mengurusnya minta jatah,
0: minta imbalan
1: atau upah, maka pahalanya sebesar apa yang ia terima. Udah selesai. Contoh misalnya kita menjadi anggota Dewan Keluarga Masjid misalnya, ini contoh, ada yang meninggal dunia, ditawarkan, sudah kita yang mengurusnya dari DKM saja, mulai dari memandikan, mengkapani, menyolatkan, dan menguburkan. Tapi paket pertama 1 juta, paket kedua 500, paket ketiga 250 misalnya. Maka apabila ada paket-paket seperti itu atau minta bayaran, maka subhanallah wargi dahlia, pahalanya hilang. Yang satu kirot itu akan diganti dengan apa? Dengan apa yang ia terima dari upah itu. Rugi kan? Rugi. Tidak ada bandingannya satu kirot sebesar Gunung Uhud dengan uang yang kita terima. 1 juta kah? 2 juta kah? 5 juta? Itu murah bila dibandingkan dengan pahala sebesar Gunung Uhud. Bahkan dikatakan Gunung Uhud itu akan dijadikan sebagai emas, wargi dahlia. Emasnya berapa ratus ribu ton, wargi dahlia ya. Na'udzubillahi min zalik, apabila kita memiliki niat untuk membantu orang yang sedang mengalami kesusahan, lalu kita menekan dengan membayar, meminta bayaran. Ini na'udzubillah, bagaimana kemanusiaannya tidak ada di sana. Jadi peras keringat nanti ingin dibayar dalam membantu orang yang sedang kesusahan. Bukankah orang yang sedang mengalami kesusahan itu adalah sedang terzolimi, gitu kan? Kemudian di saat orang terzolimi, kita menzolimi lagi ditambah dengan apa? Meminta bayaran. La haula wala quwata illa billah. Itu kezoliman yang berbungkus dengan agama. Hati-hati dengan seperti itu ya. Adapun kalau kita ingin membantu, tiba-tiba ada bayaran, walaupun sementara kita tidak meminta, alangkah baiknya kita menolak dan disedekahkan kembali kepada keluarga si mayit. Itu lebih baik. Tapi kalau kita menerima bayaran, apalagi mempatok bayaran itu, dikhawatirkan akan merusak pahala, bahkan pahalanya sama seperti apa yang telah kita terima dengan bayaran yang murah dibanding dengan bayaran Allah untuk akhirat sebesar Gunung Uhud. Wallahu ta'ala bisawab.
0: Terima kasih untuk Pak Asep Wildan. Terima kasih juga yang sudah bergabung di Facebook Radio Dahlia FM, acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam bersama Ustaz Andi Abdurrahman. Dan juga yang sudah bergabung melalui TikTok, ini ada Ibu Cicih Ahsal, kemudian Diana Umi, ya betul Umi, Yuli Daily, kemudian Agus Muslim, Justian, kemudian juga ada Ibu Neti Asraf Pudin, Hermansah, Oma Irma Imoy, Rosada, kemudian Bagaskara, Neda ini, Vira, kemudian Haris Aja, kemudian ada Tangki, betul, Umi Ambarwati, HR Collection, Idan, Aisulastri, Siti Mariam, Agus Her, kemudian Umu Kulsum, Susi, Sule Askun, Aisulastri, kemudian ada Suhaimi. Terima kasih. Silakan untuk warga Dahlia bergabung melalui TikTok Dahlia FM, tap-tap layar pagi hari ini. Dan juga untuk yang bertanya melalui WhatsApp di 0811-222-1015.
2: Masih di acara Obsesi Pagi di 101,5 Radio Dahlia FM, Bandung.
0: Kita langsung pertanyaan dari Nenek Ica nih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Semakin
1: tayyib.
0: Ini masalah masih di Maulid Nabi, Ustaz. Naha muhun upami di pengajian di auskeun al berjanji pas dina ngaradeg berdiri ngaoskeun marhaban ya Nurul Ain, marhaban, marhaban. Saurna Rasulullah teh sumping cenah nyaksian eta pangaosan. Nah eta leres Pak Ustadz, jazakallah walarnana.
1: Baik Ica, Nenek Ica jazakillah khair, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ikhwatu fillah a'azzakumullah, berjanji itu kitab yang di dalamnya itu riwayat menceritakan tentang salah satu di antaranya adalah kelahiran Nabi alaihi salatu wasalam, ya. Nah, jangan sampai kita salah kaprah wargi Dahlia. Apabila kita menghadiri pengajian, lalu dalam pengajian itu dibumbui dengan hal-hal yang gaib, dengan membohongi para jamaahnya mengatakan Rasulullah hadir pada pengajian tersebut, itu namanya kedustaan yang nyata. Hati-hati, itu kedustaan yang nyata. Kenapa dikatakan kedustaan yang nyata? La haula wala quwata illa billah. Masalah yang gaib itu Allah yang tahu. Jangan sampai kita berdusta mengatasnamakan agama dengan mengatakan Rasulullah hadir dalam pengajian kita. Mengatakan wahai jamaah alhamdulillah Nabi sallallahu alaihi wasallam hadir. Amin. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Jangan terjebak dalam kezaliman kedustaan yang berbungkus agama. Itu kedustaan, saya bilang. Itu dusta mengatasnamakan agama. Ingat Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Neraka balasannya bagi orang yang mendustakan agama, yang mendustakan ajaran Nabi, mengatasnamakan agama. Bersiap-siaplah kalian, kata Nabi, untuk duduk di atas api neraka. La ilaha illa anta subhanaka inna kuntu minal zalimin. Jangan kita terjebak dalam pengajian yang di dalamnya penuh dengan kedustaan. Itu dusta. Ya nenek Ica juga ayahanda ibu, itu dusta. Demi Allah saya katakan itu dusta. Bohong, bohongnya itu 24 karat tadi Gedahlia. Enggak mungkin. Asli itu dusta. Enggak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam hadir dengan pengajian yang la haula, mungkin seperti itu. Para sahabat saja tidak pernah melakukan ketika zaman Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajmain, para sahabat-sahabat yang lain enggak pernah Rasulullah hadir dalam pengajian. Kita berani mengatakan Rasulullah hadir, Nabi ada duduk di sini. Itu kedustaan, dan bertobatlah kita kepada Allah. Lebih baik kita pergi dari pengajian itu. Kenapa? Karena pengajian itu di dalamnya penuh kemunkaran. Pengajian yang penuh dengan kebohongan dan kedustaan. Kalau seorang da'i, seorang ustaz, seorang ulama yang sudah berdusta seperti itu, dikhawatirkan lisannya akan mengeluarkan kalimat-kalimat dusta yang bisa berpengaruh kepada perilaku jamaahnya. Mohon maaf ya, janganlah kita mendustakan agama, mendustakan Nabi alaihi salatu wasalam yang mulia dengan membohongi jamaahnya. Wallahu ta'ala bisawab.
0: Ya jazakallahu Ustaz, terima kasih Nenek Ica pertanyaannya. Dan juga kita langsung ke yang berikut lagi. Ini ada Mama Lilis ya, ya. Di Ciwidey, assalamualaikum. Ya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Uang ya. Sedekah, sebentar tertutup. Uang sedekah subuhnya dikumpulkan dulu buat haulan orang tua. Jadi enggak dikasihkan ke anak yatim tiap Jumat. Apa itu termasuk kikir? Jumat Nabi tadi ciri-ciri.
1: Baik, untuk Mama Lilis di Ciwidey, jazakillah khair, mudah-mudahan sehat wal afiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bersedekah itu adalah bagian dari perintah agama. Kita ambil contoh dari hadis Nabi alaihi salatu wasalam, kata Nabi, jagalah dirimu dari api neraka walaupun sekedar bersedekah dengan satu butir kurma. Karena sedekah ini adalah pahalanya besar. Di dalam Al-Qur'an dikatakan bahwa orang-orang yang kikir terhadap hartanya di hari kiamat nanti, saat mereka berada di dalam api neraka, mereka meminta kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia dalam waktu satu detik saja, dia akan melaksanakan ibadah yang namanya sedekah. Saking banyak dan besarnya pahala sedekah ini. Maka gunakanlah harta itu bersedekah sesuai dengan kadar kemampuan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, salurkan sedekah itu untuk siapa? Untuk orang-orang yang membutuhkan. Seperti yang dikatakan di dalam Al-Quran. Apa itu? Yang pertama, setelah kita memenuhi kebutuhan keluarga kita, sedekah itu, harta itu, sedekahkan untuk siapa? Untuk orang tua kita. Setelah orang tua kita terpenuhi, kemudian saudara-saudara kita. Setelah terpenuhi semua itu, baru kita bersedekah kepada fakir, miskin, dan lain sebagainya. Itu ada di dalam Al-Quran wargi dahliya. Nah, kalau sedekah diberikan kepada orang tua yang membutuhkan, nah itu adalah pahalanya besar. Tapi dalam artian orang tuanya yang masih hidup. Kalau misalnya uang sedekah subuh dikumpulkan, ya, lalu akan digunakan untuk haul, apakah haul itu dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dengan para sahabat? Tidak. Maka lebih baik Mama Lilis juga ya Handa Ibu Nawargi Dahlia, sedekah itu, uang subuh itu sedekahkan ke fakir miskin mengatasnamakan orang tua kita. Itu lebih bijak daripada kita menjalankan ritual-ritual ibadah yang tidak ada contoh dari Nabi alaihi salatu wasallam. Man ahdasa fi amri dahada ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan amal ibadah yang tidak ada contoh dari Nabi, dariku kata Nabi, fahuwa raddun, ibadah itu ditolak. Maka menurut kami sesuai dengan referensi yang disampaikan, alangkah bijaksananya dan lebih patut dan lebih elok apabila sedekah subuh itu kita kumpulkan dan disedekahkan baik ke fakir miskin, disedekahkan ke masjid, disedekahkan ke pesantren, ke orang-orang, ke tetangga yang membutuhkan, dan diatasnamakan orang tua. Karena apa? Karena salah satu amalan ibadah yang diterima oleh Allah untuk yang meninggal dunia, terutama orang tua, salah satu di antaranya bersedekah mengatasnamakan orang tua yang telah meninggal. Wallahu ta'ala bishawab.
0: Jazakallahu khairan. Terima kasih untuk Mama Lilis pertanyaannya di Cwidey, dan kita lihat lagi yang sudah bergabung. Ini Cwidey juga Nenek Indah ya. Kita lahap sama Abih. Abih Dahrom. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi. Toyib semakin toyib.
1: Semakin toyib.
0: Ini tentang terkadang kita mengakui mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi perilaku kita tidak sesuai dengan ajarannya. Karena Rasulullah itu rendah hati kepada siapapun, tidak merasa diri paling soleh dan paling baik. Begitu. Pernyataan bisa ditambahkan Ustaz?
1: Siap. Baik. Untuk Nenek Indah dan Abah Dahrom di Citalahap, jazakumullah khair, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mencintai, mengakui mencintai Nabi alaihi salatu wasalam, tapi perilakunya tidak mencontohi apa yang telah disiratkan, digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasalam. Itu bukan cinta sejati, tapi namanya cinta monyet. Kita mengatakan saya cinta kepada Rasul, ya. Tetapi perilaku kita tidak menunjukkan kecintaan kepada Nabi. Ya tadi warga dahliya, kepada orang kafir, perilaku orang kafir kita dukung, ya. Kepada orang-orang Muslim, sesama Muslim galak warga dahliya. Kemudian juga tidak memiliki empati kepada orang. Jarang atau mampu meninggalkan sholat ditinggalkan, ya. Bagaimana mau cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau perilaku kita atau jaiyah bertolak belakang dengan apa yang telah Allah gariskan dalam Al-Quran surat Al-Fatih ayat 29 tadi. Maka wargi dahliya yang dirahmati oleh Allah, ketika kita ingin mencintai Nabi ada berbagai macam cara. Ya, ada cara untuk mencintai Nabi. Yang pertama, ikuti sunnahnya yang namanya i'tiba. Satu. Yang kedua, kalau i'tiba itu sifatnya luas, baik ibadahnya, perilakunya, sifat karakter baiknya kita ikuti. Keburukan kita tinggalkan sebagaimana Nabi meninggalkan hal yang buruk. Kita ikuti beri'tiba sesuai dengan kadar kemampuan kita. Yang kedua adalah amalkan apa yang sudah kita pelajari dari ilmu pada sunnah Nabi. Ini penting nih, punten, ini penting. Terkadang kita mengatakan saya cinta kepada Nabi, cinta kepada Rasulullah, tapi tidak ada satupun amalan yang dicontohkan oleh Nabi yang kita kerjakan. Ini di zaman sekarang menjadi ujian wargi dahliya. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan begini, barang siapa mengamalkan satu hadis saja di akhir zaman ini, banyak dengan ujian fitnahan dalam ajaran agama, Kata Nabi, barang siapa di akhir zaman dari umatku menjalankan, mengamalkan satu hadis saja, pahalanya sama dengan atau sebanding dengan 10 orang sahabat. Satu orang sahabat itu iman dan takwanya bila dibandingkan dengan seluruh umat jauh lebih besar, wargi dahliyah. Makanya amalkan satu dulu aja. Contoh misalnya kata Rasulullah, wuduklah kamu sebelum tidur. Sok atau kerjakan eta. Kerjakan aja dulu itu satu. Apalagi kalau misalkan makanlah dengan tangan kanan, itu sunnah Nabi. Minumlah kamu dengan duduk, itu sunnah Nabi. Kerjakan itu. Salatlah witir penutup malam, kerjakan itu. Makanya coba sekarang ayahanda ibunda kita juga di studio ya, kita coba amalkan satu aja hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita fahami. Entah mau tidur wudu dulu, berhubungan suami istri wudu dulu. Itu menjadi sebuah sunnah yang jarang kita lakukan. Kita ngejar solawat 1000 kali, 10.000 sekali. Tapi di sisi lain, solat ditinggalkan. Kumaha tuh? Ya. Sementara amal ibadah yang lainnya kita tinggalkan. Sunnah lain diremehkan. Gitu wargi dahliyah. Maka kami sampaikan, cara untuk mencintai Nabi yang kedua adalah amalkan satu dulu aja. Amalan yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ganjarannya sama dengan 10 orang sahabat. Kemudian yang ketiga, bacakan solawat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, membacakan solawat satu kepadaku akan dibalas 10 kebaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis lain, barang siapa yang bersolawat kepadaku pada pagi hari, waktu subuh dan waktu petang, waktu asar masuk ke dalam zikir pagi dan petang, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan meminta kepada Allah untuk memberikan syafaat kepada orang tersebut. Tuh. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah sering membaca apa? Membaca hadis. Karena dalam hadis itu ada selawat. Contoh, qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Itu yang mengatakan sallallahu alaihi wasallam itu adalah selawat kepada Nabi, dan selawat kepada Nabi langsung dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu nenek ya, wallahu taala biswa.
0: Cocok, Ustaz. Terima kasih dari Nenek Indah tadi dan Ika Ika Sartika. Banyak sekali yang gabung di TikTok. Acara obsesi pagi hari ini bersama Ustaz Andi Abdurrahman, kemudian Ki Kebon, itu Kebon, kemudian M Yusuf dan M Yusuf Fauji, Tasman Majenang, Unang Aci Alisha, kemudian Narti, Tatan Naskor, nasi goreng ya, Ibu Siti, kemudian Dani Ramdani, ada Mia dan ada Ahmad, kemudian Tati Cigaru, kemudian Karmi Akang Kopeah. Ojan, terima kasih juga untuk Isan Nurdin, Kartini, kemudian udah ada siapa lagi? Renjana, lalu ada Nana dan Ibu Ida Purut. Pak Haji Nana ini mah. Pak Haji Nana dan Ibu Ida Purut. Sama ayah di sana. Mang Ole, kemudian Deris, terima kasih untuk Lia Haryanti dan Eko Koswara. Terima kasih Henny Salasi sudah bergabung juga di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam. Dahlia FM.
2: Warga Dahlia, masih panteng Obsesi Pagi Dahlia dari jam 4 sampai jam 6 pagi.
0: Kita langsung ke pertanyaan berikutnya, tapi juga ada Dapa sama Teh Hajadelis ini, Asahan, Mamah Lilis tadi, nanti coba kita lihat di Mamah Lilis tadi ada sambungannya lagi Dapa.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz, Mangapun, Toib, Dapa.
0: Mamah Lilis ini tadi, muhun atur nuhun Pak Ustaz, ayana badai dibagikan di tiap Jumat.
1: Alhamdulillah.
0: Pahalanya diniatkan untuk
1: yang diniatkan atas nama orang tua yang telah meninggal. Insya Allah akan menjadi sebuah pahala yang berlipat ganda untuk almarhumah.
0: Begitu, insya Allah. Jazakillah. Pertanyaan dan sambungan yang sudah disampaikan. Dan ini dari Pak Gatot di Cimahi. Ya. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Apakah soheh? Ada riwayat bahwa Nabi Muhammad SAW tidak mau masuk ke masjid yang sedang maulid dikarenakan di dalam masjid itu ada yang bawa bako atau ngerokok. Saya dapat dari Ustadz yang lagi tablik. Hatur nuhun walarenana.
1: Baik, untuk Pak Gatot ya, jazakallah khair, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang kami fahami warga dalil tentang hadis tadi bukan Nabi hadir dalam dalam masjid ya, Kalau Nabi mengatakan begini, apabila kalian memakan makanan yang mengeluarkan bau yang tidak sedap, memakan bawang, misalkan wargi Dahlia, putih, jengkol, gitunya, rasa kita tuh wargi Dahlia. Nah, maka kata Nabi, bersiwaklah kalian ya sebelum memasuki masjid, karena sesungguhnya malaikat enggan untuk masuk ke dalamnya. Artinya, apabila di tempat itu bau, tempat itu kotor, jauh dari rahmat Allah, sehingga malaikat enggan untuk datang ke sana. Itu yang kami terima. Itu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi masih hidup. Tapi kalau Nabi sudah meninggal dunia, bisa hadir ke tiap-tiap masjid, saya mengatakan wallahu ta'ala bisawab. Ini kedustaan yang saya kira, wargi Dahlia ya. Jadi yang kami fahami, Pak Gatot, juga ayahanda ibunda wargi Dahlia, Nabi melarang mendatangi masjid dengan keadaan kotor. Ya misalnya bau mulut dari makan makanan yang bisa mengundang bau mulut, termasuk rokok yang bisa mengundang bau mulut, bisa mengandung asap di sana. Maka kalau yang suka ngeduhon, kami sarankan jangan di masjid. Sudah saja di luar masjid, kalau bisa di luar pagar masjid.
0: Ini bersambung juga dengan kehusuan ini, Ustadz. Bu Ai Warung Jambu ini bertanya, supado sholat husu nuhun kumaha? Pasti ada bara rau atau kumaha di antaranya.
1: Baik. Bisa ditambahkan, Ustaz. Betul, untuk Ibu Ai ya, ini bisa kita gabungkan dengan Pak Gatot. Kalau suasana kondisi di dalam masjid itu kotor, bau, ditambah lagi juga dengan mungkin jamaah-jamaahnya yang tidak menjaga kebersihan badan, bau kelek ya, bau mulut dan lain sebagainya, itu bisa mempengaruhi kadar kehusuan dari jamaah yang lain, termasuk bacaan Quran yang dikeraskan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di sampingnya ada yang sholat. Itu kata Nabi, rendahkan baca Qur'anmu, karena akan mempengaruhi kehusuan orang yang sedang sholat di pinggirmu. Maka wargi Dahlia, keadaan kotor dalam masjid, bising dengan obrolan orang jamaah di masjid, sementara di sisi lain ada orang yang sholat, itu mempengaruhi kehusuan dalam ibadah sholat. Wallahu ta'ala bishawab.
0: Ustaz, terima kasih untuk Ibu Ai Waring Jambu tadi ya, mencari khusyuk dalam sholat. Ini pertanyaan dari Jenny Julianti Sanjaya. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini pertanyaannya, kalau di tempat saya mah menyambut hari kelahiran Nabi, ini maulid ya, suka bikin tumpeng dibawa ke masjid dan dibagikan. Apakah itu termasuk apa ya Ustaz?
1: Baik, untuk Zeni, jazakillah khair, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Ritual seperti itu mungkin boleh dikatakan sebagai adat saja ya. Adat seperti kemarin Nenek Ica menyimpan bumbu-bumbu dapur di hadapan Ustaz. Ustaz senang ngarendos merenannya gitu. Terus tumpeng dibagikan. Ikhwatu fillah azakumullah, lebih baik kami sarankan kalau ada acara yang demikian, acara maulid Nabi misalnya, isi dengan hal-hal yang bermanfaat. Kita membacakan sirah nabawiyah misalnya, bagaimana perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai dari lahir sampai beliau wafat, itu akan lebih bermanfaat bagi kita untuk menumbuhkan negeroh kecintaan kepada Nabi alaihi salatu wasalam, dibandingkan dengan ritual-ritual yang tidak ada contoh, ritual-ritual yang tidak ada manfaatnya. Memang manfaat adanya tumpeng segala macam, tapi untuk apa gitu wargi Dahlia ya. Jadi konteks, harus membedakan konteks ibadah dengan konteks adat dan kebudayaan wargi Dahlia. Boleh kalau misalkan habis pengajian, habis kita membaca sirah nabawiyah supaya menumbuhkan kecintaan kepada Nabi, setelah itu baru ada makan-makan dengan para jamaah, tidak menjadi masalah itu. Jangan sampai dibawa ke tempat pengajian. Kata seorang ulama salaf, kalau dalam pengajian ada makanan, konsentrasi jamaah terpecah. Ia harus mendengarkan ustaz ceramah, mata lain ningali karena tumpeng.
0: Aduh,
1: mendingan nahki ya
0: bagian moalnya.
1: Bagian moal jeung dilelela teuing ustaz teh ceramah teh nyau beuteung disekarbekan. Ya bahaya wargi Dahlia. Maka sebuah adab bagi di majelis, jangan makan sambil belajar ilmu agama. Itu bentuk ketidakseriusan, itu akhlak yang buruk. Kalau belajar agama, konsentrasi penuh untuk mempelajari ilmu agama. Jangan sambil makan, sambil jualan, sambil ngomong, gak usah. Itu akan mempengaruhi kehusuan dan kesempurnaan pahala dari amal amal jariah kita, terutama dalam majelis ilmu. Maka kami sarankan, kalau mau pakai tumpeng, tumpengnya nanti saja setelah pengajian, baru dibagikan kepada para jamaah atau kepada orang yang membutuhkan. Wallahu ta'ala biswab.
0: Alhamdulillah, jazakallah. Terima kasih, dan Ibu Kokom, terima kasih Ibu Siti Pangandaran, Mama Lilis yang sudah bergabung juga di TikTok, ada Imas Deda, Yeyet Nur Ayati, lalu juga ada Lita, Siti Hasanah, Herman Sulaiman, EN, dan juga ada Puslam.
2: Masih di acara Obsesi Pagi di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung.
0: Terima kasih yang sudah menyaksikan di TikTok Dahlia FM pagi hari ini. Mohon maaf banyak pertanyaan. Putri Ahmad siapa lagi? Panggil aja. Aduh, ini terus. Cerahik terus. Alpen John. Wah. Sekali lagi terima kasih yang sudah bergabung melalui pesan singkat WhatsApp. Pertanyaannya, insya Allah besok kita sembuh lagi hari ini. Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis bersama Ustaz Andi Abdul Rahman di Dahlia FM dari jam 4 sampai jam 6 pagi. Karena keterbatasan waktu, kami mohon maaf banyak pertanyaan yang belum sempat kita tayangkan untuk sama-sama kita diskusikan di acara Obsesi Pagi. Ini kita harus tutup dengan doa, Ustaz.
1: Baik, ayahanda, ibunda, wargi Dahlia, marilah kita sejenak menundukkan

0: hati kami senantiasa bersyukur kepadamu. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'watan alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum.
1: Terima kasih Dennis, partner kerja kita pagi hari ini, Bang Apu dan Ustaz Andi Abdurrahman menyampaikan.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

101,5. Dahlia FM. Bandung Goyang. Sik asik. Dahlia.

0: pagi Dahlia. Sekarang saatnya untuk mendengarkan langgam-langgam dan terasik di acara Kopi Dangdut Dahlia. Dan inilah Kopi Dangdut Dahlia.
1: Satu kosong satu koma lima Radio Dahlia FM Bandung goyang si kasih. Pagi-pagi kita dan muter lagi dengan warga Dahlia barengan sama Edlan Magatro, edisi hari Selasa 26 Agustus 2026. Ya, lanjut kita sarapan, lanjut lagi kita ngopi, ditemenin di Kopi Dangdut Dahlia sampai jam 8 pagi. Pokoknya sayang, dan juga yang lagi beraktivitas semuanya itu gitu ya, ada yang lagi mau kerja lagi sana sayangnya, asa tunduk kene ya teh komaha. Ente ini tunduh, tapi lah muntuh ini tak butuh, kumaha atuh sayang ya. Yaudah semangat atuh ya, kita dangdutan, kita goyang, prung, go, goyang.

WhatsAppnya saya, jangan lupa dong di awur-awur di sini di 0811 222 1015. Sekali lagi di 0811 222 1015. Ya, jangan lupa nama sama alamatnya Zeyeng. Yang pengen telepon lewat WA juga boleh di nomor yang sama, atau pengen telepon lewat seluler juga bisa di 0227 3028, atau juga di 0227 3011 710. Pagi-pagi sambil sarapan, ceritanya udah beres sarapannya, lanjut ngopi. Mumpung lagi masih agak santai, ya udah sambil goyang aja di sini barengan sama Erlan Magatru di Kopi Dangdut Dahlia. Moal ayo pitunduhan, wani diriungkan, perung, go go go, goyang.

1,5 Radio Dahlia FM Bandung Goyang Si Kasik. 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar semakin juara, berani diadu. Tayang pagi-pagi contohnya udah ada yang nyaba kesini ya, ada Mang Ayi. Mang Ayi Cigadung, selamat pagi, mau beli tiket, contohnya tiket gelegan luar biasa, langsung ngaborong Mang Ayi. Sa Cigadungnya dipesarkan ku Mang Ayi, cenane resep ah. Sukses selalunya Mang Ayinya, sehat dan juga iya cenah. Rotinya selalu menyala Mang Ayi, roti Cigadung caranya zeyeng. Ada lagi sama siapa nih Erlan, masih di Enggon Abima caranya teisar. Ulu gerak cengkat zeyeng. Gerak ieu beringkeun iya. Gerak ieu beringkeun buru eta teh caranya aya ieu. Aya nu nangko cenah jadi we hoream. Isuk-isuk teh masih kena hoream teh aya nu nangko cenah coy. Ada juga berikutnya sama Teh Siti Ajija, selamat pagi di Goyang katanya buat semua warga Dahlia ya. Kang Irfan, Irfan Cisaransen juga hadir di Goyang buat Erlan sama buat Akmal dan juga warga Dahlia semuanya. Oke. Tenani Memori, selamat pagi sayang. Dari Cicaheum, udah sarapan belum sayang? Sarapan dulu ya biar gak salah tri ya. Udah sarapan lanjut ngopi sayang biar tidak boloho cenah gitunya. Ada juga sana yang masih ngagojo di tehnya, ada Bunda Syarah dari Gunung Puntang. Ada juga Karmelita, terima kasih udah patengin. Teh Neneng Jebret dari Rahayu di Goyang buat warga Dahlia sama buat suamiku cenanya. Dan juga ada sama IRB Riung Bandung di Goyang sayang. Tunduk kene cenah sayangnya. Erek ini tunduk, hente ini dabut tuh. Kumaha atuh wargi? Ya udah tuh buru gerak mandi gerak. Geus mandi mah rada seger. Udah gitu langsung cenghar deui cenanya heuh. Ada sama Mang Ian, Bakso Neglasari juga hadir. Erlan sukses terus buat Erlan dan juga buat Kopi Dangdut Dahlia. Oke. Teneli suka pora uluh. Si Oce mani karek ngelol Tenelis. Atenu sudah patengin Erlan di Goyang buat keluarga di rumah aja katanya. Oke. Umi Yuna juga selamat pagi. Teh Ayu Sugi, ada Bunda Eis Cibai, Mama Resta Banjaran, Teros juga di Sindang Sari Munjul hadir ya. Dari orang Garut ya ternyata ada Cucu Susanti. Teh Leni suka mulus juga hello. Ada Teh Nining sama Teh Heni Rostika juga hatunun sudah patengin ya. Ibu Endang, Teh Erni Katapang, Bunda Iswari. Bunda ya tiket jeung kaos geus aya Bunda, moal ngaborong deui. Si Bunda biasananya Bunda Iswari ngaborong 10 karung cenanya ho-o jang wargi Cikalong sadayana. Luar biasa benernya. Dari Cikalong GI hatunun sudah patengin Erlan, ada Bunda Dinda Ciwidey. Dan juga sama Kang Suherlan di Soreang Panyirapan hadir besti. Teh Dewi Pasko. Lagi apa Teh Dewi Pasko itu sambil dipoto sambil nanggoy gado. Boleh atau nanggoy kado ya, jangan kayak Teh Isar. Teh Isar mah nanggoy beuteung wae cenah Enggak suka. Yaudah mending kita goyang lagi aja ya. Bunda Lisa Ratu Onde tuh sambil masak sambil goyang sok buru ya. Ojo-ojo nuri dapur. Gedean volume radiona sabar ngagoyang hala di sini. Prung. Go go go. Goyang.

0: 101,5.
1: Dahlia FM. Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun,

să stia pe sekarang juga buat ikutan acara gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Bicycle. Biaya pendaftaran Rp35.000 sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Sovel, pegadaian Yamaha. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Dahlia. Wargi Dahlia, ada yang baru.
13: Di usia yang baru.
0: 56 tahun Dahlia juara. Bakal ada perubahan jam tayang beberapa program acara per 18 Agustus 2026.
14: Dongeng Sunda tidak lihat ya.
15: Sarang si cepot ngagoda.
14: Janten jam 10 enjing-enjing dugi kata busa belas.
16: Dahlia tatar Sunda.
17: Carmilla jadi jam 11
18: sampai dugikan jam 1 siang.
19: Dahlia Indonesia pilihan
20: dan top hits Dahlia.
19: Jadi jam 1 sampai jam 3 sore.
21: Satu jam non-stop langgam pop Indonesia jadi jam 3 sampai jam 4 sore.
22: Dahlia Indonesia asik.
23: Cindai Dahlia.
22: Jadi jam 4 sore sampai jam 6 sore wargi.
24: KIP Dahlia.
25: Jadi jam 6 sampai jam 8 malam.
26: Sekarang yang digoyang-digoyang ya.
27: Dan acara baru panggung dangdut Dahlia.
28: Dari jam 8 sampai jam 10 malam.
0: Yang baru di usia yang baru. Bersama 56 tahun Dahlia juara.
13: Selamat.

0: 56 tahun udah lihat juara, semakin gelegar, semakin juara, berani diadu. Awo, awo. Nyi Iteng, selamat pagi. Makasih udah pantengin Erlan. Ya, Nyi Iteng, pagi-pagi cenanya sambil si Dawong. Kamana atuh si Dawong? Iya, sambil pantengin Radio Dahlia. Biar, iya, cenang, biar moal aya pitunduhan, wani diriungkeun gitunya Nyi Iteng. Ada Mpo Oneng juga hadir sambil ngopi cenanya, dan juga Bu Enjoy ujung berung. Udah gitu sama Kang Rudy di Garut juga, selamat pagi digoyang buat semua warga Dahlia ya. Mama Aji juga halo dari Taman Cileunyi, dan juga Ciau Karapitan, Kang Ujang Pecai dari kawasan Jamali Cianjur, hatur nuhun ya Syayeng. Ada juga sama siapa ini? Hari Rabu dia bikin seru bareng Kang Erlan Magatru Syayeng. Wani diriungkeun Teteh Yanti si Ramethea lagi di rumah Holis. Selamat pagi Teh Yanti. Jangan lupa ngopi biar tidak boloho ya sayang. Ada Teh Ani Tuti Cipara juga hadir. Amoy, selamat pagi ya. Bella Nur Anggraini juga hadir. Ada Azlam juga, halo. Udah gitu sama siapa ini Teh? Dari Kopo Sayati, cenanya ada Bella, hatur nuhun. Kang Rahmat Puntang juga, halo. Ada lagi sama siapa nih? Bunda Almira, Lena Aji, dan Erlan. Atau ah, mani kamana? Kamana tuh jauh-jauh teh? Ya, ayah ngaranan di dia. Oh, Bunda Almira. Si Bunda can ngopi. Wali lo kene, boloho kene Bunda. Atau nunggu yang sudah WhatsApp ya di 0811-222-1015. Hayang salau naon sih nyebutkan nomor Wawa. Hayang di band ku tok-tok merennya. Ada Gita Garut juga hadir, TSC Dago selamat pagi ya. Ada Bapak Amas juga, halo. Dari kawasan mana nih? Bapak Amas Wijaya gabung juga ya, selamat pagi. Ada Kang Aman Abadi Jatinangor. Udah gitu Mama Elda ujung baru. Selamat pagi Mama, lagi masak ya. Semangat dong masaknya ya. Ada Gary juga hadir, Gary dari Cikijing. Udah gitu sama-sama Teh Siti juga digoyang ya. Siti J dari Waas Banjaran. Bunda Oishi Bai, Bung Sewo cara ini udah pada daftar, pada nitip sama Cugar. Oh mantap, oi. Daftar untuk tiket gelegar 56 tahun Radio Dahlia di Tegalegaya. Luar biasa ya. Kang Dedeng Cipter sama Kang Adi Cibiru, hatunun sudah pantengin. Adi Cibiru mah lagi nanggoy apa ya? Kalau Dewi Kopo itu, Dewi Pasko itu lagi nanggoy gado. Kalau Adi Cibiru lagi nanggoy tuur ya sayang ya. Mama Giri Sinang Laya Pos 4, Ninja juga sama Jenong Sukawangi, Santi Kopo, Hasan Majalaya, Mama Fiandi Tasikmalaya, Mama Ibu Soreang, Kakek Agus Cibo Cibangkong, Kang Roheng di Lengkong, sama Teh Ani Baso Tanjakan, Erlan cenah ieu sama Ponti hadir dari Gerebagi. Oke. Teh Elis di Jiran ya, sama Mama Parida Cipada Setengah di Goyang sayang ya. Teh Elis di Jalan Peta sama Teh Yeti di Maleber juga lagi pantengin Erlan ya. Udah gitu sama siapa nih Erlan? Ada Neng Aryani salam katanya buat Om Cacing dari Warung Cemer. Oke, Kang Irfan baru hadir baru. Orang jadi juri ya. Kita bagi-bagi hadiah lagi. Yang belum punya tiket, yang belum beli atau mungkin belum punya tiket gelegarnya. Sekarang ikutan kuis ya. Hoyong kuisnya tuh. Kang Deden Marjan hoyong kuis sama Kang Lukman Pasar Baros, TLI pada larang. Yayan, Kang Yayan Kanzul Family. Ya sama Teh Depi Ciwidey. Teh Astriani Majalaya. Heeunya siap pokoknya mah. Kita ngagoyang lagi. Kita kuis lagi ya Zeyeng. Sudah siap kuisnya. Kuisnya lewat WhatsApp ya. Pantengin dan juga siapin HP-nya 0811-222-1015 ya. Sekarang kuisnya ini aja deh. Tebak judul lagu. Ini teh kuisnya persembahan atau juga supported by Kang Irfan Cisaranten. Dan kuisnya adalah tebak judul lagu. Udah siap? Udah? Apa cik? Boro, cara encan lain. Nah, teh Aisyoki lain judul lagu. Iya, ya masih keribu mah. Anu ke deporter, iya lain. Kayak hola atau acan. Ya udah tebak judul lagu ya. Aku no sih ngaran teh ngahariring, kamu tebak judul lagunya apa ya. Udah siap sayang? Oke. Okay. Belum makanya belum pada siap. Belum. harus semuanya siap enggak? Siap enggak? Oh siap-siap, oh tuh, sok-sok menilila cenah. Mama Anjani mah hadir hente, absen hente, nungguan kuis, ho-oh menilila cenah tuh. Tuh, kapanggih tuh nuker nungguan kuis tuh, absen tara, ini arese cenah.
1: Putra, Rime.
0: Naonnya? Yaudah dengerin ya. Siap-siap ya, aku ngaharirin kamu tebak judul lagunya. Yang bisa nebak duluan langsung aku telepon ya. Siap.

0: aduh bener loba lo bener yaudah anu pangheulananya ya mah anu pangheulana ngajawab ya kita telepon sekarang ya coba ada sama siapa sayang angkat buru halo kopi dangdut Dahlia
1: asik atuh
0: burung ah
1: burung ah goya
0: coba nyanyikan lelah diriku mencoba mempertahankan boga teh cinta nate boga eta teh
1: anyak itu teh
0: ya tapi cewek apa judul lagunya
1: ya eta judul laguna
0: apa cenah jawabannya apa
1: apa akhir sebuah cerita
0: benar enggak ya Ipan benar enggak ya benar dong selamat TDP Cibide dapat tiket gelegar jalan sate Dahlia tanggal 11 Oktober ya langsung diambil di Radio Dahlia ya sayang ya sekali lagi selamat selamat TDP Cibide pokoknya mah perung ah
1: goyang
0: balik. Hadiahnya persembahan dari Kang Irfan Cisaranten Nemuala Epi Tunduhan Wadi Diriungken. Ya oh, sayang langsung diambil di Jalan Burangrang nomor 28 hadiahnya. Yang belum beruntung nanti sabar tahan dulu ya masih banyak hadiahnya. Jadi bersabar aja ya sayang ya Sana eta erla laguna nukar nyari huwentu nyawa ah asam su ah meni kumaha tulin sarwangnya luwan asam sumanya. Yaudah kita goyang lagi ya sayang ya di sini coba entri-entriin dulu cangkengnya sama tak-taknya diampul-ampulin dulu kita bergoyang lagi di kopi dangdut Dahlia mualaya pitunuhan wani diriungkeun perung ah go go go goyang.

0: 101,5
1: Dahlia FM.
2: Dahlia FM. Dahlia FM. Bandung goyang.
0: Asik asik.
3: Oke, listeners. Seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
4: Hai hai listeners, Agnes Mo di sini.
3: Bentar-bentar. Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
4: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
3: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
4: Tapi ini lebih keren dari earphone, bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
3: Fresh Care Vapo Balm?
4: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
3: Maca banget. Balikin mood banget ya.
4: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
3: Wih, hangatnya langsung kerasa.
4: Iya kan, masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
3: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
4: Fresh Care Vapo Balm, gak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm, terapi.

PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

Sekarang jam 7 pagi. Go, go, goyang, goyang. Sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia. Saatnya kopi dangdut Dahlia bersama Biolisin Vitahani. Selama 1 jam ke depan. Persembahan Biolisin Vitahani.